0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000.
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Ada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan, dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

0: bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia, dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
1: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
2: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini, sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
1: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Jadi kalau kita lihat dari kejadiannya sendiri, ini secara teknis itu kan juga...
5: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera.

0: dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
1: Jadi untuk aran ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan RD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
0: Jadi jangan. Sementara itu Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Nah ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
0: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi

0: laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
3: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
2: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
4: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
2: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
5: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian yang ada di situ dari kloter.

0: saya mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
1: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
2: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas.

Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan

0: Angkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir

0: sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negara

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sabe di RRI Pro 1 Rote. Ya pendengar, saatnya kita akan masuk dalam program Rote Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra dan Yona di RRI Pro 1 Rote.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu pengumuman dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi panggilan ditujukan kepada Erni Detan, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat terdahulu, beralamat di Tuanatuk, RT 004, RW 002, Desa Kelurahan Tuanatuk, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor yang tertera antara Noak Yermia sebagai penggugat, antara Noak Yermia sebagai penggugat lawan Erni Detan sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Dan masih dari Pengadilan Negeri

Rotin Dao, isi panggilan ditujukan kepada Yusuf Frans Namo, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat terdahulu beralamat di RT 013 RW 007, tema Serote Barat Laut, Kabupaten Rotin Dao, Nusa Tenggara Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor yang tertera antara Dorce Arnianti Sines sebagai penggugat, antara Dorce Arnianti Sines sebagai penggugat, lawan Yusuf Frans Namo sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan pengadilan negeri Rotin Dao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, jam 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Ya, pendengar, masih dari pengadilan negeri Rotin Dao, isi panggilan ditujukan kepada Melkianus Lucy, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, dahulu di RT 009 RW 005 Desa Mewain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotin Dao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alamat sekarang tidak diketahui. Selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor yang tertera antara Agustina Pandi sebagai penggugat lawan Melkianus Lucy sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan pengadilan negeri Rotin Dao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, jam 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Pendengar, masih dari pengadilan negeri Rotin Dao, isi panggilan ditujukan kepada Marcelina Mone, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat terdahulu di RT 005 RW 003 Desa Sotimuri, Kecamatan Landulego, Kabupaten Rotin Dao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor yang tertera antara Arif Matasina sebagai penggugat lawan Marcelina Mone sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan pengadilan negeri Rotin Dao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, jam 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara Rote Menyapa pagi hari ini edisi Selasa 26 Mei 2026. Bersama saya Mitra Jenlae dan rekan saya Yona Sape. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, peringat sekarang tepat di pukul 9, saatnya kita akan mendengarkan Cek Fakta. Beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh hutang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan munculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trumbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Ya, pendengar, itu dia Cek Fakta terkait hoax Taspen bahkan hapus utang pensiunan PNS. Ya, pendengar, saatnya juga kita akan masuk dalam program dialog interaktif Rote Menyapa untuk hari ini. Nanti saya akan memberikan berbagai informasi dan lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Senlae dan rekan saya Yona Sape di RRI Pro 1 Rote.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Bebe lu, apa nih be?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh masih suati ane?
1: Oh hau masih suati an? Hau laulai?
0: Lau diak diak
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh itu kan pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh?

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya daerah melalui penyaluran dana alokasi khusus non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum. Salah satu penerima bantuan tersebut adalah Museum Daerah Dr. Umbuhina Kapita di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Dana BOP Museum Tahap 1 tahun 2026 sebesar 200 juta telah disalurkan oleh KPPN Waingapu pada Maret 2026 guna mendukung pengelolaan dan pengembangan museum sebagai pusat pelestarian budaya daerah. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu, Natalia Madiarti, kepada RRI Senin 25 Mei 2026. Penyaluran dana ini sejalan dengan pelaksanaan Festival Pekan Budaya Sumba Timur yang berlangsung pada 19 sampai 23 Mei 2026 di Museum Daerah Umbuhina Kapita. Festival tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Sumba Timur, Yonatan Hani, yang menegaskan pentingnya menjaga budaya sebagai identitas masyarakat Sumba. Menurutnya, budaya harus terus diwariskan kepada generasi muda agar nilai-nilai leluhur daerah tetap lestari dan menjadi kebanggaan bersama. BOP Museum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang bersumber dari APBN untuk membantu museum milik pemerintah daerah memenuhi standar pelayanan teknis. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Ujang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih. Mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkiades Lakalena menyoroti tingginya biaya dan keterbatasan akses pelayanan pajak kendaraan yang masih dihadapi masyarakat wilayah kepulauan di Kabupaten Alor. Dalam kunjungannya ke kantor UPTD Samsat Alor Senin 25 Mei 2026, Melki meminta sistem pelayanan pajak diperkuat melalui digitalisasi serta kolaborasi lintas instansi agar masyarakat di pulau-pulau terpencil tidak lagi terbebani biaya perjalanan mahal yang hanya untuk membayar pajak kendaraan. Menurut Melki, tantangan geografis di wilayah kepulauan tidak boleh menjadi alasan terhentinya kepatuhan wajib pajak. Pemerintah, kata dia, harus menghadirkan layanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Ia menilai transformasi pelayanan publik menjadi salah satu kunci penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, terutama ketika

Ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas akibat perubahan pola pengelolaan anggaran nasional yang lebih terpusat di pemerintah pusat. Dalam rapat tersebut terungkap sejumlah warga dari wilayah kepulauan harus mengeluarkan biaya perjalanan hingga ratusan ribu rupiah untuk datang langsung ke kantor Samsat. Bahkan dalam beberapa kasus biaya perjalanan lebih besar dibandingkan nilai pajak kendaraan yang dibayarkan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajerkanku. Sana kok, sana kok, sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mi pal itu kesan tamuku di rumah?
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape. Di pagi hari ini, pendengar, saatnya kita untuk mengikuti program acara Dialog Interaktif Rote Menyapa pagi ini, edisi Selasa 26 Mei 2026, bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae dan

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya pendengar, satu informasi untuk Anda sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Kapolres Sumba Timur AKBP Gede Harimbawa bersama jajaran pejabat utama Polres Sumba Timur menjenguk para korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dinas Polri di wilayah hukum Polres Sumba Timur. Kegiatan dilakukan di Rumah Sakit Kristen Lindimara, Waingapu, serta di rumah beberapa korban guna memastikan kondisi kesehatan para korban pasca kecelakaan, sekaligus memberikan dukungan moral kepada korban dan keluarga. Diketahui kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Minggu 24 Mei 2026 di Jalan di Panjaitan, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur. Peristiwa tersebut melibatkan kendaraan dinas Polri. Pendengar, dalam kesempatan itu, Kapolres bersama rombongan turut berdialog dengan para korban dan keluarga untuk mengetahui perkembangan kondisi kesehatan mereka. Kehadiran jajaran Polres Sumba Timur diharapkan dapat memberikan semangat serta rasa tenang bagi para korban. Kapolres Sumba Timur AKBP Gede Harimbawa menyampaikan rasa prihatin atas musibah tersebut dan berharap para korban segera pulih serta mendapat kembali beraktivitas seperti biasa. Ia juga menegaskan bahwa Polres Sumba Timur akan menangani peristiwa tersebut secara baik dengan mengedepankan tanggung jawab dan keterbukaan kepada seluruh pihak yang berdampak. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk pendengar semua. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tede Garaga menerima kunjungan Kepala Balai Permasyarakatan WIK Bubak Rahmat Pijati beserta staf di ruang kerja Wakil Bupati. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana koordinatif dan penuh dialog. Kunjungan ini membahas penguatan koordinasi antara pemerintah daerah Sumba Barat dan Bapas WIK Bubak terkait pengawasan klien permasyarakatan di wilayah setempat. Kedua pihak menekankan pentingnya sinergi dalam mendukung pembinaan masyarakat. Kabapas WIK Bubak menjelaskan tugas dan fungsi Balai Permasyarakatan khususnya dalam pendampingan serta pengawasan klien yang menjalani pembebasan bersyarat. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses reintegrasi sosial berjalan dengan baik dan terarah. Pendengar, selain itu dibahas pula rencana program aksi sosial yang melibatkan klien permasyarakatan atau mantan narapidana. Program ini bertujuan memperkuat pembinaan sosial sekaligus mendukung proses penerimaan kembali di tengah masyarakat. Kabapas juga meminta dukungan pemerintah daerah Sumba Barat terhadap aksi perubahan di Klatim 3 berupa program jemput layanan klien permasyarakatan di wilayah Sumba Barat. Program ini diharapkan meningkatkan efektivitas pelayanan langsung kepada masyarakat. Ya, pendengar, itu dia informasi terkait Wakil Bupati Sumba Barat terima Kabapas WIK Bubak bahas penguatan kolaborasi. Pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Aduh, beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta son dia tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketumpung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, masyarakat di Kota Kupang belakangan ini nih semakin merasakan perubahan harga pada berbagai kebutuhan sehari-hari yang terus mengalami kenaikan secara bertahap. Dari pasar tradisional hingga warung kecil di sekitar rumah, harga bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga menjadi perbincangan hangat warga. Kenaikan harga terlihat pada berbagai komoditas penting seperti beras, cabai, sayur-sayuran, ikan, telur, minyak goreng, hingga biaya transportasi yang ikut meningkat. Meskipun kenaikan pada satu barang terlihat kecil, namun jika terjadi bersamaan maka total pengeluaran rumah tangga menjadi jauh lebih besar. Fenomena ini semakin terasa di tengah masyarakat Kota Kupang, terutama bagi mama-mama yang setiap hari berbelanja kebutuhan dapur untuk keluarga. Mereka mengeluhkan harga yang terus naik, membandingkan harga antar kios serta mengurangi jumlah belanja agar kebutuhan tetap cukup. Dampak inflasi tidak hanya dirasakan pada satu jenis barang, tetapi hampir seluruh kebutuhan rumah tangga yang dibeli setiap hari mengalami kenaikan harga. Kondisi ini menyebabkan pengeluaran masyarakat meningkat, sementara pendapatan belum tentu ikut bertambah sehingga daya belum mengalami tekanan. Kondisi ekonomi di Kota Kupang yang masih bergantung pada pasokan barang dari luar daerah turut mempengaruhi pergerakan harga di pasar lokal. Ketika distribusi terganggu akibat cuaca buruk, keterlambatan kapal atau kenaikan biaya transportasi, maka harga barang dengan cepat ikut berubah. Pergerakan harga pajak Februari hingga April 2026 menunjukkan bahwa inflasi pengaruhi oleh berbagai komoditas utama seperti cabai, sayuran, ikan, dan beras yang mengalami kenaikan bertahap. Faktor cuaca

hasil panen menurun serta terbatasnya aktivitas nelayan akibat kondisi laut menjadi penyebab utama kenaikan tersebut. Kalangan ini membuat masyarakat kesulitan memperoleh bahan bakar rumah tangga, bahkan sebagian harus membeli dengan harga lebih tinggi di tingkat pengecer. Pemerintah Kota Kupang bersama tim pengendalian inflasi daerah terus berupaya menekan lalu inflasi melalui berbagai langkah strategis. Upaya tersebut meliputi pengawasan harga, penyelenggaraan pasar murah, menjaga distribusi barang, serta mendorong produksi pangan lokal agar harga lebih stabil. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: kasih.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar. Saat ini waktu kita menunjukkan pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Mitra Senlae dan rekan saya Yona Sape pamit undur diri dari Rote pagi ini. Dan edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan pendengar, selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Kak Dina Yulianti untuk rangkaian program di siang hari dari pukul 11 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma 3, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi.

Maria, selamat datang di acara kita di siang hari ini. Dino bakal temenin di debat siang. Kita bakal mulai dengan tentunya di literasi beragama. Setelah itu kita akan masuk ke bergabung bersama Warta Berita Dinamika Olahraga. Dan Dino akan kembali lagi untuk menemani pergiar semua di acara berikutnya di musik, hiburan, dan informasi. Dan setelah itu, setelah musik, hiburan, dan informasi selesai, kita bakal ada di acara kita, yaitu di Aneka Berita Daerah Siang. Setelah Aneka Berita Daerah Siang, kita akan masuk untuk mendengarkan lagu-lagu tradisional. Dan bukan hanya lagu-lagu tradisional, budaya juga bakal Dina informasikan untuk Anda. Dan kita juga bakal ada di acara berikutnya, hari ini 100% Indonesia. Setelah 100% Indonesia, kita akan masuk ke kentongan ya untuk hari ini. Oleh karena itu, pendengar semua, tetap dengerin di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina. Right now, I just need you to get real loose.

Dear future husband, one song coming from Meghan Trainor special for you guys di siang hari ini. Dan yang pastinya mendengar semua, Anda yang sudah rindu untuk mendengarkan lagu-lagu ataupun juga sudah kangen banget untuk di siang hari ini, kita bakal ada di acara kita edisi kali ini ya. Wow, tidak terasa sekali kita sudah di tanggal hari ini, di mana di hari Selasa tanggal 26, dan 5 hari lagi kita bakal mengakhiri bulan Mei tentunya. Apa sih yang sudah Anda lakukan di bulan ini? Yang pastinya tidak percaya apa yang sudah dilakukan itu positif semua, efektif juga, dan juga produktif gitu ya. Dan seperti biasa juga, Dina bakal temenin di acara kita yang satu ini. Tapi pastikan dulu Anda yang rindu banget untuk mendengarkan acara-acara kami di area

Bersatu Rote bisa banget untuk mendengarkan di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Tentang Rindu dari Firsa.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

selalu di setiap di hari Selasa itu Dina selalu mengingatkan gitu ya, bahwa kita belajar bagaimana untuk literasi beragama. So, masalah utama dalam literasi beragama adalah baraknya penyalahgunaan informasi atau informasi-informasi yang tidak benar gitu ya, dan tafsir yang tekstual. Dan hal ini memicu radikalisme, fanatisme yang buta, dan polarisasi sosial akibat minimnya pemahaman kontekstual lintas agama. Permasalahan ini berakar dari beberapa faktor struktural dan kultural tersebut. Yang pertama, kita belajar tentang yang namanya tafsir tekstual dan juga dogmatisme gitu ya. Membaca kitab suci secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks historis dan sosiologisnya sehingga memicu penolakan terhadap perbedaan. Yang kedua, literasi digital keagamaan yang lemah dan paparan informasi agama di media sosial itu seringkali berupa cuplikan atau potongan ceramah tanpa sumber yang valid begitu ya. Jadi bias kepercayaannya sendiri dan cenderung untuk memvalidasi ajaran kelompok sendiri sambil mencap kelompok lain itu sesat atau menyimpang gitu ya. Nextnya adalah eksklusisme dan kurangnya dialog. Jadi minimnya ruang perjumpaan dan dialog antar iman ya bersifat inklusif sehingga menghambat tumbuhnya toleransi. Nextnya adalah rendahnya minat baca secara umum dan tantangan literasi umum Indonesia berimbas pada kemalasan untuk mengkaji ajaran agama secara mendalam dan juga kritis. Jadi itu yang menjadi masalah gitu ya.

Pendengar di hari ini dimanapun Anda berada, untuk kita yang ada di tempat yang mempunyai hidup dengan beragam agama gitu ya. Jadi bukan cuma satu, tapi kita hidup di beragam agama, kita harus benar-benar paham ya, untuk bisa benar-benar kita memperhatikan supaya kita hidupnya bisa berbarengan, kita bisa menghormati agama temannya kita, dan kita bisa menciptakan kedamaian dimanapun kita berada tanpa harus sekali kita berdebat ya, karena hal-hal yang tidak perlu begitu. Jadi pendengar semua, dimanapun Anda berada untuk hari ini, acara kami selalu ada untuk pendengar semua bisa kembali mengingat lagi bahwa betapa harmonisasi itu ada gitu ya. Jadi kita bisa bahagia sebenarnya karena punya, kita tinggal di suatu tempat yang tidak hanya punya satu agama aja. So, di hari ini tentunya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, tetap semangat. Mari kita tetap banget nih untuk melakukan yang terbaik versinya kita dimanapun berada.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Berikan lagu Photograph menjadi lagu terakhir kita di acara yang satu ini, Literasi Bergama. Nah, so di pukul 12-nya kita akan bersama-sama mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu kita kembali lagi untuk musik, hiburan dan informasi dan aneka berita nanti di pukul 13 ya. So, tentunya saya Dina Yulianti. Ada juga di hari ini ada Rudy Hartono, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you and bye bye.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmodara untuk Indonesia.
6: Berkembang bersama melalui digital platform.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri camp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kaki bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya, dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026, Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target, dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang.

0: memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ketujuh, lima besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama. Masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Negeri Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini kita bakal ada dalam berbagai informasi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Kita bakal yang ada kemarin-kemarin itu sempat gagal dietnya, kita berhasil

benernya kayak mana, kayak kasih lah penjelasan lah ke kita gitu ya. Baik, kalau untuk Anda penasaran tetap di sini karena tidak bakal kembali langsung untuk menginformasikan kepada pendengar semua dimanapun Anda berada untuk

Well, pendengar, kita langsung aja memberikan informasinya. Tapi tenang aja, untuk Anda yang belum makan, jangan takut dulu ya. Jadi nasi putih menjadi makanan pokok yang sulit banget dipisahkan dari keseharian masyarakat Indonesia. Namun dibalik popularitasnya itu, nasi putih sering mendapat stigma sebagai penyebab kenaikan berat badan. Banyak orang yang sedang menjalani diet memilih mengurangi bahkan menghindari nasi putih karena takut gemuk. Bahkan orang yang sedang menjalani diet ini memang sangat setakut itu gitu ya sama nasi putih. Apakah nasi putih bisa memicu kenaikan berat badan? Nah, berat badan naik terjadi karena kalori yang berlebih. Jadi ahli gizi holistik Gitika Chopra menjelaskan nasi putih bukan penyebab utama seseorang mengalami yang namanya kenaikan berat badan. Nasi putih tidak otomatis menyebabkan kenaikan berat badan. Berat badan kita itu naik karena ketika jumlah kalori yang masuk itu melebihi kalori yang dibakar, begitu. Jadi ia menjelaskan bahwa nasi putih termasuk karbohidrat olahan yang indeks glikemiknya itu cukup tinggi. Artinya, nasi putih lebih cepat dicerna oleh tubuh kita dan dapat meningkatkan gula darah dalam waktu singkat. Ketika dikonsumsi dalam porsi besar tanpa diimbangi protein, serat, atau lemak sehat, nasi putih memang dapat meningkatkan penyimpangan lemak terutama di area perut. Namun jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar sebagai bagian dari

pola makan seimbang, nasi putih tidak selalu menyebabkan kegemukan. Jadi banyak orang yang menganggap menghapus nasi dari menu harian adalah cara tercepat menurunkan berat badan. Padahal pola makan secara keseluruhan justru lebih menentukan. Jadi Chopra mengatakan bahwa seseorang tetap bisa kok menurunkan berat badan meski makan nasi setiap hari. Menurutnya, kunci utama penurunan berat badan adalah keseimbangan kalori yang pengaturan komposisi dan pengaturan komposisi makannya. Dan ia menambahkan banyak negara di Asia menjadikan nasi sebagai makanan utama sehari-hari. Tetapi masyarakat tetap memiliki komposisi tubuh yang sehat kok gitu ya. Sebuah studi di tahun 2019 itu bahkan menemukan tingkat obesitas cenderung lebih rendah di negara-negara yang menjadikan nasi putih sebagai makanan pokok. Penelitian dari Doshisha Women's College of Liberal Arts di Kyoto, Jepang misalnya, menyebut bahwa pola makan berbasis nasi di Asia membantu mencegah obesitas jika dikonsumsi secara seimbang. Jadi tidak kemudian langsung naik begitu ya berat badan kita yang langsung membuat kita jadi gemuk tentunya.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. So nextnya kita bakal ada di acara kita berikutnya, yaitu di Aneka Berita Daerah Siang. Oleh karena itu pastikan Anda bakal ikut mendengarkan di pukul 13 nanti bareng sama Dina di sini tentunya. Saya Dina Yulianti, ada Argarisma operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang untuk hari ini, edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan informasi mengisi aneka berita siang ini. Lapas Ba'a salurkan bantuan untuk warga desa persiapan via Fangga. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menegaskan larangan pelaksanaan perpisahan sekolah di luar lingkungan sekolah guna mencegah beban biaya tambahan bagi orang tua siswa. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya Dina Yulianti. Kita menuju ke informasi pertama. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Ba'a menyalurkan bantuan sosial bagi warga desa persiapan via Fangga, Kecamatan Roteng Barat Daya, Kabupaten Rotendao pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui program Satu Lapas Satu Desa yang dipusatkan di Gereja Gemit Martin Luther VAU dan dihadiri masyarakat, tokoh gereja, pemerintah desa, jajaran petugas lapas, serta aparat keamanan wilayah setempat. Melalui program itu, lapas kelas 3 Ba'a menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat desa dengan menghadirkan berbagai bentuk bantuan dan pelayanan langsung bagi warga. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat di wilayah pedesaan. Dalam kegiatan tersebut, bantuan sembako disalurkan secara simbolis kepada 10 warga lanjut usia untuk membantu kebutuhan sehari-hari, dan selain itu para pelajar juga menerima bantuan alat tulis sebagai dukungan terhadap kebutuhan pendidikan dan proses belajar anak-anak sekolah di desa persiapan via Fangga. Tidak hanya penyaluran bantuan sosial, warga juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Masyarakat terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, sementara program Satu Lapas Satu Desa diharapkan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga di berbagai wilayah di Kabupaten Rotendao. Pendengar, menanggapi keluhan masyarakat terkait pelaksanaan acara perpisahan sekolah di Kota Kupang yang disebut-sebut dilakukan di hotel dengan biaya tambahan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pelaksana Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Luji menegaskan bahwa pemerintah kota tidak pernah mengeluarkan instruksi maupun anjuran untuk melaksanakan perpisahan di luar sekolah. Ernest menyampaikan Dinas Pendidikan Kota Kupang telah mengeluarkan surat penegasan kepada sekolah-sekolah khususnya jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP agar kegiatan perpisahan atau kelulusan tidak dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. Kebijakan ini diambil untuk mencegah adanya pungutan atau biaya tambahan yang membebani orang tua siswa. Ia juga menambahkan pengumuman kelulusan diimbau juga dilakukan melalui media yang sudah tersedia seperti grup WhatsApp sekolah atau kanal informasi resmi tanpa perlu mengumpulkan siswa di sekolah.
2: Sepanjang orang tua siswa, sepanjang orang tua murid tidak diberatkan atau mereka bersepakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu, bagi kami itu tidak soal. Tapi kalau ada orang tua murid yang keberatan dengan hal itu, yaitu tidak boleh dilaksanakan. Yang namanya perpisahan itu kan harus melibatkan semuanya. Bahwa ada pihak yang tidak senang, ada pihak yang keberatan dengan itu, yaitu juga harus dihargai keberatan mereka itu. Apalagi ini bukan hal wajib untuk dilaksanakan di sekolah. Kami harapkan memang, dan kami sudah sampaikan ke sekolah-sekolah, untuk hal-hal teknis seperti ini yang akan memberatkan orang tua itu harus dibatasi dan tidak boleh untuk dilaksanakan.
1: Ernest menegaskan jika ada sekolah negeri yang tetap melaksanakan kegiatan perpisahan di luar ketentuan dan memberatkan orang tua, maka pihak dinas akan mengambil tindakan tegas terhadap kepala sekolah yang bersangkutan. Namun demikian, ia menyebutkan bahwa apabila kegiatan perpisahan dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pihak sekolah dan orang tua tanpa ada unsur paksaan maupun juga pembebanan biaya, Hal tersebut masih dimungkinkan selama tidak merugikan pihak manapun. Pendengar, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kepala Sekolah Dasar Gemit Oel Puah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, ini tentunya Fansita Taupan menegaskan bahwa dana perpisahan siswa kelas 6 bukan pungutan dari sekolah, melainkan hasil kesepakatan bersama orang tua dan komite sekolah yang kebutuhan konsumen untuk kebutuhan konsumen kegiatan. Penjelasan terkait rencana kegiatan perpisahan siswa kelas 6 akan digelar bersamaan dengan pengumuman kelulusan pada Juni 2026. Dalam wawancara langsung bersama RRI Senin 25 Mei 2026, Kepala SD Gemit Oel Puah, Yana Fansita Taupan menegaskan pihak sekolah tidak pernah mewajibkan pungutan kepada siswa maupun juga orang tua untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Orang tua siswa saat rapat persiapan ujian sekolah berlangsung beberapa waktu lalu, orang tua kemudian sepakat mengadakan kegiatan sederhana berupa makan bersama setelah pengumuman kelulusan.
3: Mereka biasanya itu sudah terbiasa dengan perpisahan, dan untuk estimasi dana perpisahan itu biasanya kesepakatan orang tua. Dan pada beberapa minggu yang lalu kami melakukan rapat dan mereka sepakat untuk perpisahan ini ada kontribusi orang tua dan juga pihak sekolah. Seperti itu, dan jujur saja mereka sepakat katanya biasanya itu hanya untuk uang makan, jadi mereka sepakat sih 50.000, tapi itu di luar tidak ada kewajiban sekolah mewajibkan, itu kesepakatan komite dan orang tua siswa.
1: Selain pengumuman kelulusan, kegiatan nantinya juga akan diisi dengan penampilan siswa dan sejumlah kegiatan akhir tahun sekolah. Kepada tentunya Kepala Gemit SD Gemit Oel Puah, Yana Fansita Taupan menambahkan bahwa pihaknya tetap akan mengutamakan musyawarah bersama orang tua agar seluruh kegiatan sekolah berjalan baik tanpa menimbulkan beban maupun juga persoalan di tengah masyarakat. Pelaku industri kecil dan menengah di Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan berjumlah 16.000. Pelaku UMKM ini bergerak di bidang kuliner, kriya, maupun juga bidang fashion atau tenun ikat yang didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Sony Z. Libing, saat diwawancarai RRI mengatakan bahwa tidak hanya berjalan secara individual, kini sekolah-sekolah juga turut menyumbang produk-produk kreatifnya yang akan dipajang di seluruh NTT Mart yang ada di 22 kabupaten kota.
4: Di sekolah-sekolah, di SMK-SMK, sekarang ini luar biasa, mereka bisa memproduksi produk mereka, dan saat ini kami lagi sedang berupaya, berproses untuk melakukan MOU bersama sekolah-sekolah, SMK-SMK itu, agar produk yang mereka hasilkan itu, dan dari NTT Mart yang ada di 22 kabupaten kota itulah, membantu mempromosikan produk-produk itu. Dengan demikian, anak-anak kita akan terus memproduksi produk mereka, maka mereka akan mendapatkan dua nilai utama. Satu, soal keterampilan, pengetahuan dan keterampilan, dan yang kedua, tentu mereka mendapatkan pendapatan. Suatu saat mereka keluar dari studinya, mereka bisa menjadi wiraswasta yang luar biasa.
1: Hal tersebut didukung oleh salah satu pelaku UMKM dari generasi Z, yaitu Efran Wulan. Saat diwawancarai RRI, ia mengaku lebih tertarik menjadi pelaku UMKM dibandingkan pekerja kantoran. Selain jam kerja yang fleksibel, Efran juga mengakui pemasukan tentunya dari membangun UMKM jauh lebih besar dibandingkan pekerja kantoran. Sementara itu, Zoni Z. Libing mengatakan pemerintah akan terus mendukung para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Sedangkan Efran juga mengatakan sebagai generasi yang tidak ingin diperintah siapapun, menjadi pelaku UMKM tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga mempertahankan semangat kreativitas dan rasa malas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Ba'am menggelar kegiatan sosial bagi masyarakat desa persiapan Via Fangga, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao. Dan pendengar, itu yang menjadi informasi pertama kita. Dan baik, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lapas Baa salurkan bantuan untuk warga desa persiapan via Fangga. Dinas persiapan, maksud kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, menegaskan larangan pelaksanaan persiapan sekolah di perpisahan sekolah di luar lingkungan sekolah guna mencegah beban biaya tambahan bagi orang tua siswa. Sekian warta berita NTT pagi, maksud kami sekian aneka berita daerah siang untuk hari ini. Dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok bepe helm ada di kak? Nah, kok bepe helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendengar jalan-jalan tentunya ya ke Kota Kupang udah pasti tuh disuguhkan dengan makanan-makanan yang luar biasa. Apalagi kalau kita melihat gitu ya, ada seinya kayaknya udah bener-bener susah banget untuk kita, wow kayaknya walaupun lagi diet coba dulu ini ya. Dan yang pastinya juga bakal membuat kita lebih bersemangat lagi, karena bukan hanya karena makanan-makanannya, tapi pantai-pantainya pun juga tidak kalah menarik pendengar ya, untuk bisa kita datengin dan kita benar-benar semangat lah istilahnya untuk bisa berkeliling di Kota Kupang. Itu Kupang Kota Kasih ya, biasanya dikatakan seperti itu. Jadi itu hal-hal yang membuat kita makin bersemangat lagi di Kupang dengan makanan-makanan plus juga pantai-pantai yang menarik.

Pria, selamat datang di Cek Fakta untuk hari ini. Jadi Cek Fakta kita di hari ini bahwa di media sosial beredar gambar kawanan monyet memanjat dan bergelantung di sebuah tiang listrik yang dikaitkan dengan pemadaman listrik di Sumatera. Narasi gambar menyebutkan aksi monyet itu adalah penyebab listrik Pulau Sumatera padam pada tentunya Jumat ya. Namun berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu perlu diluruskan. Jadi gambar kawanan monyet itu tidak terkait dengan padamnya listrik di Sumatera tentunya.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Berikutnya itu akan ada kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk acara kita berikutnya, yaitu di 100% Indonesia. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.

0: membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda, ya pendengar, di menit yang ke-31 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya, kenapa?
1: Bukannya ini?
0: Iya, nah, itu iya. Jadi kita lagi mengenang memori. Betul. Lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang Betul. Nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul, selamat siang semuanya 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga gak apa-apa loh Bang. Kan kita seumuran Bang.
1: Oh ya, ya kan gak apa-apa. Supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua, para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya?
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya. Senior.
1: Terus banyak band.
2: Akhirnya
1: juga.
2: Duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus akhirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita

0: Langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
1: Mas Bimo,
0: gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
1: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
0: Lemes, lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya, biasa lah kehidupan kan. Masa gak ada lemes, sakit-sakit bohong banget tuh.
0: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
0: yeah. Ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
1: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
0: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
1: di Indonesia ya.
0: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu waktu itu, emang
1: bantu
2: ya. Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
0: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
0: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
1: Wah,
0: nah. Ya.
2: Agak serem ya.
0: Agak serem ya.
2: Enggak lah.
1: Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jin itu kan
1: Jinnya Blackpink. Itu Jinny.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jinny maksudnya
0: Jin, ya, itu. Yeah. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Bukan. Lu doang
0: yang lama banget itu ya eranya ya.
1: Oke.
0: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Jin? Betulnya Jin tuh jadi ya itu nggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI.
1: AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh, jadi kayak manusia gitu.
1: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
0: Iya.
2: Jadi bukan Aras hanya
0: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
1: Oke.
2: Okay. Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
1: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
1: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang Jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi ya. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
1: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Gue bilang udah Jin aja deh, biar ini kan.
1: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
0: Dan jadi penasaran orang-orang nih maksudnya apa kan?
2: Tetap aja kan Jin tuh derajatnya kan di bawah manusia gitu, enak kita suruh-suruh. Kita perbudak aja.
1: Jadi gitu nama Bimo and the Jin-nya.
2: Ya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu.
1: Okay.
2: Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid ini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen itu produksinya kalau kayak gini itu bukan berarti kita langsung generate full AI. Itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai kadang-kadang orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
1: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia. Karena mereka gimana juga gak punya perasaan.
1: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
1: Iya.
2: Melalui prompt kita.
1: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu jadi kadang-kadang aransemen itu kan butuh kos Butuh kos, apalagi kita pengen punya dengerin, kita mau bikin lagu yang grande gitu. Mm-hmm. Aku butuh orkestrasi nih, kayak gimana orkestrasi? Kayaknya wah mahal ya pasti kan orkestrasi mahal. Bisa sih buat pakai MIDI, cuma kayaknya masih kedengaran masih
0: nggak real gitu kan.
2: Nah begitu kita kerja sama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
1: Jadi dengan Jin ini ya.
2: Kita mau bikin notasi, terus kita generate untuk string arrangement, string session. Itu gue juga nggak habis pikir, ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti benar-benar real.
0: Nah berarti okay. Itu dia per track gitu mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem, betul. Jadi di stereo.
0: Cuma tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stemnya itu ya drum okay. Sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
0: Iya.
2: Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek iseng ini kok jadi ngaco nih. Kecuali lu mau nambah instrumen. Karena kayak gini kan gue nambahin instrumen, ada beberapa kayak pad gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya, sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk minimalisir biaya produksi itu pasti.
1: Oke.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan namanya, wah bolong di mana, gue simpen-simpennya, sayang mau basir ya, ditawarin kemana-mana gak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi-produksi kan pasti banyak pemikiran bisnis.
1: Pertimbangannya
2: banyak.
1: Kita kita ke penelpon, satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini. Berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya, supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI nggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi. Mereka terbatas. Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua notasinya, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu dari hati, pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja ketahuan.
0: Jadi hooknya nggak dapet juga.
2: Nggak ada gimmick.
1: Oke.
2: Ya bagus sih, bagus produksinya. Cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa? Nah karena orang masih nggak ngerti. Oh AI ini, oh bikinan AI, bikin semua AI, so salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Jin. Kita suruh aja. Lo buat string bener. Gue nggak demen nih not ini, kita bikin perumahan. Lo bikin notnya begini, bagian ini, bagian ending masih pecah, bukan? Terus dia bikin tuh alternatif, opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini gue taruh kan. Kayak gitu ya.
1: Oke, siap.
2: Itu.
1: Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat siang. Bung Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bikin cara barunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya, ya hubungannya dengan Tito Sumarsono.
1: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
1: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan Sono yang begitu ada Sononya.
1: Wah, bagaimana? Oh iya.
0: Jadi sama-sama belakangnya Sono ada hubungan nggak sama Tito Sumarsono?
1: Iya. Oh begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
1: Oke.
0: Oke, Pak Albert.
1: Nanti dijawab ya.
3: Terima kasih banyak.
1: Sama Sulaksono Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
0: Iya. Soekarno
1: Bapak. Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
0: Musisi Indonesia. Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget ya.
1: Betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang. siang satu spot Indonesia, Hanafi di Padang, Bang Yudi.
1: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Ya, artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu. Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Limo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
1: Prosesnya gitu ya?
4: Sama satu lagi, ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya, bukan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa, gimana caranya?
1: Siap.
4: Saja.
1: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
1: Syafiq
5: ya.
1: Iya, iya.
0: Siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
1: Benar ini mau
5: izin.
1: Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benny Jadi Menado. Ini Bung Bimo, pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
1: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
1: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
1: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bung Benijo.
1: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
0: Betul.
1: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
2: Ini kan single pertama ya, baru ya, debut single. Jadi pengerjaan sih gak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang kayak gitu bikin lagu kita gak bisa setelin, harus sebulan, harus apa, lama malah bikin kacau. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin gak nyampe seminggu kayaknya sih jadi kayaknya. Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan gak langsung besok kerjain. Ya gak berbulan-bulan.
1: Gak berbulan-bulan ya.
2: Produksi gak pernah gitu.
1: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
0: Wih, itu agak listnya panjang ya.
1: Panjang ya.
2: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya. Kalau solisnya cuman bikin lagu aja buat itu. Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Gak banyak, maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
0: Berarti pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
2: Iya, ada
0: ya, arrangement berarti ya.
2: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga. Di arrangement lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya, dari tahun 2003 dulu proyek namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting lagunya itu. Kalau kita kan
1: iya benar.
2: Kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya. Nggak semua orang suka sama fame. Maksudnya terkenal gitu ya. Nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar, berkumandang dekade
1: berdekade-dekade berikutnya.
2: Itu yang apa, ada kepuasan batin yang enggak bisa dibeli.
1: Siap.
2: Jadi, karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa untuk.
1: Betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Kalau mungkin Mas Bima juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
2: Betul, kalau AI itu sebetulnya tools. Jadi sekali lagi, AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang gak punya biar apa istilahnya, orang gak bisa berkreasi jadi bisa punya kreasi.
1: Oke.
2: Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi, sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
1: Oke.
2: Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti AI semua gini, musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia, murni, asli.
1: Iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
2: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang, cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu gue cipta sebetulnya untuk kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu lah.
1: Okay. Nah,
2: jadi makanya kalau di video klipnya itu lihatnya animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang istilahnya yang janji surga atau apa sih, memberi harapan palsu.
1: Oke.
2: Okay. Cuma nggak terlalu kesana, prostitusi jadi.
1: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada boleh. Uncle Gazi. Selamat siang, halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Buatnya Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
1: Siap, Bang. Oke, itu aja.
7: Siap.
6: Lalu sedikit Bang Yudi.
1: Silakan
6: Angkel. Saya ini ya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surfia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
1: Ya.
6: Selamat siang Bang Yudi. Buatnya Bang Tengku.
7: Ya. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya tadi diceritain ya.
2: Udah, itu juga emang direpresent pakai animasi.
1: Jadi animasi. Oke. Okay.
2: Biar lebih
7: simpel gitu.
2: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
7: produksi
2: pasti kan hari gini kan emang harus kita, karena emang lo budget semua nih kan, musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak.
7: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
2: Ada di YouTube, ada di Instagramnya, ada.
1: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya?
2: Ada di YouTube ada. Bimo and the Jin harus bagaimana? Video klipnya animasi katanya biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Yeah. Terus lagi pula kan kita emang gak ada penyanyi ya kan, jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu.
1: Oke. Siap.
7: Berarti next single-nya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah?
2: Enggak, Bima and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
1: Oh, ya. Jinnya beda-beda ya.
2: Maksudnya cewek semua, ntar naksir.
1: Ya sudah itu ya, ditungguin next single-nya kata Uncle Gazi tadi. Iya.
7: Semoga segera.
1: Oke. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu. Lo ikutan yang ini ya?
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personal itu baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar.
0: Belum
2: eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
1: Iya.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project, as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalisnya itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyi-penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya, si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai penyanyi lagu juga menghindari apa, rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah begini nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar.
0: Okay.
2: Semacam kayak gitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
0: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesannya ini sampai. Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
0: siapun
2: benar enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake, banyak maksudnya. Lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua. Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya Wih lah bisa 2 miliar. Pacaran lo lagunya mana? Gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol? Apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bule kan gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wih ini lagunya enak kan notasinya. Liriknya baru antara aja. Gue pelajarin masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Lu udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah. Aransemennya produksinya bagus. Cuman lagunya, esensinya. Ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting. Maksudnya true dekade gitu. Maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Iya, contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik itu
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan. Bach, ya itu. Lagu itu kita kan itu lagu instrumen. Cuma notasinya itu apa ya, kerimai terus ya. Itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang gak paham. Jadi wah lagu hari gini penting. Wah yang penting streamer lu banyak. Wah berarti dia gak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap
2: lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali.
1: Halo,
0: selamat siang Pak Mali. Siang. Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku Benar? Safik. Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya.
0: Ah. Juga ada Bimo and the Jin, silakan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya, Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas Jin, temennya setan.
3: Selamat siang, anggota Bimo. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa namanya? Apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap.
3: Oke. Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
3: Kamali. Ya, istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acara ini. Sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima Nggak kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di
0: Fatma
3: di mana sih? Ibu Fatmawati.
0: Di mana saja berada?
1: Sulawesi
0: kalau enggak salah. Terima kasih.
3: Banyak Ananda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi.
4: Mas Bimo.
0: Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu. Jadi mana-mana netral gitu.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
2: Jimo. Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo ini. Jadi ya pas banget gitu. Ini tapi ini hanya aja gitu, tapi terserah Mas Gatir Bimo Plastono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oke.
4: Tapi saya ngefans benar itu lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral iya.
4: Iya. Ada wala apalah
2: terbang di mana berarti gitu. Udah sangkatan semua iya biasa.
4: Iya.
2: Ya justru di situlah.
4: Alamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota Tuer di Tanjung Pinang.
0: Oke. Gitu. Oke.
4: Okay. Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap. Siap.
4: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih Bang Andi. Baik. Kita ke
1: telepon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Tapi
1: iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
0: Alhamdulillah. Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
2: Oh, itu mah setan itu mah.
5: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih, seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, tapi keinginan jadi Mas Bimo, lagu harus bagaimana?
2: Iya, udah denger belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi mikir-mikir nih, ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya, iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
2: iya.
5: Lebih
2: umum. Pasti ya. Manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan ya.
5: Nah jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang proyek khusus lagu pop aja ya, pop.
5: Ya. Lagu pop khusus untuk film lagu pop. Oh gitu.
2: Karena nggak mungkin di apa dipresentasin pakai format band, nggak mungkin ya, ya. Jadi
5: ya. Jadinya ya. Untuk AI begitu ya, Mas Bimo ya.
2: Itu AI, ya betul.
5: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
0: Siap.
5: Ya.
2: Oh, nomor satu Indonesia.
0: Terima kasih Teteh
1: Jinda. Atur nuhun Teh.
5: Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sehat selalu.
0: Oke. Okay. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana.
1: Halo.
0: Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Terima kasih karya, mengakad Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang,
1: Kak Ayu, Kakak.
6: Selamat siang, Bang
0: Bimo.
2: Bimo,
6: iya. Bang Bimo.
0: Iya.
6: Bang Bimo, selamat siang.
2: Siang.
6: Terima kasih, saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Serang. Saya menarik sekali Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa istilah gitu ya, jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu, dan rumusnya apa sih ini ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
0: Apa
6: saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Siap.
6: Bang Bimo.
2: Iya, sama-sama.
6: Semangat selalu dalam berkarir.
0: Oke.
6: Okay. Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Benijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut. Juga untuk yang jadi Tokyo Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan Edgang Hari Raya Idul Adha.
0: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya
0: Pak Widi. Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan yuk?
6: Iya, dengar lagunya.
0: Oke. Okay.
6: Walaupun saya monitornya di pertengahan, tapi saya ada dengar lagunya.
2: Oh, nggak ada yang
6: perlu
2: berarti.
6: Iya,
2: nanti kita diputar lagi.
6: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyinya yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia nggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar lah. Banyak kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa, etika.
0: Oke.
2: Okay. Kode etiknya etik. Emang kalau enggak dijaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kan ketemu orang kayak gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kita ya emang susah, ada kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar.
1: Jadi harus menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Iya. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track recordnya
1: masa dia tiba-tiba
2: itu masalah buat
1: karya yang asal-asalan juga.
2: Kalau musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli.
0: Okay.
2: Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih. Lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu. Itu bukan musisi menurut gue.
0: Okay.
2: Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
0: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker, misalnya suaranya biasa karena dia tahu rilis yang lagu menyanyikan. Rasa itu nggak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya. Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang. Ini teknologi siapa yang buat ya, bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik mainnya kalau instrumen kan nggak okay lah, solo lah, cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan gitu. Gue bilang wah, gue kasih dengan penyanyi, bisa kalau nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak loh, gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, hai, selamat Cika. Siang.
1: Apa kabar? Cika, apa kabar?
0: Cika?
7: Halo?
0: Halo ya, silakan Cika.
7: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
7: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
7: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
7: kan di sini Bang, di Bandar Aceh kan, di Aceh itu mati lampu jadi
0: oh mati lampu. Iya.
7: Oh. Jadi kemarin ya.
0: Silakan silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
7: Iya nih, nggak jelas gitu deh, karena jaringan
2: nih
7: atas.
0: Ah.
2: Nanti bisa denger lagi
0: lagunya. Ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
7: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Apa kabar?
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi, udah Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jinnya lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Teknologi baik kalau itu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan, ya,
0: kita kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera.
0: Enggak ya.
2: Kita Itali aja. Itali saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau ya.
0: Gak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, ini gitu aja.
0: Oke.
2: Bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di-translate, gue nyanyiin bisa. Translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawa-nya taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa, masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi, berarti kan challenge tersendiri ini.
1: Betul.
2: Salah, tipis-tipis mah.
0: Siap, kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana,
1: harus bagaimana
0: beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit.
2: Bisa
0: boleh
2: bagian apanya, refnya nggak ada musik ini,
0: nggak ada dong.
2: Oh, gitu.
0: Iya,
2: ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh, gak bisa main gitar loh, main
1: keyboard. Keyboardis kita ya.
2: Oh iya, lo gak bisa main gitar juga ya?
1: Gak bisa gue.
2: Oh asli ya, main bass bisa. Romeo kan gue main bass di Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya, lagu yang mana ya, harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu?
2: Tukinya tinggi banget sih. Songnya aku berdiri di tepi jalan gitu ya. Menunggu sang waktu terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali, datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari tempatku tadi menunggu kamu itu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya?
1: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh cipta?
0: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu. Gak tahu deh lagu favorit. Gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut, itu lagu di ibaratnya lagu cadangan.
1: Oh gitu.
2: Jadi gue sebetulnya, oh lagunya ini banget ya. Maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Oke.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab tiga,
1: zaman
2: Netral kan tiga sama Romeo. Dua, kalau ini full gue sendiri yang Bukannya Aku Takut itu. Kayaknya kok gini banget, cuman label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektron panik itu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Eh ternyata lagu itu yang jalan. Cara yang hidup.
0: Yang bukan. Ku tak peduli. Iya,
2: bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya enggak gue dari pengalaman gue pribadi, enggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
1: Oke. Okay. Oh, berarti itu termasuk sih harus bagaimana itu? Oh,
2: iya, karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, iya, benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau gini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada di situ kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya ini kayak tragis, sedih banget nih, kayak dapetnya kata-kata pas gitu ya. Mm-hmm. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Mm-hmm. Gue nggak pernah ngelan tahu gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Mm-hmm. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang itu dari kumpul malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuman dia nunggu, makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut untuk menjalankannya, aku tak sanggup menghadapi semua. Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
0: okay.
2: Cuma ini pasrah. Cuman gue gak tahu nih mesti gimana. Tuhan tunjukin gue deh. Gitu loh.
1: Berarti jadi, emang benar sama sekali gak ada pengalaman pribadi. Satu lagu
2: kalau nulis, bicara harus
1: nulis
2: kalau, lagu gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gita-gita gak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas. Iya okay. Kan okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana. Yaudah ikhlas saya lah. Terserah deh. Tidak buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana. Ekspresi gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Terima kasih sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Ya, walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue, misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara nyanyi, cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas dengerin. Walaupun dulu, wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih. Oh,
1: ini nggak pede. Nggak pede, padahal sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba bisa. Didirect.
1: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bisa.
0: Iya.
2: Bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban offer gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin sebenarnya jinnya juga Mas Bimo.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya. Aha. Itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid, istilahnya ini sistem project musik hybrid. Jadi kalau yang berikut ini ada band Juliet itu kan lagi mau bikin single baru, ada lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh. Hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini, bikin-bikin aja, bingung sih mau ngapain.
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti gak ada yang mau lah. Kalau label mungkin bikin, siapa penyanyi itu gimana nih, manggungnya gimana? Gue gak bisa motong dari live, konser
1: gimana. Kirain sama si bos itu.
2: Oh enggak. Itu band.
0: Bos
2: band.
0: Siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
1: Oke.
0: Jadi itu aja ya?
2: Ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita gak tahu lagu itu hits atau enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai.
1: Dan bisa didengarkan di streaming semua?
2: Sudah ada. Di SP-nya sudah ada, okay. YouTube udah ada
1: ya. Video clip juga ada.
2: Waduh udah ada.
1: Ya buat pendengar RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya,
1: punya apa ya? Ya terserah apa lah.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Mm-hmm. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi karena kita mau bikin lagu kan, wah banyak kan maunya ini, apalagi lagu slow kan, kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh, kayak berapa nih gue nih.
1: Iya.
2: Apalagi string kan,
1: wah waduh, gak
2: mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku. Maksudnya kayak mesti live nih, palingnya hire mesti 4 orang. Wah, budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan. Hari gini streamer gitu kan, kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan, semua itu banyak yang rekayasa semua, by system semua. Kalau kita
1: okay,
2: kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya nggak neko-neko, maksudnya yang nggak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal. Solusinya ya dengan hybrid.
1: Yes. Oh,
0: oke.
2: Okay. Mari dicontoh wow, pasti langsung.
1: Saya langsung kepikiran.
0: Langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, sukses dengan proyeknya Bimo and the Jin. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya,
1: Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Nah, kita pamit ya.
1: Ya,
0: kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pemirsa di seluruh Indonesia.
1: Minalah izin wal faizin wal khair batin.
0: Ketemu
1: lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di
2: Pemalas depan ya. Sukses RRI, lancar jaya terus.
1: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
0: Siap.
2: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
2: Iya.
0: Yes. Oke, okay, kita tutup kebersamaan di
1: betul,
0: 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Adegan, selamat datang di acara kita di edisi 26 kali ini ya, 26 Mei 2026. Dan yang pastinya juga Dina bakal temenin di acara kita yang satu ini, di mana lagi kalau bukan di Kentongan bareng sama Dina di sini. Oleh karena itu tetap di area di Prosatu Rote, Dina bakal temenin hingga di pukul 17 nanti.

Ruang Senja untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Dan untuk hari ini Dina bakal bagikan beberapa informasi tentunya untuk pendengar semua di acara kita di Kentongan edisi hari ini ya. Oleh karena itu pastikan dulu pendengar semua bakal dengerin di RRI Pro 1 Rotem bareng sama Dina di sini ya. Dan seperti biasa di acara kita yang satu ini, Dina bakal bagikan informasi-informasi untuk Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan memulai dengan informasi. Kita bakal memulai dengan informasi kita yang pertama, yaitu informasi perakiran cuaca Kabupaten Rotendao untuk hari ini dan juga untuk esok hari tentunya.

Pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini, tentunya Dina bakal bagikan untuk Anda dimanapun Anda berada informasi perakiraan cuaca edisi kali ini ya, 26. Jadi untuk Anda semua, setelah 26 kita bakal lanjutkan dengan 27, tapi di acara-acara di setelah beberapa lagu yang bakal Dina putarin untuk pendengar semua ya. Dan Mbak Alan Duleko Lebelain dan Usia Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Pagi hari, siang hari, dan malam hari itu cerah berawan dengan suhu udara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kecepatan angin 30 km per jam. Kelembaban 70 hingga 95%. Jadi tentunya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, informasi perkiraan cuaca ini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Saudale Rote.

Pendengar, kita bakal mengetahui dulu ya, sama-sama untuk informasi perakiran cuaca keesokan harinya, yaitu di tanggal 27 ya, 27 Mei, kira-kira hujan kah atau apa gitu ya. Nah, kalau untuk tanggal besok itu Baal, Landuleko, Lobalain, Danuse, Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Pagi harinya tuh keseluruhannya adalah cerah berawan, siang harinya tuh berawan, malam harinya tuh cerah berawan, dan dini hari pun juga cerah berawan dengan suhu udara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kecepatan angin 37 km per jam. Kelembabannya itu adalah 65 hingga 90%. Dan tentunya pendengar, informasi perakiran cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Saudalerote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mendengarkan tentunya Warta Berita Sekorwil NTT.
1: Informasi dan inspirasi.
0: Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.
1: Pro 1. Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo-Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta

0: Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440.

0: Pertama namanya pemeriksaan postmortem sebelum melakukan pemotongan dan pelaksanaan postmortem setelah melakukan pemotongan. Jadi pemeriksaan satu hari sebelum melakukan pemotongan, petugas kami sudah langsung melihat kondisi ternak. Apakah benar-benar sehat atau tidak, layak dipotong atau tidak. Misalnya layak dipotong, apa saja syarat ini yang harus dipotong. Kalau benar-benar ada sesuatu yang secara teknis perlu diperhatikan. Tapi setelah dilakukan pemotongan juga, kita tetap petugas melakukan pengawasan untuk pemeriksaan. Baik mulai dari awal pemotongan itu, kita pemeriksaan itu mulai dari bagian mulut sampai ke bagian anus. Apakah ada perubahan-perubahan atau tidak. Ada perubahan-perubahan yang mengindikasikan kepada sesuatu penyakit hewan menular yang dapat menular ke manusia atau tidak. Itu yang kita jaga.
1: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu menerjunkan 65 orang petugas untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Hari Raya Kurban 1447 Hijriah 2026 di Belu. Sebanyak 65 orang petugas akan ditempatkan untuk memeriksa hewan kurban yang merupakan bagian dari sumbangan umat Islam di Belu pada perayaan Idul Kurban tahun ini. Terdiri dari 10 orang tenaga dokter hewan, 55 tenaga paramedis. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban baik secara fisik luar dan organ dalam.
2: Masjid Al-Mujahidin Atambua telah mengumpulkan hewan kurban terhadap terdata sementara 23 ekor.
3: Hamin 1 menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Panitia Kurban Masjid Al-Muhajirin Atambua mulai melakukan pengumpulan hewan kurban dari masyarakat. Ketua Panitia Kurban Masjid Al-Muhajirin Atambua, Usman Selamet, menyampaikan, Hamin 1 pelaksanaan Idul Adha, jumlah hewan kurban yang sementara telah terkumpul terdiri dari 16 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Menurutnya, jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah dan ditargetkan dapat mencapai sekitar 20-an ekor sapi hingga hari pelaksanaan.
4: Itu bisa sampai 20 lah. Ini kan mereka masih lihat-lihat sapi, harga cocok. Yang kumpul satu orang, 7 orang itu 1.500.000 itu uang yang sudah ada. Tinggal lihat sapi, langsung ambil, langsung bayar.
3: Ia menegaskan panitia memastikan seluruh hewan kurban yang diterima telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas terkait untuk menjamin kelayakan dan keamanan hewan sebelum disembelih. Pemeriksaan ini penting guna memastikan hewan bebas dari penyakit serta memenuhi syarat sah sebagai hewan kurban. Sementara terkait proses penyembelihan rencananya akan dilakukan usai sholat id yang kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Distribusi kurban nantinya akan difokuskan pada masyarakat kurang mampu di sekitar wilayah atau sebagai bentuk kepedulian sosial, dan upaya mempererat tali silaturahmi antar sesama.
4: Tahun lalu 15 ekor sapi, kalau kambing saya lupa sekitar 53 kalau tidak salah. Kalau sekarang kita belum bisa prediksi karena di pun satu lagi satu hari mau Idul Adha itu sorenya sudah ada semua.
3: Ia menambahkan, meskipun di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, semangat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi. Hal ini menunjukkan nilai keikhlasan dan kepedulian umat dalam berbagi kepada sesama, terutama di momentum hari besar keagamaan seperti Idul Adha. Panitia berharap seluruh rangkaian kegiatan kurban tahun ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Panitia juga mengajak umat muslim yang ingin berpartisipasi untuk segera menyalurkan hewan kurbannya sebelum batas waktu yang ditentukan. Dari Atambua, Kristiani Mau melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar job fair perdana di Kota Kupang dengan menyediakan lebih dari 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan dalam negeri dan luar negeri. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
1: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan, kegiatan ini bukan sekedar seremonial, tetapi upaya nyata mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta memperkuat hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Pada job fair tersebut, tersedia sekitar 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun, hingga siang hari, jumlah pengunjung baru sekitar 1.000 orang. Gubernur Melki juga mengungkapkan, pekerja asal NTT memiliki reputasi baik di berbagai daerah Indonesia. Namun, ia meminta para calon pekerja dibekali keterampilan teknis dan pemahaman budaya daerah tujuan agar mampu beradaptasi dengan baik.
2: Saya minta betul bahwa yang bekerja di luar NTT tolong betul dilengkapi dengan kemampuan teknis yang memadai, disiapkan dengan kebudayaan di mana dia pergi, misalnya dia pergi ke daerah Sumatera Utara, ke Batam, atau misalnya dia pergi ke Sulawesi Selatan, tolong disiapkan dia memahami budaya setempat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Naker Trans NTT, Yosef Rasi mengatakan, job fair bertujuan memberikan informasi pasar kerja, sekaligus menekan praktik perekrutan tenaga kerja ilegal dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurutnya, seluruh perusahaan yang ikut dalam job fair telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan rutin setiap tahun di seluruh kabupaten kota di NTT guna menekan angka pengangguran dan praktik PMI ilegal.
3: Secara umum, kita ingin juga mengurangi angka pengangguran kita di Nusa Tenggara Timur karena data kita saat ini kita ada di angka 102.000 pengangguran di NTT. Kota Kupang sendiri ada di angka 20.000, Kabupaten Kupang 9.000. Nah, kalau dengan kegiatan kita lakukan, saya yakin betul pasti akan ada yang bisa direkrut dan ada angka-angka. Bagi saya satu itu tetap pengurangan.
1: Saat ini, angka pengangguran di NTT tercatat sekitar lebih dari 102.000 orang, dengan sekitar 20.000 berada di Kota Kupang. Pemerintah berharap ribuan lowongan yang tersedia dapat membantu mengurangi angka pengangguran di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak ekonomi dan geopolitik, sejumlah hewan kurban di Masjid Jami Al-Mujahirin Kefamananu menurun drastis di tahun 2026.
4: Jumlah hewan kurban yang disalurkan ke Masjid Jami Al-Mujahirin, Kabupaten Timur Tengah Utara pada Idul Adha tahun 2006 mengalami penurunan signifikan karena berdasarkan persentase tahun 2025 lalu dengan saat ini sangat berkurang, di mana tahun sebelumnya jumlah sapi kurban sebanyak 24 ekor dan kambing mencapai 97 ekor, tetapi saat ini belum mendekati setengah dari jumlah yang ada. Hal ini disampaikan oleh Ketua NU TTU Kiai Haji Muhammad Ismail Jasuli saat diwawancari rri.co.id di masjid tersebut. Menurut Kiai Haji Ismail, bahwa perbedaan hewan kurban yang sudah terkumpul saat ini dibandingkan dengan tahun 2025 lalu sangat jauh berkurang. Ini akibat dampak ekonomi yang makin sulit sehingga masyarakat tidak mempunyai rezeki yang cukup supaya berkurban.
5: Kemudian untuk prosentase dari sekarang sama tahun lalu ya memang kurangnya jauh sekali. Ya, jauhnya itu bisa juga dampak ekonomi. Ekonomi semakin sulit, bisa jadi orang itu nggak mempunyai rezeki untuk korban, bisa jadi. Karena korban ini merupakan satu sunnah muakkadah atau kewajiban umat muslim yang mampu untuk bisa melaksanakan penyembelihan dan korban itu. Ketika yang korban itu sedikit, maka ada beberapa pertanyaan, apakah ekonominya nggak mampu, atau justru saya yang takutkan masalah keimanan. Nah, keimanan yang semakin lemah atau seperti apa? Bisa jadi karena ekonomi membuat iman juga menjadi lemah, bisa jadi. Dan seperti itu. Nah, ini harapan kami ya, bagaimana di Indonesia juga ekonomi juga bisa semakin mudah dicari oleh masyarakat sehingga untuk korban bisa ada peningkatan. Yang masuk kalau sapi kan baru sekitar 7. Kambing kurang lebih sekitar 18. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu kambing mendekati 97. Kemudian sapi hampir 24-25. Hampir kan hampir 30-an yang kita salurkan. Berarti kan jumlah itu jauh sekali. Kan gitu, jauh sekali gitu. Jadi kalau sangat jauh begini kan kita kan bisa lihat kemana arahnya. Nah, seperti itu. Apalagi hampir semua paling banyak. Kalau dulu aja hampir 2000 sampai 2500 kantong yang dibagi di masyarakat. Beda dengan mungkin yang lain. Nah, gitu. Dan di sini juga sekalipun pembagian itu pasang surut karena kita menerima laporan. Ketika ada orang yang melaporkan bapak ini tolong dikasih karena dia tidak mampu berhak menerima, kita kasih tanpa melihat dia dari latar belakang apa. Kalau memang membutuhkan, dan kami kasih. Dan berikut lingkungan di sini sekalipun bukan muslim, kami juga memberikan. Itu memberikan ya jatah hewan apa daging kurban itu. Tapi yang diutamakan adalah yang benar-benar tidak mampu.
4: Sementara Pemda Tetehu mulai menyalurkan bantuan hewan kurban kepada pengurus masjid sekabupaten Tetehu menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk wilayah Tetehu sendiri, terdapat 6 masjid sehingga Pemda menyiapkan 5 ekor sapi ditambah bantuan 1 ekor sapi dari Pemprov NTT yang diserahkan oleh Wakil Bupati Tetehu Kamilus Elo. Dari Tetehu, Steph Kosat melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengawasi kondisi sungai di Kalabahi guna mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitar. Laporan Stefani Libo.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor Arbani Koho menyebut pemerintah daerah terus memantau kondisi sungai terutama di kota Kalabahi dan sekitarnya.
7: Ya, menjaga kebersihan, kelestarian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama begitu. Di dalamnya juga ada Dinas Lingkungan Hidup itu. Ya, biasanya kita sama-sama gayung bersambut membersihkan semua lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan itu.
6: Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan seperti penanaman pohon di sepanjang aliran sungai dan pemberdayaan anak-anak pencinta lingkungan juga terus digencarkan. Ia menyebut, kerjasama lintas sektor diperlukan untuk menjaga kawasan sungai tetap lestari dan mencegah kerusakan lingkungan.
7: Nah, banyak cara yang kita sudah kita lakukan. Pertama, kita sosialisasi pada masyarakat. Yang kedua, kita menanam banner banner ataupun poster itu hampir di seluruh titik-titik tentang perlunya pelestarian. Apalagi termasuk di dalamnya adalah kualitas air itu. Karena banyak orang yang membutuhkan. Ya. Nah, untuk kebersihan lingkungan, kelestarian khususnya untuk sungai ini, biasanya kita bermitra dengan masyarakat-masyarakat sekitar, dengan teman-teman pecinta lingkungan.
6: Ia berharap pengelolaan kebersihan sungai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur membangun komunikasi secara intens dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-NTT untuk persiapan siaran bola Piala Dunia yang akan berlangsung sebulan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan tema Bola Gembira. Selengkapnya Alotani melaporkan.
8: Kabupaten sudah banyak yang kawan-kawan di transmisi sudah bertemu dengan Kadis Kominfo, sudah ketemu dengan Pak Bupati, termasuk kemarin saya terakhir ke Rote, karena di Rote itu termasuk blank spot yang terjadi, sedangkan itu daerah perbatasan.
9: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey SHMH kepada RRI di ruang kerjanya, Senin 25 Mei 2026 menyampaikan, tim TVRI NTT terus mempersiapkan siaran Piala Dunia 2026, termasuk membangun komunikasi dengan Gubernur NTT, Sekda Kota Kupang, dan Bupati serta Kepala Dinas Kominfo di Kabupaten untuk gelar nonton bareng. Menurut Kepsta Jeffrey, komunikasi terakhir yang dilakukan adalah bersama pemerintah Kabupaten Rotendao karena daerah blank spot untuk dilakukan nonton bareng di dua titik. Hal yang sama juga akan dilakukan di kabupaten lainnya di NTT, baik di Pulau Timur, Flores, Sumba, Sabu, dan Alor.
8: Kalau di Timur ini karena semuanya sudah ada transmisi, Bupati sudah siap, kayak Bupati di Soe, terus di Kepa, dengan di Belu. Saya juga rencana akan ketemu dengan Pak Bupati, ketemu dengan untuk mensosialisasikan lagi masalah nonton bareng itu. Dan juga di Pulau Sumba ini kan pemancar kami di Waingapu rusak, terus di Wakabuba, kalau di Waingapu sudah konsultasi dengan pemerintah. Juga akan mengadakan nonton bareng di dua tempat juga. Kalau di Wakabuba mungkin cuma satu tempat yang bisa kita mengadakan nonton bareng di sana. Kalau di Pulau Flores, sebagian besar sudah ada. Cuma saya juga mungkin mau konsultasi dulu ke daerah-daerah yang masih blank spot. Kayak di Lembata, di Alor, sama di Ngada ya, Sika ya, atau di Bajawa.
9: Pengamat olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Andreas Jeff Lumba kepada RRI menuturkan, siaran bola Piala Dunia dengan tema Bola Gembira yang disiarkan oleh TVRI bekerjasama RRI dan Antara merupakan upaya nyata pemerintah menjawab hak sosial yang inklusif. Ia akan memberikan hak masyarakat sepenuhnya untuk menikmati siaran Piala Dunia hingga ke pelosok-pelosok negeri, termasuk yang tidak bisa terjangkau siaran televisi maupun radio yang terjadi beberapa kali siaran Piala Dunia.
10: Menjangkau masyarakat yang luas, khususnya di wilayah 3D, tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut saya ini mengurangi kesenjangan akses informasi olahraga. Oleh sebab itu, saya mau mengatakan telah melaksanakan sebuah konsep sebagai equity of access. Artinya pemerataan akses ke seluruh masyarakat Indonesia.
9: Catatan RRI, TVRI intens mempersiapkan siaran Piala Dunia sesuai visi Bapak Presiden Prabowo, yakni siaran harus menjangkau semua kalangan bangsa kita. Oleh karena itu, jelang pelaksanaan yang akan kick-off mulai 11 Juni 2026, TVRI terus membangun komunikasi dengan pemerintah agar menjawab kebutuhan masyarakat menikmati pesta bola Piala Dunia 2026 dengan tema Bola Gembira. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memastikan hewan kurban layak konsumsi sebelum disembelih pada perayaan Idul Kurban tahun ini, petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan Belu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar job fair perdana di Kota Kupang dengan menyediakan lebih dari 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan dalam dan luar negeri. Sekian Warta NTT sore ini dari Beranda Depan Negara dari NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih.
11: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal

0: Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya The Pop Star tadi dengan penasaran mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya pendengar, dan selanjutnya ada rekan Fongki akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Wisatawan yang datang.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan

Halo, selamat sore pendengar, apa kabar Anda di saat ini? Semoga masih terus semangat gitu ya menjalani aktivitas Anda di saat ini. Masih bersama dengan saya Fongki Lete, akan temani Anda dari saat ini sampai closing nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nanti pendengar di pukul 17.34 menit kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

Telkom, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

bertemu. Ya, pendengar selamat sore, selamat kita berjumpa lagi. Di saat ini ada informasi-informasi terkini yang terus kami hadirkan untuk Anda. Ya, jelang Idul Adha, hewan kurban selalu menjadi perhatian dari masyarakat gitu ya. Mulai dari kambing hingga sapi dengan ukuran besar, mulai dipersiapkan untuk disembelih sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial kepada sesama. Dan kali ini, perhatian masyarakat tertuju pada sapi kurban milik Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang telah tiba di Masjid Istiqlal jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis Brahman diberi nama Wirobumi dengan bobot mencapai 1,1 ton. Bayangkan saja gitu ya, beratnya bahkan melebihi ukuran mobil kecil. Sapi ini didatangkan dari kawasan Bogor, Jawa Barat dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum diserahkan sebagai hewan kurban. Perawat sapi Untung Edi Susanto menjelaskan bahwa sapi ini berusia sekitar 5 tahun, dirawat dengan pola makan khusus setiap hari, mulai dari campuran ampas singkong, ampas gandum, pelet, hingga rumput segar diberikan untuk menjaga kesehatan dan kualitas sapi tersebut. Tidak hanya itu pendengar, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan secara ketat gitu ya, mulai dari tes darah hingga uji laboratorium oleh tim dokter, agar hewan benar-benar sehat dan layak untuk kurban. Menurut perhitungan, sapi berbobot lebih dari 1 ton itu diperkirakan mampu menghasilkan lebih dari 600 kg daging yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Idul Adha bukan sekadar tentang besar atau kecilnya hewan kurban. Lebih daripada itu, Idul Adha juga mengajarkan tentang keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan.

Pasari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, di kesempatan kali ini kami masih terus menghadirkan informasi-informasi soal hewan kurban gitu ya. Karena memang besok di tanggal 27 bagi umat muslim merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga suasana jelang Hari Raya Idul Adha Anda membawa kedamaian, kebersamaan, dan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi memang pendengar untuk Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban. Lebih daripada itu, Idul Adha juga adalah tentang keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum ini juga mengingatkan kita bahwa kebahagiaan akan terasa lebih berarti ketika dapat dirasakan bersama. Karena itu, semangat kurban setiap tahun selalu menghadirkan banyak kisah gotong royong dan solidaritas di tengah masyarakat. Tahun ini, Kementerian Kebudayaan menyerahkan sebanyak 23 ekor sapi kurban untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Menurut Menteri Kebudayaan Fadlizon, bahwa Idul Adha bukan hanya memiliki makna keagamaan, tetapi ini memiliki nilai budaya yang sangat kuat bagi masyarakat Indonesia. Dan diajarkan tentang bagaimana berkorban, keikhlasan, toleransi, dan solidaritas sosial yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bangsa. Ya, jadi sebanyak 23 ekor sapi dengan bobot antara 300 hingga 600 kilogram ini nantinya akan dipotong di Rumah Potong Hewan Tangerang Tiga Raksa. Total daging hewan kurban ini diperkirakan mencapai lebih dari 4 ton dan akan dibagikan kepada masyarakat dalam paket-paket daging kurban.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

RRI Pro 1 Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, ketika musim kemarau, banyak orang mungkin hanya memikirkan cuaca panas dan kekurangan air, biasalah gitu ya. Tetapi di sejumlah wilayah Indonesia, musim kemarau juga membawa ancaman besar lain, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau biasa kita kenal dengan karhutla. Asap yang tebal, gangguan pernapasan, rusaknya lingkungan hingga terganggunya aktivitas masyarakat sering menjadi dampak yang muncul ketika kebakaran hutan terjadi dalam skala yang besar. Nah, karena itu, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kini memperketat pengawasan titik panas di wilayah Sumatera dan Kalimantan untuk mengantisipasi potensi karhutla pada musim kemarau di tahun 2026. Bahkan, pemerintah juga telah memetakan ada 6 provinsi yang menjadi fokus pengendalian bencana karhutla tahun ini. Di antaranya ada di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan 3 provinsi lain di Kalimantan. Jadi risiko kebakaran tahun ini diperkirakan meningkat karena adanya fenomena El Nino dengan kategori sedang hingga kuat. Dan kondisi ini juga dapat menyebabkan curah hujan menurun lebih besar dibandingkan biasanya, sehingga lahan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto juga menjelaskan bahwa pemantauan ini akan terus dilakukan secara berkala untuk mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin. Bahkan perhatian khusus juga akan diberikan pada lahan-lahan gambut yang sangat rentan terbakar. Jika api muncul di lahan gambut, kebakaran bisa berlangsung lama dan sulit dipadamkan karena api merambat hingga ke bawah permukaan tanah. Jadi sebenarnya kalau kita menjaga hutan ini bukan hanya tugas pemerintah saja gitu ya, ataupun petugas pemadam kebakaran. Tetapi semua ini juga merupakan peran penting dari kita sebagai masyarakat, mulai dari tidak membakar lahan sembarangan hingga menjaga lingkungan agar tetap asri. Ada lagu berikut ini kami hadirkan untuk Anda dari koleksinya Derby, Gelora Asmara.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 makin dekat. RRI mendorong dan mengimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai pada bulan Juli 2026. Jadi jangan lewatkan gitu ya, keseruan untuk Anda dengarkan bersama di siaran RRI Kupang.

0: Aedes apaan sih?
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Indonesia. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Amurwani Dwi Lestarningsih, menilai bahwa kesenjangan antara perempuan dan juga laki-laki masih cukup tinggi di Indonesia. Meskipun indeks ketimpangan gender Indonesia di tahun kemarin, tahun 2025, disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi itu dinilai belum terlalu signifikan. Sebab masih banyak perempuan yang menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses pendidikan, kemudian layanan kesehatan, hingga kesempatan ekonomi. Bayangkan pendengar gitu ya, masih ada perempuan yang harus berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi, masih ada yang sulit mendapatkan layanan kesehatan yang layak, dan masih banyak pula perempuan yang berkesempatan mendapatkan dunia kerja yang belum setara. Padahal kalau mau dilihat gitu ya, perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan manusia. Dari rumah tangga gitu ya, dari rumah tangga saja, pendengar, pendidikan anak hingga dunia kerja dan kepemimpinan, kontribusi perempuan sangat penting bagi kemajuan masyarakat. Amurwani juga menyampaikan bahwa indeks pembangunan gender Indonesia saat ini mencapai 92,69%, artinya bahwa pembangunan perempuan mulai mendekati kondisi pembangunan laki-laki. Namun demikian masih ada jurang ketimpangan yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan. Itu dia informasi untuk Anda, maju terus perempuan gitu ya, untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Dan semoga ketimpangan ini terelakkan gitu ya di tahun, atau terhindar gitu ya, atau tidak terjadi lagi di tahun 2026. Info tadi masih kami kutip pendengar dari rri.co.id. Dan pilih password atau kata sandi yang tidak

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ya? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sudah bisa makan, karena sudah ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Ya, pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut, produksi RRI Jayapura.
1: Manusia tidak lepas dari perjuangan, berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: 说，哎，就说，妈妈，妈妈，
1: 哎，就说，我baru bangun kah？Kenapa tidak tunggu di dermaga, Kak? Aduh.
2: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah.
1: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
2: Yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
2: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh.
1: Terus Joshua. Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
3: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
3: Bah, bapak, saya tidak mau.
1: Tidak, kau harus dengar bapak.
2: Bapak, bapak sudah. Terus saya dipaksa ya.

0: malam ini, Bapak?
1: Saya mau jadi ke laut.
0: Bapak terbisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
1: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
0: Bapak.
1: Joshua!
0: Bapak.
1: Hey, Joshua!
0: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kok tahu? Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
1: Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir senyum Bapak.
2: Tidak ada.
1: Joshua!
0: Sabar, Bapak.
1: Joshua!
0: Sabar.
1: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
1: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
0: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
3: Tapi, Bapak.
0: Jangan begitu, Bapak.
4: Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah, Mama.
4: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Mama, kurus kupu anak saja,
4: Iya, toh.
1: Baru kupu suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
4: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tumpu anak juga. Nanti, tong dua jaga. Tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
5: Buang, tong angkat. Buang,
1: Mari. Kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
3: Pace, Pace lo tau.
1: Mama, tong jalan dulu,
7: Yo, hati-hati,
3: Yo, dewa.
8: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis. Aku belum bilang bom ikan, gitu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Panes, sudah ke belum?
5: Sudah.
1: Oke, baik. Sabuang, kamu siap.
3: Bapak, jangan.
1: Diam dulu. Apa mau bakar ini? Injak sumbu.
5: Sumbu, tidak bisa, kah?
1: Sumbu nyala, awas. Injak sumbu nyala, awas. Awas, sumbu angin.
3: Bapak, Bapak, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak, hati-hati.
1: Bapak, jadi, awas. Aduh, Mama, tangan sakit sekali nih.
0: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
1: Iyo, Mama,
0: Bapak, sayang.
1: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
0: Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
1: Tidak, Mama. Tidak. Saya tidak mau.
0: Tidak, Mama.
3: Saya tidak mau seperti Bapak.
0: Bapak,
3: Joshua sedih.
1: Joshua, Jo.
2: Kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tong orang tua ni. Aduh, Bapak minta maaf ya, Mama.
7: Iya, Papa. Yusuf masih mau sekolah.
8: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arim Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang dan informasi malam ini terus kami hadirkan untuk Anda. Di mana pendengar, mungkin sebagian orang bertanya-tanya ya, mengapa nilai tukar rupiah sering menjadi perhatian dalam berita ekonomi? Karena sebenarnya pergerakan rupiah bukan hanya urusan para ekonom atau pelaku pasar, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Mulai dari harga barang, biaya produksi, hingga kondisi usaha di dalam negeri. Hari ini nilai tukar rupiah kembali mendekati level 17.800 per dolar Amerika Serikat. Dan berdasarkan data perdagangan, rupiah ditutup melemah di kisaran 17.796 rupiah per dolar Amerika Serikat. Salah satu penyebab tekanan terhadap rupiah kali ini ialah situasi geopolitik dunia yang kembali memanas khususnya di kawasan Timur Tengah. Analisis pasar uang Ibrahim Aswibi juga menjelaskan bahwa penguatan dolar Amerika Serikat dipicu dengan meningkatnya ketegangan Amerika Serikat. Ya, setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke Iran di tengah proses perdamaian yang sedang berlangsung. Kondisi seperti ini biasanya membuat pasar keuangan global menjadi tidak stabil. Investor cenderung memilih menyimpan aset dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman, sehingga nilai dolar menguat dan juga mata uang negara berkembang seperti rupiah ikut tertekan. Selain itu pendengar, ketegangan di Timur Tengah juga berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia. Jika harga minyak naik, biaya produksi dan transportasi juga pasti ikut meningkat. Dan di dalam negeri, pelemahan rupiah tentu menjadi tantangan bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Sebab ketika dolar menguat, biaya membeli bahan baku dari luar negeri pun menjadi lebih mahal.

Ya, pendengar, harga kebutuhan pokok seringkali menjadi perhatian utama masyarakat gitu ya. Ketika harga beras atau minyak goreng naik, dampaknya langsung terasa di dapur rumah tangga. Karena itu menjaga stabilitas harga pangan menjadi salah satu hal yang penting yang terus diupayakan oleh pemerintah. Kali ini, pemerintah memutuskan memperpanjang program bantuan pangan hingga Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil di pasaran termasuk harga minyak goreng minyak kita. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa bahwa distribusi bantuan pangan akan dipercepat agar pasokan kebutuhan pokok di masyarakat tetap terjaga. Bantuan pangan ini juga bukan hanya soal pembagian bahan pokok, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah menahan lonjakan harga di pasaran. Nah, pendengar, ketika pasokan tersedia dan distribusi berjalan lancar, harga pangan diharapkan juga tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat. Selain pemerintah juga menyalurkan minyak goreng kita kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau, total minyak kita akan disalurkan mencapai lebih dari 132 ribu kiloliter. Program ini juga melibatkan Perumbulok untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan di berbagai daerah hingga bulan Juni mendatang.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026?

0: Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: di buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar juga bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dari biasanya. Menurutnya, kebutuhan Hari Raya Idul Adha tetap harus dipenuhi meski harga bahan pokok meningkat.
1: Jelas berkurang, angin ini semua naik ya, untuk sembako, bukan sembako aja ya, semua kenaikan semua rata ya, ini untuk ikan, kayaknya kabar-kabarnya ikan semua, untuk sayur-sayur, semua naik.
0: Masyarakat berharap pemerintah dapat turun langsung ke pasar untuk memantau kondisi harga, serta memastikan kestabilan pasokan bahan pokok agar lonjakan harga tidak semakin memberatkan warga. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan di hari Selasa 26 Mei 2026 dalam Indonesia Menyapa Sore. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Safira Amalia pamit. Terima kasih dan selamat malam.
1: Kamu tanya aku siapa cowok paling tampannya aku. Kalau kamu tanya aku siapa cowok paling baiknya aku.
2: Yanto untuk warga Kota Gunung Sitoli. Pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
3: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
4: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
3: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
4: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
5: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
4: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
6: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat.

0: adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
1: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
2: Program magang nasional disebutkan
3: anggarannya berapa?
2: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun.
0: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
5: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
6: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
5: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
6: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
7: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik di depannya kita gitu ya.
6: Diketahui hingga bulan April 2026, produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
6: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
8: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
6: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
9: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
6: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat, yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata, yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34%, yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
11: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
10: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber. Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
11: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
12: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
11: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
13: Through this festival, you may have a chance to
14: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
15: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama sama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
14: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
16: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
14: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
16: Film pembuka kami adalah film Belgia.
14: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
4: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, Fas bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari Fas serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim Fas Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
17: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
4: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
3: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
2: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
3: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
2: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
4: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesianu, Pak.
0: Buku kan.

0: jendela dunia, Mak.
1: Alah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
1: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
1: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
1: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sir, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, Sang.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana lagi, Kak? Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kau dulu nih, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan, kesana kau dulu.
1: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hebe lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pun bahasa. Jangan malu kawan.
0: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa ne be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh, Rogan. Tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ame nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tiba-tiba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Hai, tenang sama Ma. Api kecil, Sani. Mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh, Bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, Bapak.
1: Aduh, betul juga, Mama. Nah, beta kasih mati, Su. Ampun, Mama.
0: Ingat, Bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online.

online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan kok. Sana kok, sana kok, sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Oh, tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesan tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Heh, kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tahu mau kasih apa yang khas dari kutub pendekiran.
1: Lu nikir mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotong pun motif tenun ni. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena anak Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong su bantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia.

dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kebijakan insentif penulis bersifat sebagai modal pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Purbaya menjelaskan penulis di Indonesia saat ini terbilang sedikit, terutama penulis bidang ilmiah. Dengan adanya insentif, diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih aktif menulis dan menerbitkan buku yang akhirnya membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia ke depannya. Menteri Keuangan juga menambahkan, potongan pajak penulis bisa membuat bahan bacaan di Indonesia lebih bervariasi, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pola konsumsi masyarakat Indonesia sudah bergeser ke konsumsi berbasis experience atau pengalaman seperti transportasi, restoran, hotel, dan perjalanan wisata. Amalia menjelaskan, perubahan tersebut terlihat dari komponen konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 2026 ketika pertumbuhan tertinggi tidak lagi berasal dari belanja pakaian dan alas kaki, melainkan dari transportasi serta restoran dan hotel. Menurutnya, mobilitas masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah turut mendorong perubahan pola konsumsi tersebut. BPS mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tumbuh 13,14% secara tahunan pada triwulan 1 2026. Informasi mancanegara, Presiden Tiongkok Xi Jinping memberikan penghargaan medali persahabatan untuk Presiden Serbia Aleksandar Vučić yang dianggap berkomitmen untuk memajukan persahabatan kedua negara sejak lama. Upacara penyerahan penghargaan itu dilakukan pada Senin malam di Balai Besar Rakyat di Beijing. Medali itu disebut bukan hanya pengakuan atas seberapa besar kontribusi Presiden Vučić bagi persahabatan Tiongkok-Serbia, melainkan mewujudkan kerinduan yang kuat dari kedua bangsa untuk membangun komunitas Tiongkok-Serbia dengan masa depan bersama di era baru. Informasi dari dunia olahraga, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Dalam pernyataan resmi mereka yang dirilis hari ini, Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza, yaitu asisten pelatih Italo Bartole Resende, pelatih fisik Victor Branco da Cruz, pelatih kiper Gerson Rodriguez Rios, analis Xayao Aurelhau, dan penerjemah Claudio Lozardi.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Bola Pro3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930. Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
2: Garcia dong, ya? Gak kena jen itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam, dan sesaat lagi kami akan hadir dalam program kami, yaitu program yang akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber dari berbagai titik atau beberapa titik tepatnya di tanah air untuk malam hari ini. Dan berikut kami hadirkan Ronda Malam bersama dengan Polda Kaltara.
1: Selamat malam pendengar, ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Dan nanti kami juga mengundang Anda, berpartisipasi dalam program kami, yaitu Ronda Malam bersama dengan Polda Kaltara di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah ada rekan kami yang juga akan berbincang banyak nanti dalam Ronda Malam. Di malam hari ini ada Pak Yosi. Pak Yosi, selamat malam Pak.
2: Selamat malam Mas Rudi.
0: Kabar baik Pak ya?
2: Alhamdulillah. Ini berapa minggu kita nggak ketemu Mas?
0: Iya, ada 3 minggu mungkin Pak. Ya, mungkin ya.
2: Nggak gilirannya ya
0: Pak. Iya, pas bukan tugasnya. Tapi selalu menarik loh Pak, kalau kita ngomong Ronda Malam itu pesan yang terus kita sampaikan kepada masyarakat ya Pak ya. Betul, untuk tetap menjaga, mewaspadai, dan juga meluangkan waktulah untuk bagaimana suasana lingkungan tempat tinggal kita masing-masing.
2: Betul.
0: Ya, dan malam hari ini dalam Ronda Malam bersama dengan Polda Kaltara, kami juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibtu Haji Kadir dari Polda Kaltara. Saya ingin menyapa dulu Pak, ya Pak Haji Kadir, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, dengan siapa saja itu Pak di sana Pak? Halo Pak Haji.
3: Ya. Selamat malam Pak Rudi.
0: Iya, selamat malam.
3: Di Kasat Dimas Polresta Bandung. Di sini hadir Kasat Kabri di belakang nih Pak. Ya. Tapi agak di bawah ini tempatnya.
0: Iya.
3: Kemudian dengan awak kasamling, awak satkamling, poskamling Kampung Kebangsaan Jalan Gelatik, dengan pada RP, kemudian dari personil Bimas Polda Kaltara dan personil Bimas Polresta.
0: Iya, selamat malam buat bapak-bapak semua di mana ini, di Kaltara ya. Selamat malam Kaltara. Nanti kita ngobrol dari sana, kita beralih dulu nih Pak Yosi. Ingin menyapa Babin Kamtipmas Desa Grabakan Polsek Kradenan Polres Grobogan Polda Jawa Tengah, sudah tersambung dengan Brigpol Ardi Teguh Prihatmoko SHMM. Pak Ardi, selamat malam. Halo Pak Ardi.
4: Salam sehat dari Jawa Tengah.
0: Iya, ini di Pos Kamling juga nih Pak Ardi.
4: Baik, di Pos Kamling Bapak, kebetulan malam ini baru ketemu Pos Kamling. Yang kedua ada takbiran juga Bapak.
0: Oh iya, bertepatan ya dengan takbiran Idul Adha ini. Suasana aman ya Pak Ardi di sana ya?
4: Alhamdulillah aman, damai Bapak.
0: Alhamdulillah. Itu di belakang Bapak lagi dengan teman-teman siapa itu Pak? Asik banget ini kelihatannya ini.
4: Pada asik main catur Bapak.
0: Mantap. Ini ciri khas dari Pos Kamling itu Pak. Iya. Salam buat semuanya. Kemudian kita pindah dari Grobogan, kita ke Pos Kamling Geria Asri 2 Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, bersama dengan Kapolsek Tambun Selatan, Komisaris Polisi atau Kompol Burianti. Bu Burianti, Bu Kapolsek, selamat malam.
2: Bu Wuri, selamat malam Bu Wuri.
0: Bu Wuri, selamat malam. Ya, bisa dengar.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu. Ya. Wah, ramai banget ini dengan warga semua ini Bu di sana.
5: Iya, ini warga semua.
0: Iya, itu mungkin mikrofonnya Ibu, mohon maaf.
2: Mic-nya putus-putus Bu.
0: Enggak, jangan di mute ini Bu.
2: Jangan di mute.
0: Ya, Bu Kapolsek mungkin. Nah, ya.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu. Ya.
5: Jadi saat ini kami berada di Satkambling RW 27, Kelurahan Gede Asri 2, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tanjung Selatan.
0: Oke.
2: Bu Wuri mungkin bisa dikenalkan siapa aja nih yang sebelah kanan, sebelah kirinya?
5: Boleh. Mohon izin kami perkenalkan. Selamat malam, Pak Yosi. Ya. Selamat malam, para bos. Izin memperkenalkan diri, saya Om Lurianti, Kapolsek Tanjung Selatan. Di sebelah kiri saya, ini Pak Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Jericho. Ya, di sebelah kirinya, Wak Kasat Reskrim AKP Korida.
2: Ya.
5: Di sebelah kanan saya,
2: ya.
5: Ini Pak Davi, dia adalah Ketua Satkambling RW 27, Perumahan Gede Asri 2, Desa Sepersaya.
2: Suatu kehormatan di Pak Rudi. Ya, suatu kehormatan ada Pak Kasat Reskrim
5: Ketua RT
2: ya, Bekasi.
5: 03.
0: Oh, Ketua okay. RT
5: RW 27. Di sebelahnya Ketua RT 06, Tuan Rumah.
0: Ya, ya,
5: ya. Itu yang di belakang.
2: Ya.
5: Itu ada sebelah itu ada gedung cantik Mas.
2: Ya.
5: Sumber Jaya. Kemudian ada Binsa.
2: Ya.
5: Ketua Yogi dari Binsa Desa Sumber Jaya.
0: Ya.
5: Di belakang ini ada warga awak Satkambling dan juga ada Binsa Desa Sumber Jaya.
0: Oke, selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya di Tambun.
5: Selamat malam.
0: Iya, warame banget nih Pak Yosi ya.
2: Iya, luar
0: kita,
2: biasa.
0: Kita ke Kaltara dulu nih Pak ya.
2: Iya, kita ke Kaltara dulu sebelum ke Bu Wuri dan ke
0: Pak Ardi.
2: Pak Ardi.
0: Iya. Ya. Ingin ke Pak Bernard Siregar dulu. Pak Bernard, di awal mungkin Bapak bisa Bapak ceritakan atau jelaskan yang menjadi fokus saat ini di sana untuk Satkambling yang ada itu apa saja nih Pak?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebentar Pak, mohon izin untuk Ibu Kapolsek dan juga Pak Ardi mungkin bisa di mute terlebih dahulu Pak.
2: Ya.
0: Ya. Iya. Bisa di mute terlebih dahulu. Baik.
2: Ya.
0: Ya, silakan Pak Bernard.
6: Baik, mohon izin Bapak, mohon izin rekan-rekan semua, kami memperkenalkan diri, kami dari Satbimas Polresta Bulungan. Didampingi oleh Bapak Kasubdit.
2: Yeah.
6: Kemudian rekan-rekan semua di sini.
2: Yeah.
6: Awak Satkambling, tetua kami di sini.
2: Yeah.
6: Bapak RW serta rekan-rekan lain. Kegiatan kami di sini yang telah dilaksanakan selain patroli keliling lingkungan.
2: Yeah.
6: Mungkin dapat Bapak lihat dari sana, Pak.
2: Yeah.
6: Sini ada helm. Dapat kami jelaskan bahwa di sini juga kami punya sistem untuk pemadam, Bapak.
2: Iya,
6: Pak. Jadi, mohon izin kami berdiri.
2: Iya.
6: Ini ada helm pemadam, jadi sudah safety. Ada ini pakaian-pakaian kami untuk memadamkan. Dan bukan cuma pajangan, Bapak. Kami sudah sering
2: latihan.
6: Turun. Awak-awak kami sudah sering turun. Untuk memadamkan kebakaran.
2: Wow. Kebakaran rumah atau kebakaran hutan, Pak Bernard?
6: Izin Pak, untuk kegiatannya sementara untuk kebakaran rumah karena keterbatasan untuk fasilitas Bapak. Kalau kebakaran hutan mungkin skalanya yang lebih besar Pak. Kami karena mempunyai cuma alatnya satu alkon Bapak. Itu pengadaan dari masyarakat di sini Bapak. Dan dapat kami jelaskan dan kami ceritakan pernah kejadian di sini kebakaran. Jaraknya mungkin antara 2-3 kilo dari tempat ini. Teman-teman dari awak turun langsung ke sana membantu kebakaran di rumah.
2: Hasil analisa Pak Bernard itu kebakaran diawali oleh apa itu Pak?
0: Penyebabnya
6: korsleting Bapak
0: di sini. Ada berapa personil Pak Bernard di sana Pak?
6: Di sini untuk awaknya sendiri ada 2 personil Bapak.
0: 2 personil.
6: Tambah 3 orang yang melaksanakan patroli Pak. Jadi yang standby 2, 3 orang yang melaksanakan keliling Bapak.
0: Tapi memang angka kebakaran cukup tinggi kah Pak di wilayah tersebut Pak?
6: Jadi izin Bapak, kalau mungkin kalau di daerah sini, daerah tugasnya beliau di sini mungkin memang masih minim kebakaran Bapak. Tapi untuk di daerah-daerah lain. Jadi pada saat terjadi kebakaran di sini sudah kerja sama izin. Di sini kami terhubung langsung dengan PMK Bapak.
0: Pemadam kebakaran.
6: PMK, jadi pada saat dari PMK ada informasi terjadi kebakaran, kami langsung turun ke TKP Bapak. Jadi membantu langsung di sana Bapak. Dan memang udah sering terjadi izin Bapak. HT-HT seperti ini kami langsung terhubung dengan PMK Bapak.
0: Oke.
2: Pemadam kebakaran.
0: Mantap juga nih Pak Yosi ya. Jadi mengantisipasi hal-hal yang
2: Tapi Mas Rudi, kita tanya juga nih peralatan pos kamling apa saja?
0: Apa saja dia
2: yang ada?
6: Kebetulan di sini lengkap Bapak ya, ada kentungan, ada tongkat, kemudian ada borgol, ada P3K, kemudian yang lain-lain termasuk papan-papan kegiatan, laporan-laporan, daftar nomor wilayah,
2: penggunaan... terus kemudian
6: ada juga peta kerawanan tempat Pak.
0: Jadi di sini ada,
6: kita bisa tahu Pak.
2: Penggunaan peralatan ini, tersebut itu dilatihkan nggak tuh Pak?
6: Sering Pak.
2: Sering ya.
6: Siap tuh Pak. Siap.
0: Kalau partisipasi warga sendiri bagaimana nih Pak?
6: Luar biasa ini Pak semua. Bahkan senior kami izin Bapak. Senior kami di sini.
2: Oh gitu.
6: Beliau sepuh Pak.
0: Oke. Mungkin bisa memberikan statement sebentar Pak. Boleh berbincang dengan Bapak siapa? Mohon izin.
7: Nama saya Supoyo Pak.
0: Pak Supoyo, selamat malam Pak Supoyo. Bagaimana Bapak menilai partisipasi warga Bapak di sana yang turut serta selalu menjaga keamanan ketertiban di lingkungan tersebut Pak?
7: Perlu kami sampaikan Pak, di pos kamling Kampung Kebangsaan ini memang rutin diadakan ronda malam setiap habis jam 12. Dan itu juga partisipasi warga mengadakan iuran untuk memberikan insentif pada petugas-petugas yang ronda.
0: Itu
7: aja sementara.
0: Jadi betul-betul ini Pak ya, apa kepeduliannya sangat tinggi nih Pak Yosi.
2: Ya, luar biasa nih. Ada dukungan dari warga. Kemudian sudah dilatih juga maksudnya.
0: Ini juga ada Pak Christian Rizky Saputra, Babin Kamtibmas di Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan juga Ketua Kasat Kamling Kampung Kebangsaan Pancasila Bapak Dedian Syah yang juga hadir ini. Pak Yosi ya. Nanti kita tanya, kita ngobrol. Kita geser dulu nih Pak. Kita ke Kradenan Jawa Tengah. Pak Ardi, halo.
8: Halo Bapak, malam.
0: Kalau di tempat Bapak sendiri bagaimana Pak aktivitas pos kamlingnya, kemudian juga apa yang menjadi fokus penanganan ataupun keamanan lingkungan di sana Pak?
8: Kalau di sini untuk pos kamlingnya alhamdulillah berjalan dengan baik Bapak. Untuk menyampaikan dari warga, kebetulan malam ini juga malam takbir, jadi pada sekalian jaga ronda Bapak. Dan menyikapi dengan isu yang kemarin banyak yang viral itu, ketua menjawabannya itu ada isu pocong itu Bapak, makanya warga
0: tadi saya mau nanya itu
8: satu ini Bapak.
0: itu sekarang gimana masih
8: ada itu sebenarnya juga waktu Bapak
0: tapi warga sudah tenang kembali Pak Ardi ya dengan isu itu ya. Sebenarnya Pak yang
8: sudah kami beri kunjuk
0: ada berapa pos kamling Pak di wilayah tersebut Pak, di wilayah Bapak?
8: Di wilayah kami ada sekitar 8-10 Bapak yang ada di desa kami.
0: Termasuk juga peta kerawanan atau apa yang menjadi fokus kerawanan yang juga selalu diperhatikan oleh petugas di sana, gimana Pak Ardi?
8: Fokus kerawanannya sejauh di sini aman Bapak. Untuk tingkat kerawanannya alhamdulillah desa kami juga aman. Jadi tingkat mungkin dari segi kriminalitas juga masih tergolong aman gitu.
0: Anak-anak mudanya aktif nggak nih Pak?
8: Aktif banget Bapak, ini seksi saya dari rumah bawa catur malah pada berisik di belakang, saya suruh diem dulu ini Bapak.
0: Catur tanpa kopi itu kurang lengkap loh Pak.
4: udah nggak babin, kurang kopinya apa babin kurang kacangnya ya udah ambil semua sana aja, ambil di rumah sana.
2: Mas Rudi
0: gimana?
2: Mas Pak Ardi ini selain beliau menjadi apa pembina pos kamling dan menjadi babin kamtim mas,
0: iya.
2: Beliau ini juga sering door to door ke apa
0: rumah-rumah warga
2: yang iya. Ini yang membutuhkan apa bantuan dan ini perlu kita tanyakan. Ini ide siapa nih Pak Ardi memberikan santunan kepada warga? Yang kedua, anggaran dari siapa nih Pak? Ardi? Nah, Pak Ardi.
4: Ya. Izin menjawab apa?
2: Ya.
4: Itu ide saya pribadi. Satu, yang kedua, ya. Saya niatkan ibadah Bapak. Jadi kemarin,
0: wah.
4: Alhamdulillah selama ini saya menjalankan kegiatan tersebut diapresiasi sama Bapak Kapolres yang saat ini Bapak Ike, Bapak Ike Yulianto dapat apresiasi umroh Bapak Ardi kemarin.
0: Alhamdulillah.
4: Makanya agak buta ya Bapak ya. Ya lalu. Alhamdulillah kegiatan tersebut diapresiasi, didukung oleh Bapak pimpinan kami dari Kapolsek, baik dari Kapolres juga gitu.
2: Oh, gitu.
4: Jadi untuk anggarannya alhamdulillah cenderung ke anggaran pribadi Bapak.
2: Oh,
4: gitu.
2: Ya, ya. Biasa Pak ya. Santunan bagi anggaran jadi, pribadi
0: itu. Dan itu masih rutin ya Pak ya?
4: Iya, jadi baik, gimana Pak?
0: Iya, masih rutin Bapak lakukan ini. Biasanya keluhannya apa ini Pak yang disampaikan masyarakat di sana Pak?
4: Untuk keluhannya paling ya seperti itu Bapak, kan kami di desa kami terutama di persawahan Hanijo kami kan condong ke padi. Makanya mungkin banyak hama tikus sama orang seperti itu. Apalagi ini musim panen nah pada mengeluhkan itu. Terus apa panennya tidak sesuai
0: Kita apresiasi nih Pak Yosi ya.
2: Biasa Mas Ardi.
0: Dengan apa yang dilakukan Pak Ardi ini. Oke. Kita ke Pos Kamling Geria Asri nih Pak ya. Ada Bu Kapolsek, ada Kompol Wuryanti dan juga ada Bapak Kasat Reskrim, Pak Ibu Wakasatnya pun juga hadir. Ya, selamat malam semuanya, terutama Ibu yang baru hadir mungkin perkenalkan saya Rudi dan juga Pak Yosi di Studio Pro 3 Ibu. Halo Ibu Wuri. Iya, mungkin bisa di-unmute dulu Ibu mikrofonnya.
2: Ya.
0: Mohon maaf.
2: Dinyalain Bu Wuri.
0: Iya.
2: Iya. Dinyalakan Bu Wuri.
0: Masih masih unmute itu. Jadi nah,
2: iya.
5: Baik. Selamat malam Pak Rudi, Pak Yosi.
2: Iya.
5: Maaf karena di kabur ya, jadi agak suara-suara takbir.
0: Iya, memang bertepatan dengan malam takbiran ini.
2: Gak apa-apa.
0: Iya, silakan Pak Yosi.
2: Iya. Bu Wuri, kebetulan ada Pak Kasat Reskrim. Antisipasi apa yang sudah ini dalam rangka mengantisipasi begal? Ya kan sudah ada instruksi juga oleh Pak Kapolda juga kan untuk tidak segan-segan melakukan tindakan dalam rangka memberikan apa rasa aman kepada masyarakat. Ya silakan Bu Wuri, nanti mungkin ada tambahan dari Pak Kasat Reskrim atau dari masyarakat juga. Ya. Silakan Bu Wuri.
5: Ya, baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Yosi, izin melaporkan kalau kami dari jajaran Polres Metro Bekasi dan Polsek jajaran termasuk Polsek Tambun Selatan di wilayahnya. Ada Polsek kami namanya Polsek Tambun Selatan namun wilayahnya terdiri dari dua kecamatan, Tambun Selatan dan Tambun Utara. Dan jumlah penduduknya itu hampir 1,5 juta penduduk dengan anggota Polri 83 orang. Luar biasa tantangannya. Nah, antisipasi yang kami lakukan Bapak dominan kejahatan itu dilakukan pada jam-jam dini hari. Jadi kami melakukan patroli untuk pencegahan 3C itu di jam-jam rawan tersebut dengan melibatkan patroli reinisasi dengan instansi samping dengan rekan-rekan Bebinsa kemudian juga ada dari rekan-rekan Pokdar Kamtibmas. Selain itu juga kami mengaktifkan Satkamling yang ada di seluruh wilayah hukum Polsek Tambun Selatan itu berjumlah kurang lebih 906 Satkamling dan alhamdulillah seluruhnya aktif. Namun demikian karena kultur masyarakatnya. Jadi di Tambun Selatan dan Tambun Utara itu sedikit berbeda. Kalau di Tambun Selatan itu kebanyakan perumahan, komplek perumahan, jadi Tambun Utara itu adalah pedesaan. Nah, ini juga model satkamlingnya agak sedikit berbeda. Kalau di Tambun Selatan, di Kecamatan Tambun Selatan, itu satkamlingnya rata-rata aktif itu pada saat malam minggu, karena pada saat hari biasa itu bisa dibantu oleh security. Tapi kalau yang di perkampungan, yang di Tambun Utara, itu setiap hari masyarakat bergantian untuk melakukan ronda.
0: Iya. Kita sapa dulu pendengar Pak Yosi ya. Sudah ada Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Pak Asmiri, selamat malam. Halo Pak Asmiri, selamat malam.
9: Halo Pak, selamat malam.
0: Iya Pak Asmiri, ada Pak Yosi dan juga ada narasumber kami yang meriah ini di aplikasi Zoom. Apa yang mau disampaikan Pak Asmiri, silakan.
9: Oh iya Pak ya, ini Pak tentang patro apa sus kambing kita kan mengadakan pos kambing juga di desa ini, khususnya di tempat saya Pak ya.
0: Iya. Di mana Pak? Di mana desa apa itu Pak?
2: Di Sambas.
9: Di Bertimang di Sambas ya.
0: Oke. Okay.
2: Aktif nggak di sana Pak Asmiri, temannya Pak Asmiri?
9: Kalau pos kambingnya aktif Pak, aktif di sini. Pakai bagi satu dusun kan kita ada 4 RT Pak, jadi tiap malam tuh gantian dan
2: orang. Nah, pos kamlingnya Pak Asmiri dikunjungi oleh Bukapolsek nggak, dan seperti di Tambun itu atau Babin Kamtimasnya?
9: Kalau Babin Kamtimasnya biasanya dalam satu minggu dua kali.
2: Terus untuk menghidupkan pos kamling itu pakai apa ada iuran atau apa Pak Asmiri?
9: Oh ya, kita ini gotong royong Pak, kebetulan saya juga tetangganya di sini, jadi kita adakan gotong royong.
2: Ya, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk Bu Wuri atau Pak Asari?
0: Pak Hardi atau Pak Bernard, silakan Pak Asmiri.
9: Kalau saya Pak ya, pertanyaan saya ini tentang kalau malam-malam kan kegiatan ada keramaian misalnya gitu. Anak mudanya kan sering ini, sering ada perkelahian ya Pak ya.
0: Perkelahian.
9: Kalau saya kan di sini sebagai kepala dusun, untuk melerai perkelahian ya pas kalau kebetulan Pak Bapin Kaptiplasnya tidak hadir kan, kita kan dusun juga Pak. Jadi mau lapornya itu gimana Pak ya? Mau lapor atau cara misahkannya atau gimana itulah?
0: Gimana tuh Pak Yosi?
2: Ya, mungkin kita tanya ke Bu Wuri, kebetulan ada Kasat Serse nih. Ada pertanyaan dari Sambas, Kalimantan Barat. Itu kalau ada perkelahian antar warga
0: atau lapornya kemana ini?
2: Lapornya gimana untuk emergency call-nya? Silahkan Pak Kasat barangkali.
10: Mohon izin Bapak ya. Kalau itu kita sudah ada hotline dari kepolisian. Itu di nomor 110. Silakan. Nomor 110 itu aktif 1x24 jam serta tidak menggunakan biaya atau tidak menggunakan pulsa. Jadi ya, kalau memang Bapak ada menemukan kejadian-kejadian yang perlu untuk ditangani oleh kepolisian, silakan Bapak bisa menghubungi di nomor 110.
0: Jadi ini memang berlaku nasional ini Pak Yosi ya. Nanti akan dihubungkan dengan polsek terdekat untuk ditindaklanjuti laporan dari warga yang disampaikan. Begitu Pak Asmiri, saya gunakan 110, nanti Bapak akan langsung tersambungkan layanannya 1x24 jam. Jadi cukup aman, memberikan keamanan bagi warga masyarakat.
2: Mungkin bisa tanya dengan Pak Kasat Reskrim dari Bekasi. Itu kira-kira begitu ada instruksi respon time-nya berapa menit atau berapa detik bisa sampai ke TKP-nya Pak Kasat?
10: Kalau kita begitu menerima laporan dari masyarakat, respon time tergantung jarak tempuh daripada personil terdekat. Tapi rata-rata paling cepat sekitar 6 menit sudah berada di lokasi.
2: Oh, 6 menit ya.
0: Cepat juga Pak ya, itu. Baik. Kita kembali lagi ke Kaltara. Ini mungkin teman-teman yang lain, saya ingin ke Bripka Christian Rizky Saputra ini, Bapin Kamtipmas dan juga Ketua Kasat Kamling Kampung Kebangsaan Pancasila Tanjung Harapan, Bapak Dediansyah. Iya, selamat malam Pak Christian Rizky dan juga Pak Dediansyah. Iya, baik. Mungkin pertanyaan sama untuk menghidupkan pos kamling di sana dari bapak-bapak sendiri, bagaimana nih Pak?
11: Untuk menghidupkannya sendiri, biasanya kami bersama warga masyarakat bersama-sama melaksanakan pos jaga ronda, dan biasanya juga kami melaksanakan patroli keliling di sekitar daerah wilayah pos kamling tersebut.
0: Biasanya apa yang menjadi aktivitas rawan mungkin yang perlu diperhatikan dan juga yang kerap kali disampaikan oleh warga masyarakat sekitar, apa ini Pak di sana?
11: Ya, biasanya yang terkait laporan biasa yang sering terjadi itu Pak, ada anak-anak kebutan atau balap-balap liar itu Pak. Kalau di sekitar wilayah sini.
2: Ada tawuran antar pelajar enggak tuh?
11: Kalau untuk di daerah Tanjung Selor Hilir sendiri belum ada Pak.
2: Belum ada ya. Hanya kebut-kebutan aja itu ya.
11: Siapa?
2: Sudah pernah mencoba 110 belum?
11: Siap, untuk pelayanan 110 juga kami selalu beri tahu kepada masyarakat untuk jika ada terjadi kejadian-kejadian seperti antara perkelahian dan seperti laporan kebut-kebutan masyarakat itu langsung telepon 110. Dan kami juga ada regu patroli dari Polresta Bulungan yang siap untuk menuju ke lokasi.
0: Aktif ya berarti. Selalu memantau ya aktivitas warga masyarakat di sana. Baik, kita ke Kradenan Jawa Tengah. Pak Ardi, halo Pak Ardi.
12: Iya.
0: Ini berapa orang itu Pak? Kira-kira Pak yang sekarang hadir di pos kamling ini Pak?
12: Ini ada sekitar 12 ya Pak. Termasuk Pak Ketua RT juga di sini, ikut meramaikan.
0: Boleh kita ngobrol bentar dengan Pak RT-nya?
12: Pak RT, ini Ori, nah ini. Halo, selamat malam Bapak.
0: Selamat malam, saya Rudi, ada Pak Yosi. Kabar baik Pak ya. Suasana malam takbiran di sana gimana nih Pak?
12: Aman terkendali Pak.
0: Aman terkendali. Iya. Ini memang setiap malam ramai seperti ini Pak, pos kamlingnya?
12: Iya, tapi aja ini teman-teman itu giliran Pak tiap malam Pak.
0: Biasanya berapa warga ini Pak yang mendapatkan tugas?
12: Ini kan tempat saya kan 3 RT.
0: Iya.
12: Nah, per RT itu 2 orang, jadi 6 Pak.
0: Oke, 6 orang ini ya. Dan itu aktif ya Pak ya?
12: Gimana Pak?
0: Aktif ya masyarakatnya ini ya? Anak-anak mudanya terutama. Iya, alhamdulillah
12: Pak. Itu semenjak ada isu pocong itu loh Pak, meresahkan Pak.
0: Nah itu gimana Pak memberikan pemahaman ke masyarakat, ke warga di sana, tidak semata-mata langsung menerima informasi-informasi yang gak jelas seperti itu. Gimana nih Pak RT?
12: Warga tak suruh antisipasi, jangan terlalu percaya gitu Pak, dilihat dari anu dulu ya Pak.
13: Darahnya dulu.
12: Dari mana berita asal, dari mana? Cuma saya suruh antisipasi masing-masing setiap warganya, Pak.
0: Ini sempat ramai nih Pak Yosi kemarin. Isu pocong ini luar biasa ini.
12: Itu meresahkan deh Pak Bela.
0: Iya dong.
12: Istri-istri pada takut Pak di rumah salah yang kerja kan yang laki-laki deh Pak.
2: itu bukannya modus itu. Ibu-ibu modus itu jangan-jangan supaya bapak-bapaknya nggak boleh keluar.
12: Itu modus itu. Pak, modus. Modus baru termasuk Pak itu Pak.
13: Itu kebanyakan anak-anak pada ngeprank itu Bapak. Ngeprank, mungkin pengen viral lah kayak gitu Bapak.
0: Iya, kadang-kadang kreativitas tapi di luar batas sampai akhirnya meresahkan warga masyarakat.
12: Iya, Pak, betul Pak.
2: Oke. Kita sejalan dengan perintahnya Bapak Kakor Bimas ya. Itu tentang optimalisasi pos kamling ya. Apakah masih ada di Kradenan ini pos kamling atau khususnya di Grobogan Jawa Tengah ada pos kamling yang belum aktif atau belum diaktifkan kembali, Pak Ardi?
13: Izin jawab Bapak, untuk di wilayah kami khususnya di Grobogan sudah termasuk tergolong sudah mulai berjalan aktif karena setiap tahunnya bahkan setahun dua kali itu dilakukan perlombaan dari Polres ya Pak. Jadi dari Satbimas, dari Siwas itu melaksanakan kegiatan perlombaan pos kami di masing-masing polsek itu. Makanya tujuannya Bapak Kapolres mungkin biar lebih aktif dan tambah aktif gitu untuk saat lambungnya.
2: Iya. Oke, terima kasih Pak. Kita ke Kaltara coba
0: untuk mengaktifkan pos kami mungkin yang belum aktif. Gimana nih Pak Bernard dan mungkin jajaran di sana?
2: Ya, mungkin langsung ke Pak Kasatnya ya, Pak Aji Kadir. Ya, Pak Aji Kadir. Pak Aji, berapa banyak sih pos kamling yang ada di Kaltara? Ya. Kemudian bagaimana untuk mengaktifkannya?
0: Ya. Ya, Pak Aji. Ya, tapi mungkin sebelum dijawab Pak Aji, kita sapa lagi pendengar ini, Pak Yosi ya.
2: Ya, silakan.
0: Ada Bu Yanti di Palu.
2: Di Palu.
0: Iya. Bu Yanti, selamat malam.
14: Ya, selamat malam Mas Rudi.
0: Iya. Kalau tempat ya, Bu Yanti gimana ini?
2: Iya, ya. Bu Yanti. Ya. Ya. Gimana Bu Yanti kalau di Palu, Bu? Pos kamlingnya.
14: Saya sebenarnya baru datang kemarin dari ini ya. Saya dari Solo Mas Rudi.
0: Oh.
14: Iya, saya pendengar setianya Pak.
0: Iya.
2: Terima kasih.
14: Iya. Cuman di sini kan ada saudara yang mau berkorban besok ya. Jadi saya liburannya di sini ke Palu.
0: Oke. Okay.
14: Saya mau menceritakan sedikit hal yang dari
0: Toli
14: itu ya. Kalau Toli update-nya sih saya juga pendatang sih di sana. Cuman kalau update-nya dulunya ada sih namanya si Skamling itu, tapi sekarang nggak lagi. Padahal kalau kita tahu sekarang yang saya amati sekarang itu, waduh, di sana banyak sekali kekacauan, kenakalan remaja lah segala macam. Cuman yang saya prihatin juga kalau di tempat saya itu. Kasian juga sama babin kamtipmasnya itu menangani itu dengan sendiri ya. Saya sebenarnya pengen nanya nih, dari mungkin dari pos-pos ronda yang sudah aktif, sebenarnya apa sih sebenarnya yang mendasari itu kenapa dalam satu lingkungan itu tidak ada apa? Saya kan nggak mau mengaktifkan kembali itu namanya si kambing. Padahal sebenarnya dalam lingkungan itu sebenarnya
0: sangat dibutuhkan ya.
14: Sangat dibutuhkan. Itu kenapa? Itu sih pertanyaan pertama. Kedua, itu mau ketanya yang di Kaltara itu ya. Itu kan kalau di sini di Tosoli banyak juga itu yang namanya pengedaran narkoba ya, karena kadang dari sana ya jalurnya itu gimana menanganinya itu untuk di lintas laut mungkin seperti itu.
0: Terima kasih terima kasih, dan ini sisa waktu kita akan ngobrol dengan narasumber kita. Mungkin langsung ke Pak Berna tadi sekaligus menjawab bagaimana atau berapa banyak lagi pos kamling yang belum diaktifkan dan bagaimana untuk mengaktifkan kembali, dan juga mungkin sekaligus membantu menanggapi apa yang disampaikan Bu Yanti tadi ini gimana nih? Silakan.
15: Baik Bapak, mohon izin jawab. Untuk pos ronda atau pos kamling yang belum aktif sampai sekarang sebenarnya bukan belum aktif Pak.
2: Iya.
15: Cuman ada jam-jam tertentu atau waktu tertentu, misalnya kayak malam minggu mereka laksanakan full. Tapi malam-malam tertentu mereka mungkin sampai jam 12 atau jam 1 kumpul, bukan belum aktif Bapak izin. Kemudian untuk pertanyaan Ibu, kenapa banyak yang belum, mungkin ya karena memang satu ya, padahal ini sebenarnya kan keamanan itu adalah kebutuhan semua orang. Paling penting adalah nilai keamanan, tapi kadang-kadang ya tidak mau ikut membantu itu mungkin situ Pak.
0: Ya, kesadarannya ya untuk peduli kepada lingkungan ya, keamanan lingkungan ya.
15: Siapa Pak? Nilai kepeduliannya masih kurang. Kalau bahasanya kita itu agak sedikit apatis. Dan kadang sekarang kan ada pemikiran yang bahwa itu kan urusanmu bukan urusan saya.
0: Nah, itu dia. Padahal keamanan adalah hal yang paling penting kita sebagai warga masyarakat.
15: Siap, Bapak.
0: Nah,
15: siap.
0: Hal yang sama kita tanya kemudian, ke. Ya, silakan, Pak Haji.
15: Siap. Kemudian untuk masalah dari narkoba, Pak ya.
0: Iya.
15: Izin, Pak. Mungkin bisa dari Pak RW. Karena kebetulan Pak RW di sini izin pernah juga ikut membantu Sat Narkoba Polresta Bulungan mengungkap sini Pak, jadi mengungkap jaringan peredaran narkoba. Mungkin izin Bapak, mungkin
0: Pak RW langsung. Silakan Pak RW, mungkin secara singkat bisa diceritakan kepada kita semua Pak RW. Ya.
16: Baik, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
16: Kalau untuk peredaran narkoba mungkin di setiap daerah itu sudah ini Pak ya. Maksudnya itu bukan di Kaltara saja.
0: Yeah.
16: Tapi bagaimana caranya kita mengantisipasi?
2: Yeah.
16: Itu kesadaran dari kita masyarakat. Kita jangan maksudnya ini kita jangan terlalu berharap juga sama pihak kepolisian. Andil dari masyarakat itu sangat penting. Informasi dari masyarakat itu sangat penting. Jadi kita tuh harus kritis gitu masyarakat.
0: Baik.
16: Jadi kesadaran itu Pak dari sini. Alhamdulillah kita di sini bekerja sama dengan Polresta Bulungan. Kita juga terutama di sini pemuda-pemudanya yang saya aktifkan. Para pemudanya. Dari Polda Kaltara juga selalu mensupport kami gitu.
0: Baik, artinya masyarakat juga menjadi kunci nih Pak Yosi ya.
2: Iya, betul.
0: Ya. Sekarang kita ke Tambun kembali bersama Bu Kaposek Bu Wuryanti. Ya,
2: kayaknya aduh di tempatnya Bu Wuri hidangannya udah lengkap ini.
0: Iya. Bu Wuri, pertanyaan sama bagaimana atau di sana pos kambing yang belum aktif kemudian upaya optimalisasi untuk mengaktifkan kembali gimana nih Bu?
5: Iya, terima kasih Pak. Jadi di sini ada yang saat kambing yang belum aktif itu dilakukan kunjungan secara berkala oleh Babin Kamtibmas dan juga Babinsa. Jadi karena keterbatasan personil kami melakukan upaya yaitu dengan

0: solusi, apa yang bisa kita tarik kesimpulan besar terkait dengan keamanan lingkungan kita yang tetap kita harus ya luangkan waktu, kesadaran yang tinggi tadi, dan juga tentu peduli.
1: Ya.
0: Apa ini, Pak?
1: Ya, tadi kalau kita ambil kesimpulan, memang beberapa pernyataan dari rekan-rekan di lapangan itu sudah bisa membangkitkan semangat masyarakat, kesadaran terhadap masalah Kamtipmas gitu.
0: Iya.
1: Walaupun masih ada juga yang urusan lu lah itu kan.
0: Masih ada seperti itu ya. Tetapi terus-terus kita ingatkan bahwa keamanan itu menjadi penting, menjadi kebutuhan yang mutlak bagi kita sebagai warga masyarakat ya.
1: Betul.
0: Baik. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ibtu Haji Kadir, kemudian Pak Bernard Siregar, Pak Christian Rizky, Pak Dediansa di Kaltara, terima kasih. Kemudian Pak Ardi Teguh Prihatmoko, terima kasih di Kradenan, Jawa Tengah. Ibu Kapolsek Tambun Selatan, Kompol Burianti, terima kasih, dan juga jajarannya, Pak, dan juga warga masyarakat yang hadir di acara Ronda Malam pada malam hari ini. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi nanti minggu depan. Kita akan terus menyampaikan pesan-pesan penting, pesan-pesan bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Dan pendengar Pro 3, demikian tadi Ronda Malam.
2: Ronda malam.
0: Edisi malam hari ini telah kami tuntaskan, dan banyak hal penting tentu selalu mengingatkan kita semua bahwa keamanan itu menjadi kebutuhan yang penting bagi kita sebagai warga masyarakat. Tanpa itu rasanya kita pun juga akan tidak nyaman ini, Pak ya. Dan kesadaran kita, kepedulian kita terhadap lingkungan juga menjadi hal yang penting. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Rudy Zain dan juga Pak Yosi undur diri. Kita akan bertemu dalam Ronda Malam berikutnya.
3: Ronda Malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di Ronda Malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar,

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kru salammu, sombo kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah juga mendorong untuk dapat memperkuat pondasi digital dasar. Berikut laporan Hana Syarif. Beralih sejenak ke informasi lainnya, berdengar dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.000...
2: Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Curi Ardiantoro mengatakan, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Wamensesnek menuturkan dari 1.098 ekor sapi yang disiapkan kepala negara, sebanyak 598 ekor sapi akan diberikan Presiden untuk 552 daerah. Juri menjelaskan dalam pemberian jumlah sapi kurban ini akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah penerimanya. Hal ini disebabkan karena terdapat standar bobot sapi Presiden yang akan disalurkan dalam momentum Idul Adha.
1: Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah? Karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu. Sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten kota akan menerima 598 sapi.
2: Sementara itu lebih lanjut, Wamensesnek Curi Ardiantoro juga mengungkapkan, selain memberikan sapi kurban kepada daerah, Presiden Prabowo juga akan memberikan sapi kurban kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga tokoh agama dan masyarakat. Dalam hal ini dikatakan Wamensesnek bahwa kepala negara akan memberikan 500 ekor sapi kurban.
1: Sapi kurban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi. Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1.098 ekor sapi.
2: Lebih lanjut ditegaskan Wamensesnek Curi Ardiantoro bahwa penyaluran sapi presiden dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini telah memenuhi standar prosedur hewan kurban. Curi Ardiantoro memastikan sapi yang diberikan Presiden Prabowo ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.

0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di hari raya Idul Adha
2: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
2: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
3: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

Lebih ke warta berita pada malam hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini tanggal 27 Mei 2026 yang sudah diputuskan juga oleh pemerintah dan juga berbagai organisasi Islam bahwa tanggal 27 jatuh tepat untuk perayaan Hari Raya Idul Adha. Untuk itu saya dan kerabat kerja bertugas ucapkan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan ini hari ini selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim yang berada di seluruh penjuru tanah air ataupun yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Di dini hari ini dalam Kopi Pro 3 saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu dan juga Bung Irfan akan menghadirkan juga Kopi Pro 3 edisi spesial ini tentang suasana Idul Adha ya di daerah Anda, persiapan sholat id dan juga untuk tempat penyembelihan hewan kurban di daerah Anda dan sebagainya. Anda bisa bercerita kepada Pro 3 RRI mengenai hal tersebut dalam dini hari ini dalam Kopi Pro 3 edisi Idul Adha.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan seni pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Hajah.
4: Tahukah Anda gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Persiapan pelaksanaan Puncak Haji 2026, jemaah jalani rangkaian armusna. Persiapan Puncak Ibadah Haji 2026 memasuki fase krusial, di mana jemaah mulai bergerak menuju Arafah, ini pada 9 Zulhijjah, untuk menjalani wukuf, dilanjutkan mabit di Muzdalifah, serta melontar jumroh dan mabit di Mina. Skema pergerakan jemaah dan layanan fasilitas diperketat untuk menjamin kelancaran ibadah. Jadi ada rangkaian persiapan dan pelaksanaan Puncak Haji Armusna mencakup beberapa tahapan utama, yakni wukuf di Arafah. Jemaah berkumpul di Arafah untuk mendengarkan khutbah wukuf, melaksanakan sholat jamaah, memperbanyak zikir serta doa. Lalu mabit di Muzdalifah. Jemaah bergerak menuju Muzdalifah untuk bermalam sejenak dan mengumpulkan batu yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Lalu melontarkan jumroh di Mina. Jemaah akan melakukan lempar jumroh akobah pada hari pertama dan tinggal di Mina selama hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lantas seperti apa update terkininya? Nanti kami akan perbincangkan hal ini. Kami telah tersambung bersama Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah, Ridwan Siswanto.
5: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ridwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat pagi waktu Arab Saudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana, Bu? Pak Ridwan, bagaimana ini kesiapan tim penanganan kris? Ya, halo Pak Ridwan, sudah mendengar suara kami?
6: Ya.
2: Baik. Pak Ridwan, terkait kesiapan terkait kesiapan tim penanganan krisis dan layanan pertolongan pertama lansia menghadapi Puncak Ibadah Haji 2026 ini di fase armusna seperti apa, Pak Ridwan?
6: Baik, Bu. Ya. Kami dari bagian PKP 2JH dan lansia dengan disabilitas, saya bagi tugas ada dua macam penugasan. Yang pertama, penugasan di sekitaran pos armusna, yaitu di pos 1 MCR bawah Tower Jamarot. Kemudian yang kedua, kita bagi tugas di Safari Wukuf, program Safari Wukuf. Nah, kita bagi dua di sana, dua tim, yang tim di MCR atau di armusna di daerah Jamarot itu untuk melayani jamaah yang nantinya mulai dari program reguler itu dari Arafah, Muzdalifah, Mina sampai lempar jumroh. Nah, kita bagi pos di sana. Di sana ada PKP 2JH juga dengan lansia. Kemudian yang kedua, kita di Safari Wukuf. Nah, Safari Wukuf ini kami menampung para jamaah yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji reguler. Nah, jadi di Safari Wukuf ini para lansia yang dengan berbagai macam penyakit penyerta dan penyakit yang didapat dari saat proses hajian, ada yang terjatuh patah, ada yang di sini jadi muncul gangguan jantung, masalah ginjal, nah kita jalan sampai nggak bisa jalan, nggak kuat jalan, nah, kita tampung di sini, nanti kita fasilitasi dengan armada bus.
2: Dan kami saat ini telah tersambung kembali bersama Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah, Ridwan Siswanto. Pak Ridwan.
6: Iya,
2: baik.
6: Ya,
2: Pak Ridwan, boleh dilanjutkan Pak Ridwan, tadi difasilitasi dengan armada bus ya, lalu seperti apa ini Pak Ridwan?
6: Iya, jadi para jamaah lansia dan disabilitas ini kami fasilitas dengan bus. Ada bus disabilitas juga, khusus bus disabilitas. Kemudian jamaah kita bawa ke Arafah ba'da zuhur nanti, sesuai jam wukuf di Arafah. Kemudian para jamaah nanti tibanya di sana mendengarkan ceramah dari para ustaz di masing-masing bus. Kita rencana ada menggunakan 15 bus. Setelah ceramah ibadah bersama kurang lebih 1 jam, nanti para jamaah itu kita bawa kembali langsung ke hotel Safari Wukuf. Nah, untuk ibadah lempar jumrohnya nanti kita batalkan karena kondisi jamaah tidak mungkin juga melaksanakan lempar jumroh. Demikian, Bu.
2: Baik, berarti kalau untuk 15 bus itu jumlahnya berapa ini Pak Ridwan dari lansia tadi yang tidak mampu melaksanakan haji reguler tersebut?
6: Ya, jumlahnya ada sekitar 276 jamaah lansia dengan disabilitas yang kita fasilitasi, Bu.
2: Oh, 276 ini termasuk lansia dan juga disabilitas begitu ya?
6: Betul, kebanyakan lansia memang ini, semuanya lansia.
2: Baik, nah Pak Ridwan, kalau untuk skema mitigasi risiko bagi lansia dengan penyakit penyerta lalu juga disabilitas selama pelaksanaan ini seperti apa, Pak?
6: Ya, untuk mitigasi risiko untuk para lansia ini memang kami sudah sebelumnya ini sudah memberikan himbauan-himbauan ya agar bisa beristirahat cukup, tidak beribadah berlebihan ke Masjidil Haram, kemudian sering minum, kemudian sampai menggunakan penutup kepala untuk menghindari sengatan panas langsung ke tubuh. Ya, itu himbauan-himbauan yang kami lakukan untuk para jamaah, terutama jamaah lansia. Jam beribadah pun juga kami sudah himbau di jam-jam yang cuaca mulai teduh, mulai sore sampai malam hari, atau subuh menjelang pagi. Nah, itu sudah kita himbau. Bahkan dari kita PPH Pusat juga sudah memberikan waktu istirahat kemarin sekitar 2-3 hari sebelum menjelang Arafah. Harapannya agar para jamaah ini sudah dalam kondisi fit saat melakukan fase armusna nanti. Demikian, Ibu.
2: Baik, lalu kalau untuk kategorinya sendiri, indikator seorang jemaah lansia ini dinyatakan layak mengikuti safari wukuf, seperti apa ini Pak Ridwan?
6: Oke, kalau kriterianya itu, yang pertama usianya diutamakan lansia, mulai dari 60 sampai ada yang 104 tahun di sini, Ibu ya. Kemudian yang kedua tentunya yang dengan adanya disabilitas, baik itu ada yang hemiparese atau lumpuh sebelah karena riwayat penyakit stroke, ada yang bekas patah, kemudian sampai ada yang gangguan penglihatan karena penyakit lamanya, glaukoma, sampai dengan yang ada penyakit bawaan atau underlying disease seperti gagal ginjal, udah stadium 4, kemudian sakit jantung, dari riwayat pemasangan ring jantung, sampai dengan riwayat gangguan paru-paru karena usia. Nah, kebanyakan jamaah-jamaah tersebut itu yang kita safari wukufkan, ya sudah didata oleh para dokter kloternya yang sudah dimitigasi, yang kemungkinan tidak bisa mengikuti rangkaian ibadah haji secara umum. Maka itu dipilih, di screening satu-satu. Kemudian juga para jamaah tersebut yang masuk kriteria safari wukuf, para jamaah yang mengalami gangguan memori akut pada saat di Makkah ini. Jadi banyak para jamaah yang di tanah air kondisinya baik-baik aja, setibanya di sini banyak yang mulai gangguan memori. Mungkin bisa jadi karena faktor dehidrasi atau istirahat kurang. Jadi mereka banyak terjadi gangguan memori, gangguan perilaku. Ada yang tidak merasa ada di tanah suci, minta pulang terus. Ada yang sampai ya mohon maaf buang air di mana-mana. Nah, seperti itu kan ya nanti membuat jamaah yang lainnya tidak nyaman dan kesulitan oleh ketua rombongan nanti untuk mengatur jamaah ini. Nah, itulah jamaah itu yang kita masukkan ke program safari wukuf agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di sini. Kemudian para jamaah yang baru pulang perawatan dari rumah sakit Arab Saudi yang kondisinya masih lemah, yang belum bisa beraktivitas biasa, nah itu juga kita masukkan ke program safari wukuf dengan catatan kondisi kesehatannya sudah stabil, namun memang fisiknya masih belum memungkinkan untuk langsung kegiatan armusna, jadi itu kita masukkan program safari wukuf. Demikian, Ibu.
2: Baik. Tapi kalau misalkan memang sudah sehat begitu ya, tapi memang ingin mengikuti wukuf, tidak diikutkan program safari wukuf, apakah boleh seperti itu, Pak Ridwan?
6: Oh, boleh sekali, Bu. Tapi itu ya dengan komitmen para teman-teman serombongannya, ketua kloter dan karomnya, Ibu. Dengan pengawasan juga tentunya. Baik. Harus tetap diawasi oleh teman-teman sesama jamaahnya, ketua rombongan sampai ketua kloter.
2: Baik, Pak Ridwan, ini semoga lancar juga persiapan pelaksanaan puncak haji 2026 ya Pak Ridwan ya. Jemaah juga sehat, ini menjalani rangkaian Armusna yang disafari wukufkan juga petugasnya. Amin. Sehat begitu ya Pak Ridwan. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ridwan telah memberikan update-nya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepala Seksi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji, PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Landis Dakar Mekah, Ridwan Siswanto. Berbicara terkait persiapan pelaksanaan Puncak Haji 2026, Jemaah Haji jalani rangkaian Armusna.
5: Wawancara Pro 3.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikannya bahwa semua layanan
11: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
2: Kami juga akan menghadirkan topik terkait persiapan penyelenggaraan Salat Idul Adha 2026. Penyelenggaraan Salat Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Lantas seperti apa dari kesiapan Dewan Masjid Indonesia? Saat ini kami telah bersama Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat, Imam Adarukutni.
5: Wawancara Pro 3.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Imam. Pak Imam, bagaimana kesiapan Dewan Masjid Indonesia dalam menyambut pelaksanaan sholat Idul Adha di berbagai daerah?
12: Secara umum, umat Islam itu telah siap karena juga pemerintah juga telah mengumumkan buat yang lalu bahwa pada tanggal yang sama besok ini sama itu terjadi jatuhnya bulan berlalunya hari Idul Adha itu. Kemudian Dewan Masjid sendiri juga telah juga berkomunikasi secara organisatoris ke wilayah-wilayah dan juga ke daerah-daerah bahwa rencana pelaksanaan Idul Adha bahwa sholatnya juga rencana penyembelihan korbannya itu juga sudah siap. Di pusat sendiri juga kita menerima juga pengiriman binatang hewan korban itu, sapi beberapa.
2: Ya. Baik, lalu halo. Terkait ya baik. Pak Imam, terkait imbauan DMI kepada pengurus masjid terkait pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini seperti apa Pak Imam?
12: Ya, pelaksanaan Idul Adha ini saya kira sama di kalangan umat Islam. Ada yang bertempat di masjid yang sudah pasti itu seperti Istiqlal, itu juga melaksanakan di masjid dan juga di masyarakat di masjid. Tetapi juga akan jumlahnya mungkin juga ada ratusan juta itu yang juga di tanah lapang di seluruh Indonesia ini. Jadi juga dua tempat pada umumnya, di samping itu juga ada tempat-tempat yang memang di lapangan itu dengan menggunakan fasilitas pemerintah juga, gitu. Jadi ada dari masjid, fasilitas sendiri, ada juga yang digunakan dari peminjaman fasilitas yang diberikan oleh apa namanya instansi, ada yang dari instansi apa tentara, ada polisi dan sebagainya ada.
2: Baik, lalu koordinasi DMI dengan Pemda lalu juga aparat keamanan jelang pelaksanaan sholat Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
12: Ya, untuk keamanan saya kira ini sudah sangat established ya, sudah sangat mapan di negara kita ini, dan saya kira secara terorganisasi sistematik aparatur keamanan dalam hal ini adalah polisi juga sudah dikondisikan untuk siap untuk pelaksanaan ibadah besok itu. Jadi kondisi keamanannya juga sudah sangat mapan.
2: Baik, sangat siap kondisi keamanannya begitu ya, di berbagai daerah juga ya. Langkah yang dilakukan juga untuk memastikan kebersihan dan juga kesiapan fasilitas masjid sebelum sholat Idul Adha, seperti apa ini, Pak?
12: Ya, kalau di masjid kita harapkan juga seperti tahun yang lalu, bahkan di kita juga telah juga pernah memberikan edaran untuk tidak meninggalkan sampah misalnya, agar juga umat ini juga memberikan keteladanan di dalam soal jaga kebersihan, juga sanitasi di masyarakat juga begitu. Karena itu saya kira ini juga apalagi dengan menggunakan fasilitas pemerintah gitu. Nah, ini sudah tersedia seperti apa namanya itu ada yang menyiapkan plastik, ada yang menyiapkan tikar dan seterusnya, koran juga begitu. Meskipun demikian, memang juga ada koran-koran itu yang mungkin juga para penada koran pun juga sudah siap itu, jadi pasukannya itu itu menggunakan. Tapi meskipun demikian, untuk penyiapan sanitasi dan kebersihan lingkungan itu semangatnya itu perlu dihidupkan di masyarakat.
2: Lalu kalau untuk DMI sendiri, bagaimana mendorong masjid supaya memang pelaksanaan Idul Adha ini tidak hanya fokus di ibadah, tapi jadi penguatan kepedulian sosial?
12: Ya betul. Jadi di Idul Adha ini memang banyak dimensinya. Ada ritual dalam arti yang sebenarnya itu berlangsung juga di seluruh dunia ya, terutama di Arab di Mekah besok itu. Tetapi meskipun demikian juga kepedulian sosial itu juga tinggi karena juga pembagian daging-daging dari hewan korban. Di Indonesia kita juga memiliki umat terbesar ini di negara ini. Karena itu diantara yang sangat menyolok adalah kepedulian sosial di masyarakat itu nampak keagamaan ini. Jadi juga saya kira masyarakat-masyarakat yang secara inklusif ya, bahkan itu bisa saja kemudian mendapatkan apa namanya pembagian korban ini demi sebenarnya adalah satu kebersamaan bahwa yang berbahagia ini adalah semua orang ya. Karena itu masalah solidaritas juga kebersamaan, persaudaraan ini dalam penyebaran daging kurban ini kita juga bisa memperluas jangkauannya itu di masyarakat secara inklusif ya.
2: Baik, harapan DMI sendiri terhadap peran masjid dalam memperkuat solidaritas sosial melalui momentum Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
12: Iya, tentu saja bahwa masjid sebagai community center khususnya, sebagai pusat masyarakat juga. Selama ini masyarakat kita juga sudah semakin terbina secara mapan ya, kebersamaannya itu dari berbagai agama ya di Indonesia itu. Bahkan DMI juga menerima juga kunjungan dari orang berbeda agama juga, kita juga berdialog biasa. Artinya hal seperti ini sudah mapan. Dalam konteks ini di masjid-masjid pun juga jika pembagian daging kurban itu juga kemungkinan ke masyarakat itu tidak diskriminatif juga, ya. Jadi ini yang menggembirakan di kehidupan keagamaan kita.
13: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3. Kopi Pro 3 edisi hari ini ya, spesial ya pendengar, karena pada hari ini kita telah memasuki hari raya Idul Adha ya, mana hari raya kurban nih. Nah, bagaimana nih persiapan di daerah-daerah Anda? Anda bisa ceritakan persiapan-persiapannya atau adat istiadatnya bagaimana untuk menyambut bagaimana hari raya Idul Adha ini. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888.

0: Ya baik, sepertinya kita sudah ada pendengar dari Brebes. Kita langsung coba sapa saja ya, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya.
1: Bung Irfan, sehat selalu.
0: Selamat dini hari Pak Caswa. Apa kabar nih Pak Caswa di hari raya Idul Adha ini Pak?
1: Alhamdulillah, sehat dulu.
0: Gitu. Iya. Tapi sebelum itu gimana nih suasana di apa namanya daerahnya Pak Caswa nih di Brebes nih?
1: Kalau di desa saya sih desa saya tersebut penyembelihan hewan kurban itu 140
0: apa nih, sapi atau apa namanya?
1: Sapinya 17.
0: Sapinya ada 17, banyak, berarti sisanya kambing. Oke.
1: Terus mau menjalankan sholat itu ada ya. Biasa aja sih, kayak seperti kemarin-kemarin. Sekarang apa? Karena nggak seperti Idul Fitri.
0: Iya.
1: Karena masih banyak orang perantauan seperti itu.
0: Oh iya, tapi gimana, orang perantauan juga banyak nggak Pak Caswa yang pulang gitu? Nggak?
1: Ya, nggak begitu banyak. Ada sebagian, ibaratnya sebagian ada yang pulang gitu. Ada yang masih di tempat bekerja gitu.
0: Jadi
1: mudah-mudahan yang jamaah haji ini di Tanah Suci, di situ maksudnya bisa kembali lagi ke tanah air yang sehat.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan jangan sampai ada halangan apapun.
0: Iya, amin.
1: Seperti itu aja Bung.
0: Oke.
1: Iya,
0: baik.
1: Saya dengan Bung Irfan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Selamat tugas, enggak tanggal merah ya.
0: Nemenin para pendengar deh biar gak kesepian juga.
1: Okay. Iya, kalau libur ya berarti kan gak sepi.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di Pak Caswa di Brebes ya tadi ada 140 hewan kurban yang disembeli. Banyak banget nih. 17 sapi, sisanya ada kambing. Bagaimana nih kalau di daerah-daerah lainnya nih? Anda bisa sampaikan juga ya. Kayak persiapannya bagaimana? Kayak di apa namanya ya? Di masjid-masjidnya udah ada tendanya atau adat-adatnya mungkin ya menyambut bagaimana Idul Adha ini. Kita beralih ke Pak Wibi di Makassar. Halo, selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Apa kabar Pak Wibi?
2: Biasa Bang, kari babaji-baji, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Baik Pak Wibi, gimana nih suasana di daerah Pak Wibi nih?
2: Ya cukup meriah Bang ya. Cuma biasanya di Makassar itu, khusus tempat saya itu, biasanya kan sholatnya di masjid, karena juga di jalan ya, semua jalan itu ditutup.
0: Oh, sampai menutup ini ya, apa namanya, ruas-ruas jalan juga Pak Wibi?
2: Iya, kalau di sekitar tempat saya. Karena nggak cukup ke masjid ya, membludak sampai di luar.
0: Waduh.
2: Iya, kemudian juga yang terakhir Bang ya, kemudian saya harapkan ya, mungkin semua kita ini di Makassar mengharapkan supaya jangan hujan. Nah, tadi sempat hujan Bang.
0: Oh iya, iya nih, tadi sempat hujan, semoga besok pagi enggak ya.
2: Iya, itu saja, karena hujan lagi ya, mau di apa.
0: Tapi gimana nih, kan kalau hujan khawatir, tapi di apa namanya, biasanya kan di masjid-masjid ada ininya nih, pasang terpal atau tenda gitu.
2: Iya, tadi pasang terpal, memang saya lihat ada pasang terpal. Tapi kalau hujan sampai jalanan banjir kan nggak nyaman lah.
0: Oh iya juga sih. Iya, oke.
2: Terima kasih ya Bang.
0: Baik Pak Wibi, terima kasih.

0: hari yang lalu kan udah disiapkan juga ini Bang Wisnu.
1: Oh ya. Apa aja tuh kalau boleh tahu persiapannya dari Pak Asmiri sendiri?
0: Kalau di sini khusus di tempat saya ya Bang Wisnu di Sambas. Kalau Lebaran Idul Adha-nya kan hampir mirip seperti Idul Fitri juga, buat kue lapis, kue.
1: Oh iya.
0: Biasanya sampai dari hari pertama besok, hari ini lah ya, sampai 7 hari mendatang itu tamu-tamu berdatangan, kita yang tamu ke rumah keluarga.
1: Yeah.
0: Pokoknya mirip seperti Idul Fitri juga Bang Musnu.
1: Berarti ramai juga dong ini apa namanya yang perantau-perantau itu pulang pada pulang gitu?
0: Ramai.
1: Oh ramai juga.
0: Idul Fitri, kalau Idul Fitri kan pulang semua.
1: Iya. Yeah.
0: Yang Idul Adha ini kan kan merantaunya dekat.
1: Oh dekat ya.
0: Tetangga kan Malaysia itu dekat itu.
1: Oh iya. Oh ya ini iya dekat sih.
0: Malah ada yang liburan ke ini ke Kuching, Sarawak kan jauh. Oh. Kalau di Sambas jauh, lebih jauh jarak ke Pontianaknya daripada ke Kuching Sarawak. Wah, ini Bang.
1: Berarti liburannya dan merantaunya ke luar negeri ya.
0: Iya.
1: Oke, kalau ini apa namanya kan biasanya untuk menyambut Idul Adha kan ada sunah-sunah tuh. Biasanya di keluarga Pak Asmiri juga menjalankan nggak seperti nggak makan dulu sebelum sholat gitu Pak?
0: Oh iya iya.
1: Oh iya juga.
0: Sebelum sholat pagi-pagi sebelum rasakan memang kita puasa dulu puasa. Yang pertama nanti di yang boleh dimakan itu kan hewan yang apa kurbannya itu sapi.
1: Iya. Oke. Oke, berarti suasananya juga ramai juga ya?
0: Ya, alhamdulillah ramai kalau di sini Bang Wisnu. Apalagi tadi saya sempat ini pasar Tebas juga itu kan dekat juga dari sini.
1: Iya.
0: Itu di jalan macet itu yang di jembatan JSSB yang baru itu kan, oh panjang sekali macet itu dari sekilo lebih itu.
1: Waduh, sampai macet juga ya di daerah sana. Oke, baik. Terima kasih Pak Asmiri.
0: Bang Wisnu, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini juga lumayan ramai ya, tapi dari ketiga pendengar tadi sudah disebutkan juga memang nggak seramai Idul Fitri, tapi juga Idul Adha ini juga cukup ramai meskipun nggak seramai itu, banyak juga yang dari perantauan pulang menyambut datangnya hari raya Idul Adha ini. Tapi kita coba ke Purwokerto nih, gimana nih, ada Pak Dasrun. Selamat malam Pak Dasrun.
2: Selamat malam Mas Wisnu.
1: Selamat
2: ya, suaranya enak sekali.
1: Baik,
2: suaranya cerah sekali kok.
1: Oh iya, kan menyambut hari raya Idul Adha dong. Ya, harus cerah.
2: Iya. Apalagi besok ada apa namanya daging gratis.
1: Iya betul. Gimana Pak Dasro di tempat Pak Dasro nih di Purwokerto nih?
2: Ya di tempat saya ya cukup ya lumayan ramai nih Mas Wisnu. Kalau saya kan tidak di Purwokertonya, mungkin itu kan sekedar apa namanya mudiaji barang kalau saya itu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi masih satu kabupaten sama Banyumas, mungkin dari apa namanya dipanggil dari kejauhan mungkin dari Purwokerto.
1: Yeah.
2: Ya ramai kok sekarang ini. Betul-betul ramai di tempat saya atau di gerumbul-gerumbul yang ada itu, semuanya itu bareng semua.
1: Oke.
2: Okay. Di Kabupaten Banyumas kalau nggak salah kedengaran saya itu katanya kurbannya kambingnya 15.000.
1: Ah, 15.000.
2: Sapinya 9.000.
1: Oh, itu total ya di semua Banyumas ya?
2: Iya, itu apa memang di kota Purwokerto saja apa memang itu termasuk dari pelosok-pelosok di tempat saya ini, tempat itu termasuk apa tidak?
1: Oke.
2: Semuanya pagi, besok pagi lah semuanya.
1: Oke, baik Pak Dasrun.
2: Salam itu saudara Jaswa, ini salam kenal dari Pak Dasrun dari Purwokerto, Jaswa.
1: Baik.
2: Dari Cibarang.
1: Iya, Pak Dasrun.
2: Terima kasih Mas Wisnu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Purwokerto ya, kita ini mungkin pendengar terakhir di sesi pertama ya. Nanti buat untuk pendengar yang lainnya yang belum sempat bisa masuk ke sesi kedua. Masih ada kesempatan. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
3: Selamat malam.

0: Salam selamat pagi Bang Wisnu.
1: Iya Pak Leman. Apa kabar nih Pak Leman?
0: Baik, sehat. Alhamdulillah Bang Wisnu.
1: Alhamdulillah, senang sekali nih. Gimana nih Pak Leman kalau menyambut Idul Adha nih di tempat Pak Leman di Lampung nih khususnya, ada nggak sih kayak tradisi sendiri gitu?
0: Iya, kalau khususnya nggak ada Bang.
1: Oke.
0: Ya kan itu di sholat tuh masih ada takjilan tuh, tidak kita akan di musola. Masih menggema gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau di sini Bang Wisnu di Kota Agung Kalawas Lampung, itu biasanya itu kalau ya nanti pagi ya.
1: Iya.
0: Jam 6. Mulai sholat Idul Adha di masjid apa namanya Islamic Center Kota Agung.
1: Oke.
0: Okay. Yang diadakan oleh Bapak Bupati itu Bang Wisnu. Jadi di situ jadi
1: semua berkumpul di situ Pak Leman.
0: Betul, di Islamic Center namanya.
1: Oke.
0: Okay. Ada mana Bupati Tanggamus Lampung. Jadi sekaligus di situ kan tempat penyembelihan hewan.
1: Iya. Kalau boleh tahu ada berapa tuh Pak Leman? Tadi kan berapa?
0: Saya lihat tahun yang lalu tuh satu itu bantuan Pak Presiden itu kan ada 2 atau 3 kayak lupa itu.
1: Bantuan jadi, dari pemerintah. Ada.
0: Iya, Presiden tuh. Gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau pagi ini hari ini saya belum lihat. Masalahnya gini Bang itu. Jauh gitu mencapai kediaman saya ke sana itu 3 atau 4 kilo jauhnya.
1: 3 4 kilo. Tapi nanti Pak Leman juga ke sana kan?
0: Iya tadi pagi.
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah. Setiap tahun di Sulawesi gitu Bang.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi disitulah penduduknya antusias untuk sholat Idul Adha Bang Wisnu.
1: Iya, meskipun jauh ya.
0: Meskipun jauh. Biasanya kan di tanah lapang tuh, di tanah lapang, di lapangan bola itu. Ini diadakan di gedung apa namanya di masjid Islamik Bang Wisnu.
1: Iya. Oke. Baik Pak Leman, terima kasih atas informasinya.
0: Selamat juga sampai selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar. Terima kasih pendengar ya, bagi pendengar yang sudah berkomentar di sesi pertama ini. Nanti bagi yang belum sempat di sesi pertama, bisa Anda sampaikan cerita-cerita persiapan bagaimana keadaan di daerah Anda menyambut Hari Raya Idul Adha ini, pendengar. Seperti hewan kurbannya bagaimana, tempat ibadahnya bagaimana, untuk perjalanannya jauh atau enggak. Bagaimana nanti Anda bisa sampaikan juga ya di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah juga didorong untuk dapat memperkuat fondasi digital dasar. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa?
2: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyoroti roadmap kecerdasan artifisial atau AI nasional yang dinilai masih bersifat normatif. Ia juga menyebut roadmap ini belum menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global. Menurutnya sejumlah aspek fundamental dalam peta jalan AI nasional masih memerlukan penguatan mulai dari pendanaan, tata kelola, hingga arah pengembangan teknologi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada sistem AI asing.
1: Jadi langkah-langkah kedepannya ini, oleh masukan dari para ahli-ahli ini, untuk mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini, seperti apa? Apakah ini produk urunan daripada undang-undang yang ada atau membuat undang-undang baru? Tapi kalau membuat undang-undang baru juga apa jaminannya bahwa AI ini akan sepenuhnya terimplementasi kan, karena kan tergantung lagi kepada kebijakan politiknya ya. Ya, begitulah yang dapat.
2: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan menilai Indonesia masih menghadapi ketertinggalan yang cukup jauh dalam pengembangan teknologi dan riset digital. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur digital asing. Sehingga Indonesia perlu mulai memperkuat fondasi digital dasar sebelum berbicara lebih jauh mengenai persaingan teknologi global.
3: Hari ini secara kondisi yang real kita sudah sangat jauh tertinggal. Baik di dalam teknologinya, baik di dalam risetnya. Kita baru riset 40 miliar, mereka Bapak bilang berapa kali? 20 ribu kalinya ya, sudah melakukan. Nggak tahu kapan kita bisa mengejar itu. Untuk tiga hal ini saja, Pak. Bisa nggak kita daulat dulu sebelum kita masuk teknologinya ya? Artinya kita bisa punya pusat data yang peralatannya nggak beli dari negara lain misalnya.
2: Penguatan pusat data, cloud nasional, dan ekosistem teknologi domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah pun didorong untuk bisa menyiapkan arah kebijakan digital nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Tony Toharudin menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Laporan selengkapnya oleh Rini Hairani.

0: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
1: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
0: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
2: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk data kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
0: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta.

0: telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Beda Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
2: Salah, Rudi Garcia dong. Ya? Nggak kena jen itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana makna puncak di akan dilakukan di Arafah? Ini adalah puncak ibadah haji di tengah kondisi cuaca yang sangat ekstrim tahun ini serta keterbatasan fisik. Dan kami juga ingin memastikan bahwa ibadah yang dilakukan jamaah benar-benar sempurna secara syariat dan berbekas di hati. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang juga nantinya ingin kami konsultasikan terkait dengan tata cara, keutamaan, serta adab selama di Arafah agar bisa meraih haji yang mabrur. Dan momen ini menjadi momen yang sangat sakral karena waktu di mana doa-doa dijabah dan dosa-dosa diampuni. Kami langsung saja bergabung bersama Sekretaris Umum Himpunan Ulama Daerah Aceh atau HUDA Kota Lok Sumawe, Tengku Haji Insinyur Mirza Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Risti, senang sekali pagi ini disapa dari RRI Pro 3 Jakarta. Semoga seluruh rekan yang bertugas, ada Mbak Salifa dan seluruh di program Indonesia Menyapa ini bisa sehat, terutama seluruh pendengar RRI dimanapun berada Mbak Risti.
1: Iya, kami juga senang sekali mendengar suaranya Ustadz Gunawan nih kali ini. Sehat ya Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah, kami semua di Aceh ini lagi tradisi Arafah dan juga ada megangnya, jadi udah ada lagi juga sudah ada bau-bau masak kuakari kupon sedang
1: begitu ya.
2: Mau boleh merapat.
1: Iya, suasananya berbeda ya, berasa lebih hangat karena ini kan kalau dibilang sedikit mungkin sebelum kita masuk ke topik nih, Aceh nih kan sebagai serambi Mekah. Nah, biasanya kalau mau Mekah Idul Adha, apakah ada kebiasaan-kebiasaan khusus yang juga disiapkan atau dilakukan di sana, Ustadz Gunawan?
2: Iya, betul. Jadi sebelum Idul Adha, jadi memang ada tradisi yang namanya megang tadi ya. Kalau di tempat lain mungkin Arafah saja, tapi kalau kita di Aceh ini ada tradisi megang. Megang itu artinya memas daging untuk silaturahmi kita sesama tetangga, sesama saudara. Jadi memang kalau kita maknai hadis Rasulullah itu tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Kalau bukan muslim itu megang. Jadi kita kebahagiaan itu bukan hanya makan sendiri, tapi saat orang lain ikut menikmati. Jadi kalau kita naik becak tuh dari RRI di sini ke oleh jalan, mungkin tidak ke Petra Ibrahim, dia kayak gitu. Soalnya membeli cimpan. Cimpan itu punya adat aja. Kalau hidup hanya sendirian, enggak bahagia itu terasa setengah jalan. Jadi megang ini untuk berbagi dan juga silaturahmi kita. Mudah-mudahan.
1: Ini biar maknanya lebih kuat ya.
2: Ya, biar lebih kuat, bisa main-main kacang nih.
1: Meskipun di RRI nggak ada becak, adanya busway ini di sini, Pak Ustad. Iya, Pak Ustad, ini kembali ke topik kita ya, bagaimana puncak ibadah haji di Arafah ini yang saat ini jamaah sudah mulai bergerak. Tadi barusan kami juga menghubungi pengawas, kemudian juga kepala kesehatan di sana. Sepertinya ini sedang subuh ya di Tanah Suci saat ini ya. Nah, kalau kita lihat seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya pada saat distribusi ataupun juga transportasi pengiriman dari satu tempat ke tempat-tempat lainnya, ada kemungkinan jika misalnya seorang jamaah terlambat sampai di Arafah karena macet, karena pemeriksaan yang ketat, dan baru tiba setelah matahari terbenam. Kemarin soalnya ada yang terlambat informasinya. Nah ini bagaimana sih seputar hukumnya, ibadahnya? Kira-kira mungkin Pak Ustadz bisa kasih sedikit penjelasan?
2: Iya, boleh. Jadi kita tuh Arafah kalau dalam ibadah haji adalah puncaknya. Jadi kalau kita tadi informasi dari tim pengawas haji, ini kan ada tiga posisi yang kita kejar nih. Ada Arnuzna, ada Arafah, Musdalifah, dan Mina ya. Jadi sembilan Dzulhijjah ini kita kejar ke Arafah. Nanti malam habis maghrib itu kita sudah mulai berangkat naik bus satu-satu
1: ke di Musdalifah ya.
2: Berangkat ke Musdalifah. Dan di situ semuanya yang paling indah kita tidur bersama. Kalau di Arafah mungkin ada tenda, kalau itu langsung alaskan bebatuan dan di atas kita langsung atapnya langsung bintang-bintang. Situ kita mengambil batu dan langsung berangkat ke Mina. Jadi hari ini seharusnya dari mulai pagi pemberangkatan itu paling maksimal biasanya sebelum zuhur atau sebelum zawal kita sudah sampai ke tenda semuanya dan dipastikan pengangkutan kita, karena ada banyak bus nanti yang berangkat, insya Allah mudah-mudahan diharapkan semua jamaah itu bisa masuk tenda sebelum zawal, artinya sebelum tergelincir matahari, dan bisa sholat zuhur berjamaah di bawah tenda dengan diimami oleh karom atau karum yang ketua ribu atau tim pembimbing ibadah di sana. Selanjutnya kita langsung ibadah zikir dan juga mengaji serta mendengarkan khutbah Arafah itu dari setelah sholat duhurnya sampai nanti kita masuk waktu terbenam matahari, artinya masuk waktu maghrib, baru kita berangkat. Jadi diharapkan koordinasi yang kuat dari tim Was Haji, kebetulan dari DPR RI ada Pak Haji Ahmad Samsul Rizal nih. Mudah-mudahan seluruh petugas haji bisa meningkatkan kesiapsiagaan, karena memang tadi takutnya ada jutaan jamaah di berbagai negara, dan kita harapkan seluruh jamaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman dan pastinya terlaksana dengan baik. Karena kalau nggak dapat, kalau dalam syarat agama itu kita harus dapat minimal lambah pencuci mata itu dari hari artinya setelah dari pagi ini sampai terbenam matahari harus ada minimal beberapa detik itu di Arafah. Jadi kalau seandainya kita baru sampai Arafah setelah terbenam matahari, maka wukufnya tidak sah. Wukuf tidak sah berarti hajinya tidak sah. Diharapkan mudah-mudahan semuanya bisa sah ibadah.
1: Bisa tiba di tempat ya dengan waktu yang tepat. Baik, ini ada pertanyaan juga nih. Kebetulan Pak Ustadz, saya ajak juga pendengar yang ingin bertanya lewat WhatsApp ya di 081399399988. Nah, bagi jamaah yang ini tidak diharapkan ya. Tadi saya menerima informasi ada 116 jamaah kita yang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit atau klinik. Bagi jamaah yang sakit parah, tidak mungkin ikut dalam rombongan bis dan sebagainya, begitu mungkin akan langsung ke Mina ya, mereka hanya bermalam di dalam bus, begitu. Nah, tata cara pelaksanaan safari wukuf, apakah pahalanya juga sama ini, Pak Ustadz?
2: Iya, alhamdulillah Mbak Risti, jadi pengalaman saya kebetulan waktu berangkat haji, untuk jamaah yang sakit, itu tetap dibolehkan dengan cara yang seperti Mbak Risti sampaikan, yaitu safari wukuf. Safari wukuf itu jamaah yang perlu mendapatkan perawatan intensif, itu dibawa dengan mobil ambulans. Di dalam mobil itu sudah ada seluruh perawatan yang dibutuhkan, apakah infusnya atau oksigennya, semua dibawa di situ, dan mereka langsung berangkat ke Muzdalifah tapi melewati Arafah. Dan di Arafah ini tidak perlu lama, ada satu menit pun berada di Arafah sudah cukup. Yang penting dia di Arafah sempat berada di situ, karena kalau hadis Rasulullah kan Al-Hajju Arafah nih. Jadi hari Arafah ini kan bukan sekedar tanggal di kalender itu, dia ada lautan makna, samudera doa dan puncak cinta seorang hamba kepada Rabbu Masa Semesta. Jadi minimal ada satu detik saja di situ di Arafah orangnya berada, baru setelah itu diberangkatkan kembali ke Muzdalifah. Insya Allah itu sah untuk menunaikan rukun haji, yaitu wukuf di Arafah, dan mudah-mudahan hajinya sah. Jadi nggak perlu harus berlama-lama, yang penting orangnya sempat lewat di situ, diberhentikan sebentar, lalu berangkat kembali. Yang jangan mobilnya langsung dari Mekah menuju ke Muzdalifah tanpa melewati Arafahnya. Ini yang menjadi haji yang tidak sah, karena beda, ini kan rukun nih, beda dengan wajib. Kalau wajibnya tertinggal mungkin bisa dibayar dengan dam, tapi kalau Arafah ini merupakan rukun tertinggal, maka dipastikan hajinya tidak sah. Jadi harus haji kembali di tahun berikutnya. Kita harapkan yang
1: Oke, tapi sejauh ini kalau mengikuti prosedur itu pahalanya sama ya, Pak Ustadz ya?
2: Pahalanya sama. Jadi Allah itu maha adil kepada setiap hamba. Allah akan memberikan pahala yang sama, karena kan sakit pun bukan kita minta. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita insya Allah tetap sah ibadahnya.
1: Baik, ya mungkin juga boleh dijelaskan nih Pak Ustadz, apa saja sih kekeliruan umum ataupun kesalahan yang mungkin bisa dilakukan oleh jamaah saat berada dalam tenda Arafah yang mungkin bisa lebih diingatkan lagi.
2: Siap, makasih banyak Mbak Riti. Jadi hari Arafah itu pertama hari, kalau dalam bahasa Arab Arafah berasal dari kata Arafah yang artinya tahu atau mengenal. Jadi hari Arafah itu hari mengenal jiwa, mengenal dosa, dan paling penting mengenal Allah yang Maha Kuasa. Mungkin kesalahan yang umum terjadi, kita saat itu tidak sadar bahwa di hari Arafah itu tempatnya kita merenungkan dosa. Karena hari Arafah itu Nabi Adam AS, kakek kita, dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama. Berpisah bukan sekedar bertemu mata, tapi bertemu cinta dan air mata. Jadi hari Arafah, hari kita ingat kepada Allah, kalaupun kita sudah jauh tersesat langkah, Allah selalu membuka jalan pulang yang indah dan megah. Karena Allah sendiri langsung mengucapkan kata Arafah itu di surat Quran Surah Muhammad ayat 6. Dan dan masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan kepada mereka. Kalau kita gunakan Arafah itu hanya untuk main HP, untuk scrolling TikTok, dan ini banyak kejadian orang yang di tenda Arafah itu pertama mereka tidak konsen, tidak menggunakan waktu secara maksimal untuk melakukan doa dan menajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah menyia-nyiakan waktunya dengan memikirkan dunia. Dan satu lagi, izin Mbak Risti kalau boleh sedikit menyampaikan pendapat, mungkin ini pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i, karena kebetulan Aceh ini mayoritasnya di mazhab Syafi'i. Terkait yang sering terjadi kesalahan itu adalah dan ini kejadian di waktu saya sangat aja juga, yaitu jamak kasar di tenda Arafah. Jadi karena kita sampainya zuhur, kita lalu sholat zuhur jamak takdim asar ke waktu zuhur. Nah, kalau syarat untuk di dalam mazhab Syafi'i untuk jamak kasar adalah dua marhalah. Sementara kita dari Mekah ke Arafah itu nggak sampai dua marhalah. Jadi jalan cuma sebentar, kita naik bus itu sudah sampai ke Arafah. Sehingga belum dibolehkan jamak kasar. Mungkin bagi yang berada di sana, kalau jam pada jam ini usahakan tetap sholat zuhurnya sendiri, nanti sholat asarnya di waktu asar kita masih di situ kok. Jadi sholat asar itu bisa aja. Jadi kalau memang
1: ini menjadi sangat menarik nih Pak Ustadz. Mungkin saya sedikit menyinggung soal tadi ya, wukuf ini kan inti dari ibadah haji ya. Durasinya sangat singkat dibanding rangkaian lainnya. Nah, bagaimana nih cara kita menjaga namanya manusia yang saat ini sudah terkontaminasi dengan dunia digital gitu ya. Senangnya mengabadikan cerita di digital daripada kekusyukan hati. Nah, gimana nih menjaga kekusyukan hati di tengah kepadatan jamaah, apalagi saat ini cuacanya sangat panas.
2: Betul. Jadi digital itu memang digital ya, maksudnya memang posisi membuat kita kadang-kadang lupa dengan esensi dari wukuf. Nah, wukuf ini sendiri artinya berhenti. Wukuf itu kan wakafah, berhenti. Artinya kita berhenti dari sombong dan iri, berhenti dengki, berhenti merasa paling tinggi, dan berhenti tadi scrolling TikTok yang kayaknya nggak ada guna walaupun kita scrolling tanpa henti gitu. Jadi scroll terus kan nggak ada guna juga sebenarnya.
1: Yeah.
2: Jadi
1: kenapa maaf ini Pak Ustadz, saya potong sedikit karena ada pertanyaan dari salah seorang pendengar kita begitu ya. Pertanyaannya ini memacu saya tadi bertanya itu. Dari Pak Wahudin ini pertanyaannya, bagaimana pandangan syariat mengenai jemaah yang lebih banyak main gadget atau berfoto saat waktunya mustajab doa di Arafah? Ini makanya silakan Pak Ustadz, menarik ini.
2: Menarik karena saya juga kebetulan nengok itu sendiri. Jadi kita sadari mana tadi kalau kita asyik main gadget dan foto, itu kita lupa bahwa makna wukuf itu bukan sekedar berdiri di padang Arafah, tapi juga berdiri di hadapan Allah sambil berkata, ya Rab, aku lelah dengan dosa yang terus berulang arah. Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Jadi kan haji itu intinya adalah Arafah, kalau hadis sudah Tirmidzi. Jadi inti haji itu di sana, karena di padang Arafah manusia itu seperti sedang latihan menuju padang mahsyar. Kalau kita sadari itu, tidak ada jas mahal yang membuat orang bergetar, tidak ada pangkat yang berjajar, tidak ada apapun yang ada, hanya amal dan istighfar. Jadi jangan lalai dengan gadget kita yang mahal dan harganya ambiar, kadang manusia itu baru menemukan arah ketika ia mau berhenti sejenak dari sibuk yang tak terarah. Jadi kalau kita tidak berhenti, ya, kita akan melahirkan sampai kita tiba waktunya mati. Kemudian kita sadari itu ya, jadi tidak menggunakan waktu kita untuk lalai di padang terus.
1: Iya, ini maknanya sangat dalam sekali nih ya. Mudah-mudahan ini yang menjadi pengingat nih. Meskipun Ustadz Gunawan tahun ini nggak ada di Tanah Suci, adanya di Aceh nih. Oke, tapi ada satu lagi juga pertanyaan saya sebagai sebagai awam begitu. Kalau misalnya saat ini kan cuaca juga panas sekali, 48 derajat bahkan tadi saya dengar nih. Kalau berada di dalam tenda AC terus-menerus karena alasan kesehatan, tidak kuat panas, itu sah nggak sih wukuhnya jika jemaah berada di tenda, Pak Ustadz?
2: Kalau cuacanya panas sekali, tidak bisa berada di bawah tenda karena kepanasan ya, Mbak.
1: Iya, jadi malah ada di dalam tenda ber-AC terus-terusan, itu sah nggak wukuhnya?
2: Iya, Mbak. Saya tanya pertanyaannya. Kalau tidak bisa berada di bawah tenda ya, Mbak, tapi tetap berada di...
1: Justru karena beradanya di tenda terus-terusan nih, karena panas sekali begitu dengan cuaca sekarang.
2: Iya, iya. Jadi kalau kita di Padang Arafah itu tidak mesti berada di bawah tenda. Asal berada di area Arafah itu, karena Arafah itu ada batasnya, ada Arafah Stad, ada tanda-tandanya, dan Arafah N. Ada rambunya juga. Selama kita berada di situ dan tidak keluar dari area itu, kita boleh jalan termasuk sampai ke dekat area Jabal Rahmah. Kalau kita lihat mungkin pertemuan antara Adam dan Hawa itu juga masuk ke area Arafah. Jadi batasnya itu di Masjid Masyaril Haram. Kalau kita Masjid Masyaril Haram itu pun tengahnya masih berada di Padang Arafah. Jadi upayakan kita tetap tidak keluar, kalaupun kita keluar dari tenda untuk ke kamar mandi atau ke area sebelah dan masih berada di bus, insya Allah ibadahnya tetap sah. Cuman yaitu yang penting tetap konsentrasi bahwa kita waktu Arafah itu adalah waktu terindah di dunia, karena memang itu waktunya kita mengenal Allah. Dan kalau bisa kita tetap berdoa, menitipkan doa lewat puasa dan saja yang kita, kalau kita yang tidak bisa berada di pada Arafah.
1: Ustadz Gunawan, mungkin terakhir sebelum kita akhiri perbincangan ya, ada pertanyaan juga nih. Setelah semua dosa diampuni di Arafah, bagaimana sih cara kita menjaga diri agar predikat dari Haji Mabrur ini tetap terjaga setelah pulang ke tanah air? Ini juga menjadi hal yang sangat penting.
2: Iya, baik. Makasih banyak Mbak Rizky dan seluruh pendengar RRI. Mungkin hari ini kita tidak semua belum berada di Arafah. Kayak saya ini berada di Songoe, Aceh. Kalau Mbak Rizky di Jakarta yang tidak bisa berada di Arafah, mungkin sekedar mengingatkan jangan lupa puasa Arafah, karena itu kita menghapus dosa juga.
1: Ya, ini penting ya, yang tidak sedang berhaji ya, dimaknai dengan puasa Arafah nih.
2: Karena memang puasa Arafah mengajarkan bahwa tubuh boleh lapar tapi jiwa tetap bersinar, karena kalau burung merpati Arafah itu terbang di angkasa hingga sebentar di pohon kurma, puasa Arafah bukan sekedar menanda harga tapi membersihkan jiwa dari dosa dan celah. Jadi kalau kita ini sudah tahu bahwa yang berangkat ke haji itu dihapuskan dosa-dosanya karena Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah, haji mabrur itu tidaklah ada pahalanya kecuali surga. Jadi memang bukan dosa seperti bayi yang baru lahir. Kita harapkan mudah-mudahan setelah kita pulang haji, kalau hajinya mabrur, itu tidak akan lagi mengulangi dosa yang sama, dan bahkan tidak akan mencari dosa yang lain yang belum dilakukan. Ya. Mudah-mudahan tetap terjaga, dan ini yang kita kenali dari makna Arafah. Karena Arafah itu memperbaiki jiwa, masa sih kalau sudah kita perbaiki, kita rela kotori lagi. Mudah-mudahan di Arafah kita sudah belajar hari ini untuk yang pergi haji, yang paling mahal itu bukan kendaraan mewah yang kita tinggalkan di Jakarta atau di dalam negeri, tapi hati yang mudah berkata astagfirullah. Jadi Nabi Ibrahim pun di hari Arafah itu memahami kebenaran untuk menyembeli anaknya sendiri. Mudah-mudahan kita sadar juga setelah pulang dari haji, kita itu sudah bisa belajar keikhlasan dan pengorbanan. Kadang kalau kita yang kita harus beli saat pulang dari haji itu bukan anak dan kawan, tapi ego, amarah, iri hati, kesombongan dalam badan. Jadi mudah-mudahan haji kita mabrur, karena Arafah bukan hanya tempat kita masuki, tapi titik kembali mengenal ilahi. Kalau kita sadar hari Arafah adalah hari kembali, kembali mengenal Allah, kembali menjadari salah, kembali membersihkan hati yang mulai lelah, di padang Arafah ini jutaan manusia saat ini sedang mengangkat tangan ke langit yang cerah. Dan di saat itu dunia seperti berbisik memberi semangat, tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk bertaubat. Mudah-mudahan selama kita masih mau mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa sadar bahwa saat kita pulang dari haji, jangan ulangi kesalahan lagi, dan insya Allah kita siap kapanpun kita dipanggil untuk kembali, kita kembali dalam keadaan suci seperti suci hari ini di hari Arafah. Mungkin begitu Mbak Rizmi.
1: Nah, kalau begitu Pak Ustadz, nampaknya ini pengingat yang cukup banyak. Ada pesan lain ya, mungkin yang mau disampaikan lagi kepada seluruh pendengar?
2: Iya, baik Pak Rizmi.
1: Karena banyak sekali nih pertanyaannya, tapi mungkin tidak bisa kita akomodir semuanya ya.
2: Siap, negara Indonesia berdasarkan undang-undang Pak Rizmi. Jadi kalau ada acara lagi boleh dengan Ustaz Bunyaman di undang-undang ini. Pertanyaannya tadi ya, jadi kalau apa, hari ini kita berada di hari Arafah, mungkin yang tadi ya kita reminder yang berada di Indonesia, kalau perlu niat tadi malam, kita masih bisa niat sekarang karena itu puasa sunnah, masih bisa niat sebelum siang. Niat serahkannya puasa Arafah yang menghapuskan dosa setahun ke depan dan setahun ke belakang. Dan mungkin ya kalau sekedar merangkum pembicaraan kita hari ini atau sekedar closing statement, mungkin bisa kita tutup dengan pantun ya, untuk bisa mengingatkan kita tentang pentingnya makna Arafah. Mbak Rizky, kalau kita pergi ke Makkah, Mbak Rizky membeli kurma, ada cakepnya Mbak Rizky.
1: Oh cakep, ya oke. Okay. Mungkin diulang, sekali lagi, biar mantap nih Ustaz. Okay.
2: Pergi ke Makkah, membeli kurma.
1: Cakep.
2: Oke, okay. Seperti Mbak Rizky ya Pak. Hingga sebentar di Jamal Rahman.
1: Cakep.
2: Hari Arafah mengajarkan manusia
1: artinya
2: ya bahwa taubat membuka pintu berkah. Jadi untuk
1: amin,
2: kita di tanah
1: suci,
2: kita di dalam negeri, mudah-mudahan hari ini tempatnya kita bersihkan diri, sucikan hati, jangan lagi mengulangi dosa yang telah kita lakukan dari dulu hingga kini. Mulai hari ini bertekadlah mati agar kita bersih dari dosa dan suci sebagaimana bayi yang saat kita dulu baru lahir dilahirkan oleh bunda. Mari hari ini bertekad tinggalkan dosa kita, taubat dari dosa yang sudah ada, dan bersihkan diri dengan keberkahan hari Arafah yang hari ini datang menjelma. Insya Allah, dengan ampunan Allah, kita akan menjelma menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik lagi, berguna bagi bangsa dan negara, seperti RMI yang selalu mengedara di udara Indonesia.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz, ini sungguh untuk saya yang nggak pergi berhaji aja udah adem rasanya ngobrol sama Ustadz Gunawan nih. Mudah-mudahan untuk pendengar kita semuanya juga bisa memaknai dengan puasa Arafah juga ya, bagi yang tidak berangkat atau tidak berada di Tanah Suci saat ini, dan mudah-mudahan juga semua jamaah kita di Tanah Suci bisa kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan juga selamat menjadi haji yang mabrur. Terima kasih banyak Pak Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Umum Himpunan Ulama Daerah Aceh Huda Kota Lok Sumawe Tengku Haji Insinyur Mirza Gunawan.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Allahu Akbar.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Kopi Pro 3 edisi kali ini, yaitu tentang persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan saat ini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Di sesi kedua, Anda bisa sampaikan pendapat dan juga komentar Anda di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Iya, Idul Adha sering juga disebut sebagai Lebaran Haji ya, karena bertepatan dengan puncak ibadah haji, di mana jemaah muslim dari seluruh dunia sedang menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci. Dan tentunya di puncak ibadah haji ini, atau yang sering dikenal dengan fase Armuzna ya, Arafah, Muzdalifah dan Mina, merupakan inti dan tahapan paling krusial dari seluruh rangkaian ibadah haji. Dan rangkaian ini berlangsung secara berurutan mulai dari tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah. Dan kita sama-sama doakan ya untuk seluruh umat muslim yang pergi haji, semoga fisiknya tetap kuat, mentalnya tetap tangguh menghadapi ramainya keadaan di sana, hiruk pikuk di sana, dan padatnya acara-acara ibadah di sana ya. Padatnya jenis-jenis ibadah yang dilakukan di tanah suci tersebut. Kita doakan semoga diberikan keselamatan, kesehatan, dan tentunya kebahagiaan juga. Tapi pada malam hari ini kita lebih berfokus kepada persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha di daerah-daerah Anda nih. Bagaimana nih persiapannya? Nanti Anda juga bisa sampaikan bagaimana keadaan suasananya di daerah Anda, di masjidnya bagaimana? Hewan kurbannya bagaimana nih? Banyak atau enggak nih? Dan segala macamnya ya. Nanti Anda bisa sampaikan. Baik, kita langsung saja ke pendengar. Ada Ibu Dinda di Bogor. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari Ibu Dinda, apa kabar?
1: Alhamdulillah, barakallah, Masya Allah.
0: Masya Allah. Sudah.
1: Akbar, Allah.
0: Iya nih, hari yang ditunggu-tunggu juga nih bagi umat muslim nih. Tentunya bagi Ibu Dinda juga dong.
1: Iya, kalau lihat ini ya Bung Wisnu ya, yang sa'i, yang tawaf, sambil bermunajat sama Allah, ya Allah, jadi rindu, udah pengen kembali lagi.
0: Masya Allah. Ibu Dinda berarti sudah pergi berhaji juga nih.
1: Alhamdulillah. Tapi belum sempat wukuf.
0: Oh iya, besok diulangi lagi bisa tuh, Ibu Dinda.
1: Iya.
0: Amin.
1: Jadi rindu Baitullah, ya Allah, benar-benar air mata sih nggak bisa tahan kalau lihat itu ya Bung.
0: Tapi gimana nih di Bogor nih Bu Dinda, apalagi di desa Ibu nih, daerah Ibu, gimana?
1: persiapan ya pastinya panitia kan sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya.
0: Iya.
1: Dan untuk di masjid dekat rumah itu hewan kurbannya tuh baru datang di hari kemarin ya.
0: Oh, sehari sebelumnya berarti.
1: Sehari sebelumnya. Jadi sekarang malam ini penjagaan ketat.
0: Ada berapa tuh hewan kurban, Bu Lina?
1: Persisnya enggak tahu, kan bertahap ya. Bertahap. Mungkin tengah malam ini sekarang nih mungkin ada yang datang lagi gitu kan, bertahap jadi prosesnya nggak tahu berapa. Iya seperti itu ya Bung Wisnu.
0: Tapi gimana nih, ramai nggak Bu Dinda, seperti saudara-saudara juga datang gitu yang merantau?
1: Nggak, kalau Idul Adha nggak
0: ya.
1: Nggak ada. Jadi masing-masing sibuk dengan di wilayahnya masing-masing kan. Karena ya mungkin ada yang berkurban begitu kan, jadi sekaligus panitia dan sebagainya. Jadi kalau Idul Adha nggak ada kebiasaan kumpul keluarga gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makanan sih udah siap nih kayaknya nih, Bu Dinda nih.
1: Iya. Ya untuk sekedarnya lah.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Kalau ada yang datang. Itu yang bikin rindu itu aja.
0: Iya. Yeah. Iya. Didoakan aja supaya bisa kembali lagi ke sana, Bu Dinda.
1: Amin, Allahumma amin. Masya Allah, dan para jamaah ya, jamaah yeah. haji, jamaah berharap semuanya sehat, yang sekarang saya sakit, dan kembali menjadi haji yang mabrur ya, Bung Wisnu, yeah. kita doakan ya.
0: Okay, amin, ya. Amin, baik.
1: Itu sepertinya itu yeah. ucapan di saat ini.
0: Baik, terima kasih.
1: Wallahu minna wa minkum takaballahu ya karim Muhammad lahir dan batin. Okay. Bung Fajar cepat fit ya.
0: Iya. Iya deh, langsung di take over nih.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kita doakan sama-sama ya untuk Bu Dinda juga supaya bisa biar kembali lagi ke tanah suci juga nih. Kita dari Bogor beralih ke Jakarta Utara, ada Pak Abdul Qadir. Selamat malam Pak Abdul Qadir.
2: Ya, selamat
0: dini hari. Selamat dini hari. Wih, ramai banget nih Pak Abdul. Lagi di mana nih, Pak?
2: Gimana, Bang?
0: Lagi di mana nih? Kok ramai banget nih?
2: Iya, saya di sebenarnya di Jalan Tipar Cakung nih.
0: Oh.
2: Dari arah Kelapa Gading menuju Cakung Jakarta Timur, Pak.
0: Oke, lagi ada acara apa gimana nih? Kumpul-kumpul.
2: Iya. Ya, biasa apa? Di mushola kalau malam hari itu anak-anak pada apa? Kumpul di mushola dan berkumandang.
0: Oh. Iya, persiapan juga berarti ini Pak Abdul Qadir ya.
2: Iya betul. Jadi kalau di Gang Koncit ini, yang tempat saya ini

0: sudah ditetapkan oleh panitia RT setempat.
1: Hmm. Oke. Okay. Tapi di apa namanya, di Jakarta mungkin ada ini nggak sih, Pak Abdul, kayak tradisi-tradisi untuk menyambut gitu, yang khusus gitu ya?
0: Iya, betul, Pak. Jadi kebiasaan di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Tukar Cakung Jalan Tengkir ini, memang pada malam Idul Fitri maupun Idul Adha, mereka tetap begadang gitu, Bu.
1: Oh, begadang.
0: Sambil menjaga hewan
1: kurban.
0: Besok kan Idul Adha.
1: Iya.
0: Nah, karena ada kambing, ada sapi, kan?
1: Iya, supaya nggak dicuri juga.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Namanya sekarang apa, rawan kejahatan gitu, Bu.
1: Oke.
0: Okay. Kalian saya laporin nih. Harus lalu lintas dari arah Kelapa Gading.
1: Oke.
0: Okay. Jalan ke sini cukup lancar.
1: Oke. Okay.
0: Tapi saat ini di pada pukul 2:02.
1: Iya. Oke. Okay. Baik, Pak Abdul Qadir. Terima kasih atas infonya, Pak Abdul.
0: Oke.
1: Oke. Ya, selamat malam, selamat dini hari. Ya, dari Pak Abdul Qadir nih juga banyak tuh. Warga-warga yang tidur untuk tidur di masjid ya, untuk menjaga hewan kurban juga tuh. Mungkin anak-anak juga, maksudnya remaja-remaja tuh. Tapi bagaimana di tempat daerah-daerah lainnya? Kita coba ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat malam, Pak Soleh.
2: Assalamualaikum, Bung Wisnu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh, gimana nih di Pasuruan?
2: Alhamdulillah. Tadi barusan gerimis ya. Habis sholat maghrib itu gerimis. Kalau di sini itu untuk persiapan,
1: iya,
2: beda dari tahun yang lalu, dari tahun sebelumnya. Karena itu, apa itu namanya, kalau dulu di pasca COVID kan nggak boleh itu, Bung Wisnu ya. Dua tahun ini itu mengadakan seperti apa itu, ada kupon untuk mengambil ini, misalnya kayak
1: daging kurban. Oh bukan, untuk ya, deterjen. Atau apa?
2: Ya, sorenya sebelum takbiran ada deterjen, ada mie instan, ada misalnya seperti itulah.
1: Oke, oke.
2: Pasir itu hanya untuk meramaikan malam takbir itu, sambil keliling bawa obor ya. Itu harus muter-muter di desa.
1: Oh iya, ada. Itu namanya apa tuh, Pak Soleh?
2: Ya sama, takbir keliling, tapi sifatnya membawa obor yang dari bambu, terus pakai minyak tanah itu. Tapi syaratnya tidak boleh keluar ke jalan raya karena diimbau oleh pemerintah desa.
1: Okay.
2: Kalau sampai ada yang keluar ke jalan raya, maka mereka dikenakan sanksi, disuruh membersihkan lantai musola di tiap RT.
1: Oke.
2: Okay. Itu. Itu kan imbauannya nggak boleh ya, nggak boleh keluar. Kalau ada orang yang ada orang luar yang mau masuk ke tempat ini, ya mereka dihormati, mereka dialihkan ke jalan yang lebih lebar supaya mereka tidak berbarengan dengan orang sini, karena dari apa itu, dari tokoh masyarakat, dari para karang taruna itu sudah siap-siap di sudut jalan-jalan tikus yang bisa dilewati orang untuk menjaga apa itu, antisipasi supaya tidak ada hal-hal tidak diinginkan di dalam desa itu kan. Itu kan masuk semua ke area masjid. Jadi ini tiap-tiap ada 5 orang yang diwajibkan untuk keliling, mengelilingi di tempat-tempat yang di dalam desa itu, Bung Wisnu. Jadi ada imbauan tiap-tiap itu, ada yang keluar disuruh untuk mengunci pintu, mencabut gas, tabung gas dari apa itu, regulatornya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu.
1: Okay.
2: Kalau sekarang, kalau hewan kurban sih alhamdulillah, dari apa itu, dari wisata, dari apa itu, alhamdulillah dapat Bung Wisnu.
1: Oke.
2: Okay. Hanya itu info.
1: Baik,
2: Bung Wisnu.
1: Baik, terima kasih.
2: Salam sehat.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik juga nih takbiran sambil keliling bawa obor. Tapi gimana nih di daerah Anda nih? Apa sama nih seperti di Pasuruan juga? Kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat malam, Pak Rino.
3: Ya, selamat malam, salam sehat, salam tangguh, minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Adha.
1: Iya,
3: minal aidin wal faizin.
1: Iya.
3: Semangat. Jadi Bung Wisnu, izin, saya ini bukan lagi di Medan, saya lagi di Kabupaten Mandailing Natal.
1: Oh, enggak di Medan nih.
3: Iya, Kabupaten Mandailing Natal itu disingkat Madinah itu.
1: Oke. Okay.

0: Baru sampai saya kali ya, kita 20 menitan acara nih.
1: Oke. Okay.
0: Terkejut saya tadi.
1: Terkejut.
0: Iya.
1: Oke, okay, tapi gimana nih di daerah Pak Rino nih?
0: Kalau saya ini kebetulan karena di Madinah. Madinah ini kan salah satu kabupaten yang lumayan maju sekarang ini ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau Pak untuk obor itu tetap ada.
1: Oh, ada juga.
0: Ada, karena hampir rata pasien di Sumatera Utara ini pawai obor itu terkait adat istiadat ya. Kebiasaan kita umat muslim juga kan.
1: Ya.
0: Sudah mulai bergelora kembali,
1: gitu.
0: Apalagi di Kabupaten Mandailing Natal ini kan, karena mayoritas kan di sini kan yang bermarga ya, Mandailing kan. Gitu. Nah, kalau untuk kurban, ya hampir rata semua ada kan, ada kambing dan itu kan ada lembu,
1: ya
0: kan. Jadi saya kemudian karena baru sampai juga nih. Wisnu,
1: iya.
0: Dan pas lagi mencari kopi, saya langsung dapat sesuatu, alhamdulillah. Jadi izin boleh mengucapkan selamat, boleh ya?
1: Oh, Wisnu. Boleh.
0: Baik, saya mengucapkan buat sahabat-sahabat saya ini ke RRI Ketiga Jakarta. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mas Fajar Nugroho, cepat sembuh.
1: Iya, yeah. Amin.
0: Iya kan? Terus yang kedua, untuk Bupati Madinah, Bapak Haji Saifullah Kampion,
1: iya
0: kan? Semoga Pak besok itu ada hanya berjalan lancar ya kan di Kabupaten Madinah ini Madinah Natal.
1: Amin.
0: Dan saya juga mengucapkan buat adik-adik saya yang ada di Medan dari Sedang, itu buat Yoyon Pratama, ada Faisal Ramadan Syahzar, Bung Faisal, saya sudah sampai di Madinah pagi dini hari, alhamdulillah selamat dan sehat walafiat. Dan tak lupa juga saya mengucapkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, selamat Idul Adha, dan seluruh para menteri tetap semangat bersama Kabinet Merah Putih.
1: Amin.
0: Itu aja. Ya. Terima kasih ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Rino di Medan kita ke pendengar terakhir ya. Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Selamat malam Pak Mulyadi.
2: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
1: Selamat dini hari, Pak Mulyadi. Gimana nih, Pak Mulyadi di Banjarmasin nih, Pak?
2: Banjarmasin meriah sekali. Tadi ada, kemarin sore ada pawai.
1: Pawai apa tuh?
2: Pawai ulang tahun Banjarmasin dan Idul Adha.
1: Oh, Idul Adha, oke.
2: Rame meriah tuh.
1: Apa, pawainya sama kayak bawa obor gitu atau gimana nih?
2: Ya, pawai-pawai yang seperti itu, apa, diisi ulama-ulama itu, ada kereta hias, mobil hias, becak hias itu jalan, diisi ulama-ulama, sambil
1: teriak-teriak. Wih, rame berarti nih di Banjarmasin. Tapi gimana nih, kalau di daerah sekitar Pak Mulyadi nih, di masjid-masjidnya nih?
2: Masjid-masjidnya itu saya lihat tuh, depannya itu sudah ada sapi 2 ekor.
1: Ada 2 doang. Kambingnya berapa?
2: Nggak tahu, kambing dalam banyak itu. Di dekat ini banyak sih, tiap masjid itu 2.
1: Iya. Yeah.
2: Tiap-tiap musola. Tapi ada satu masjid yang 90 ekor sapi itu.
1: Waduh, banyak banget 90 ekor sapi.
2: Iya, tiap tahun.
1: 90. Setiap tahun?
2: Iya. Tahun lalu 91, tahun ini 90 lagi.
1: Wah, keren banget tuh bisa sampai 90 ekor sapi.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Untuk 50 ribu ini, jemaah di dalamnya.
1: Oke, okay,
2: keren. Jadi muat 50 ribu orang.
1: Di daerah Pak Mulyadi nih? Di Banjarmasin nih?
2: Di mana? Tengah ya, di Banjarmasin tengah.
1: Oke, oke, baik.
2: Kalau saya di selatan kan.
1: Iya, baik Pak Mulyadi. Terima kasih Pak Mulyadi atas informasinya dan juga
2: ya,
1: sudah berpartisipasi.
2: Selamat Hari Raya Haji.
1: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah berkomentar dan beropini mengenai persiapan bagaimana menyambut Hari Raya Idul Adha ini. Dan semoga di Idul Adha tahun ini ya, tidak hanya menjadi rutinitas tahunan saja ya pendengar ya, melainkan Idul Adha tahun ini benar-benar menjadi pengingat buat kita semua mengenai artinya berbagi, artinya ikhlas, dan juga artinya peduli dengan sesama. Karena kadang yang paling membahagiakan itu bukan saat kita menerima, melainkan saat masih diberi kemampuan untuk memberi. Saya Wisnu Wardana, pamit dari Kopi Pro 3. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah khususnya di Sumatera. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Tadi dalam masa rapat antara Sekretaris
2: Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen, yakni melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah periode 2026 hingga 2028.
1: Totalnya lebih kurang 100,1 triliun. Nah inilah kira-kira anggarannya, dan sesuatu itu sudah dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, anggaran PU, itu lebih kurang totalnya 69 triliun selama 3 tahun.
2: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dukungan pendanaan dari pemerintah melalui rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Percepatan Pemerintah.
3: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh kota, dan juga alhamdulillah anggarannya sudah disetujui oleh pemerintah. Sudah tadi kami melakukan koordinasi.
2: Diketahui sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal pasca bencana Sumatera. Fasilitas tersebut terlihat di sebagian besar wilayah. Lalu untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal, dan juga Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub bersama Chelsea di Premier League. Ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
1: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
6: Kami akan menghadirkan topik terkait persiapan program sebar kurban di Afrika. Persiapan program sebar kurban di Afrika ini berfokus pada mitigasi krisis pangan, seleksi hewan yang memenuhi syariat, dan manajemen logistik. Lembaga kemanusiaan berkoordinasi dengan otoritas lokal untuk memastikan distribusi tepat sasaran di wilayah minoritas muslim maupun daerah yang terdampak kekeringan ekstrim. Lantas seperti apa terkait persiapan program sebar kurban di sana? Saat ini kami telah bersama manajer advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, M. Kaimuddin.
0: Wawancara Pro 3.
6: Pak Kaimuddin, ini berada di mobil, ini persiapan kemana Pak Kaimuddin? Sudah mau memotong hewan kurbannya kah atau bagaimana?
7: Ya, kami saat ini sedang di Kenya posisinya Mbak. Jadi memang hari ini lagi ada proses persiapan terkait dengan kualitas hewan kurban. Misalnya termasuk syarat-syarat kesehatannya, kami juga mengeceknya, ada beberapa rincian detail ya yang juga perlu diperiksa, misalnya terkait dengan kuku, gigi, ya itu salah satu indikator kesehatan kurban, persiapan untuk pemotongan dan distribusi besok. Nah, saat ini kami sudah sebenarnya menyelesaikan satu titik distribusi, satu titik untuk persiapan distribusi hari ini, yang sedang dalam perjalanan menuju titik distribusi yang kedua. Kami posisinya ada di dekat perbatasan antara Kenya, Uganda dan Sudan Selatan, ya. Karena di sini cukup banyak pengungsi yang memang berasal dari berbagai macam peristiwa, mulai dari bencana maupun konflik terakhir. Demikian, Pak, informasinya.
6: Baik. Nah, Pak Kaimuddin, kalau untuk yang berkurban sendiri, ini dari mana saja, Pak Kaimuddin?
7: Umumnya yang menitipkan kurban ke kami saat ini memang banyak dari masyarakat Indonesia. Atau bahkan beberapa diantaranya juga diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi mereka memang sangat paham tentang kondisi misalnya di beberapa negara terkait dengan krisis, kemudian konflik, bahkan misalnya ada bencana-bencana yang saat ini terjadi yang menimbulkan perpindahan penduduk, ya, adanya pengungsian, jadi pengungsian di dalam negeri maupun lintas negara. Sehingga titipan ini atau amanah ini memang perlu disalurkan, dan biasanya memang kami akan mencarikan atau menemukan beberapa titik yang sesuai dan tentu tepat sasaran, termasuk dalam hal distribusi untuk bisa memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan ya dalam hal ini, gitu kurang lebih.
6: Baik Pak Kaimuddin. Untuk kurbannya sendiri, hewan kurbannya berarti dibeli di sana atau bagaimana ini, Pak Kaimuddin? Tapi Pak Kaimuddin dapat menjawabnya setelah jeda berikut ini ya.
7: Betul.
0: Catatan peristiwa.
8: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
0: Indonesia menyapa siang.
6: Anda masih berada dalam dialog terkait persiapan program sebar kurban di Afrika. Dan saat ini kami masih bersama manajer advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, ada M. Kaimuddin. Pak Kaimuddin, selamat siang. Pak Kaimuddin, tadi disebutkan ya, kalau memang ini sedang persiapan juga, saat ini berada di Kenya, begitu ya. Kalau untuk hewan kurbannya sendiri, ini membeli di sana atau bagaimana, Pak?
7: Ya, untuk hewan kurbannya memang semuanya berasal dari sini, supply. Kebetulan Kenya itu merupakan daerah yang subur wilayahnya, juga curah hujannya tinggi karena termasuk salah satu negara yang dilewati garis khatulistiwa ya. Jadi memang supply hewan kurban dari sini cukup memadai dan bahkan juga bisa menjangkau Timur Tengah ya. Jadi rata-rata Afrika Timur, ya, termasuk negara-negara tetangga sebelumnya, sebelum ada konflik dan kekeringan ini, termasuk salah satu penyuplai hewan kurban di kawasan. Nah, masyarakat Indonesia yang tentu menitipkan dan berniat untuk berkurban di Afrika dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pengungsi-pengungsi yang lintas negara ini, itu biasanya memang akan memilih wilayah-wilayah tertentu yang ada di perbatasan. Nah, ini kalau bisa dicermati lebih jauh, sebenarnya posisinya ada di sekitar Danau Victoria ya, danau yang terbesar di Afrika, karena itu jadi salah satu titik pengungsian yang berasal dari Sudan Selatan ya, setelah 2 tahun terakhir terjadi konflik berdarah di sana. Kemudian ada beberapa pengungsi yang juga berasal dari Somalia karena kekeringan, termasuk yang berasal dari Afrika Tengah. Demikian, Bu.
6: Baik. Lalu kalau untuk mekanisme distribusi hewan kurban di sana supaya tepat sasaran dan juga merata di wilayah Afrika, bagaimana ini, Pak?
7: Ya, kami memang sebelumnya juga telah melakukan identifikasi mitra dan partner yang ada di Afrika. Biasanya kami akan lakukan proses pendalaman lebih jauh tentang kiprah dari mitra-mitra kita yang ada di sini, termasuk juga meminta saran dan pendapat dari KBRI Kenya ya, KBRI kita di Kenya, karena bagaimanapun juga tentu wilayah ini akan menjadi sangat baru bagi kami untuk bisa mengidentifikasi mana titik-titik yang bisa kondusif untuk melakukan distribusi, sehingga beberapa hal dan kendala itu bisa diminimalisir. Tentu mitra-mitra ini, salah satunya misalnya termasuk organisasi dan organisasi lokal yang resmi di negara setempat, yang juga comply dengan peraturan dan perundang-undangan setempat, juga koordinasi dengan pemerintah lokal. Misalnya kalau di Indonesia ada dinas kesehatan gitu ya, kemudian dinas pertanian dan seterusnya. Nah, termasuk bagaimana mengkoordinir prosesi pemotongan sampai distribusi, sehingga ini juga tidak menimbulkan huru-hara misalnya atau keributan ya, karena adanya misalnya distribusi yang tidak tepat dan seterusnya. Mungkin begitu, Bu.
6: Baik, kalau terkait tantangan terbesar dalam pelaksanaan program kurban di Afrika ini, baik dari sisi logistiknya maupun juga akses wilayahnya, seperti apa, Pak?
7: Ya, memang tantangannya adalah ada sebaran, sebenarnya sebaran penerima manfaat. Biasanya kami akan menemukan dua hal ya. Yang pertama adalah di mana titik-titik pengungsian yang sebenarnya secara umum belum terlalu banyak mendapatkan suplai bantuan, yang pertama. Nah, yang kedua, apakah titik-titik yang belum terlalu mendapatkan suplai bantuan ini itu jauh dari akses penyediaan penyediaan ternak ya, yang ada di sekitar titik pengungsian itu memungkinkan untuk bisa memenuhi kebutuhan permintaan kurban di wilayah itu. Nah, kalau seandainya dua faktor ini itu bisa kita penuhi, maka akan sangat mungkin kan mudah untuk bisa melanjutkan program penyaluran hewan kurban sebenarnya sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pangan ya, di titik-titik pengungsian. Saya kira dua hal itu yang menjadi faktor utama. Jadi di samping distribusi titik-titik pengungsian, juga ketersediaan pangan dan hewan ternaknya. Di Kenya merupakan salah satu wilayah yang sangat memungkinkan dua-duanya untuk bisa melakukan itu.
6: Ini sudah keberapa kalinya Pak Kaimuddin Human Initiative mengadakan sebar kurban di Afrika?
7: Sebenarnya kami sejak tahun 2010 ya, maksudnya 2010-2011, ketika itu dimulai dengan migrasi besar-besaran pengungsi Somalia ke Kenya, ke Garissa dan ke negara tetangga, termasuk ke Ethiopia dan beberapa sebarannya juga ada di Kenya, di Uganda, dan kita memang mencoba untuk melakukan komunikasi koordinasi dengan badan-badan PBB dan KBRI kita, KBRI di Nairobi tempat. Jadi sejak saat itu tidak hanya sekedar kurban, tapi memang bahkan ada beberapa bantuan yang dilewatkan oleh badan-badan bantuan regional itu melalui lembaga-lembaga di Indonesia, termasuk kami di Human Initiative, misalnya untuk penyediaan air bersih. Bahkan kita sempat membangun kerjasama dengan Islamic Development Bank itu yang ada di Somalia, membangun sumur borehole yang pakai menggunakan solar panel dan generator set. Jadi itu memang salah satu yang didorong untuk pemenuhan kebutuhan air bersih karena kekeringan yang berpanjangan. Sampai saat ini beberapa borehole atau sumur dalam itu masih sangat berfungsi dan bahkan berubah kondisi di mana dulu adalah daerah yang tandus, sekarang sudah ramai menjadi pusat pemukiman penduduk. Dan itu memang didukung tidak hanya oleh badan-badan dunia, tapi juga ada sumbangsi dari masyarakat Indonesia tentunya. Demikian, Bu.
6: Baik, berarti kalau untuk kolaborasi Human Initiative dengan mitra lokal atau komunitas tempat dalam pelaksanaan program ini berjalan baik ya, Pak Kaimuddin ya?
7: Ya, sampai sejauh ini kami terus berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak, tentu juga termasuk KBRI kita di Nairobi, di Kenya.
6: Apakah ada peningkatan jumlah penerima manfaat ini Pak Kaimuddin, atau target distribusi begitu?
7: Tahun ini, tahun lalu kita sempat menjangkau Uganda. Tahun ini kita memang fokus kepada titik sebaran yang merupakan dampak dari konflik Sudan. Karena di Uganda bagaimanapun juga saat ini juga sudah mulai beradaptasi dengan kondisi setempat, karena di Uganda itu juga ada beberapa fungsi yang sudah berdiam lama. Sementara di Kenya yang menjadi tujuan distribusi kita saat ini adalah fungsi-fungsi baru yang berasal dari Afrika Timur ya, termasuk fungsi dari Sudan Selatan. Kalau kita lihat sekilas di peta, maka sebenarnya mereka cukup jauh melakukan perjalanan ya, sampai misalnya harus mengorbankan unta, begitu, mengorbankan ternak, dan meninggalkan rumah, bahkan kampung halaman mereka, begitu, untuk melakukan pengungsiannya, perjalanan jauh.
6: Berarti di tahun ini mengutamakan daerah pengungsi tadi, begitu ya, di tahun ini Pak Khaimuddin ya?
7: Betul, ya, ya. Kami memang didorong juga oleh KBRI sebagai bagian dari people to people diplomasi. Ya, ini juga akan mendukung amanat undang-undang sebenarnya sebagai bagian dari ketermohonan sosial masyarakat Indonesia dalam mendukung perdamaian dan ketertiban dunia, begitu. Kurang lebih rasa ketermohonan sosial yang juga sebenarnya sudah terbentuk sudah sejak lama ini, itu juga bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung di negara lain.
6: Kalau untuk respon masyarakat Afrika sendiri terhadap program Sebar Kurban dari Indonesia, seperti apa di sana, Pak Khaimuddin?
7: Biasanya memang mereka akan merasa merasa bisa dikatakan merasa tersanjung karena ada negara yang cukup jauh dari negara mereka, bahkan berbeda benua gitu ya, di antara Afrika Timur dan Asia Tenggara yang cukup jauh, dan masih sempat untuk berempati terhadap kondisi yang mereka alami, dan ini sebenarnya di luar ekspektasi mereka sendiri ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita juga menemukan titik-titik dan posisi pengungsian yang baru, di mana biasanya kita akan mempertimbangkan dua hal. Jadi di samping ada pengungsi baru, sebenarnya juga ada namanya masyarakat setempat atau host community yang menampung atau yang berdekatan dengan pengungsi-pengungsi tadi. Ini juga akan sangat mendukung, akan sangat mempengaruhi jika ada pengungsi yang pengungsi luar yang datang, itu juga akan menjadi faktor penentu ya dalam bagaimana distribusi kita, berhasilan distribusi kita dan tingkat penerimaan mereka terhadap bantuan dari luar negeri. Dan yang kedua, sebenarnya mereka mengakui bahwa di tengah keterbatasan dan pengurangan bantuan internasional karena beberapa faktor, misalnya karena krisis global dan karena beberapa donor-donor internasional itu yang mengurangi dana kemanusiaannya, ada negara dari dunia selatan lainnya, misalnya seperti Indonesia, itu juga menjadi sangat sesuatu yang mereka sangat hargai, apresiasi tentunya. Ini semacam mendukung gerakan South to South ya, gerakan solidaritas dunia selatan. Nah, ini yang juga mereka sangat apresiasi.
6: Demikian. Baik, terkait makna solidaritas kemanusiaan melalui program kurban lintas negara, menurut Human Initiative, seperti apa ini, Pak?
7: Ya, sebenarnya makna kurban itu adalah tidak hanya sekedar ritual dalam tuntutan dan kita menjalankan syariat atau beribadah, tetapi memang ada faktor-faktor dan aspek sosial yang tetap harus diperhatikan, termasuk salah satunya adalah distribusi hewan kurban. Nah, sehingga memang distribusi hewan kurban itu, kalau seandainya lingkungan kita sekitarnya atau wilayah kita sudah cukup sering mendapatkan hewan kurban, kau mendapatkan asupan makanan yang memadai, maka itu disunahkan ya dalam keyakinan kita untuk bisa memperluas dampak positif atau dampak kedermawanan dari proses ritual ibadah yang sifatnya ritual tadi. Nah, sebenarnya tidak hanya di Afrika, saat ini juga Human Initiative, tentunya kalau misalnya ada pertanyaan, apakah di dalam negeri sudah bisa terpenuhi? Di dalam negeri itu ada beberapa titik yang sudah kita jangkau. Misalnya di NTT, ada yang ke Papua saat ini, ada yang ke NTB juga, di bang fokusnya banyak yang ke Indonesia Timur. Ini juga tentu banyak pihak yang sudah kita ajak duluan untuk berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan dan mengoptimalkan ibadah kurban itu tidak hanya sekedar ritual tapi juga aspek sosial dan pemberdayaan. Nah, di samping itu tentu ada aspek pemberdayaan yang lebih dirasakan oleh para peternak misalnya atau para petani, karena peternak merasakan memastikan bahwa akan ada penghasilan tambahan ketika Idul Kurban itu dilaksanakan di daerah mereka, karena ada supply yang terus berjalan ya. Ini juga sebagaimana kita bisa saling mendukung ekosistem sosial ekonomi yang ada di wilayah itu. Mungkin demikian kurang lebih yang bisa kita dorong ya sampai saat ini.
6: Baik Pak Kaimudin, sukses ini untuk acaranya besok ya Pak Kaimudin ya. Ini juga sedang OTW begitu ya, semoga hati-hati di jalan Pak Kaimudin. Terima kasih telah memberikan update-nya kepada masyarakat. Selamat siang.
7: Selamat siang Bu Ana, ya terima kasih sama-sama.
6: Demikian tadi pendengar Manager Advokasi Alliance Human Initiative di Afrika, M. Kaimudin, berbicara terkait persiapan program sebar kurban di Afrika.
0: Wawancara Pro 3. Muri Kolektif Bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
9: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
10: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Masjid Istiqlal menerima puluhan hewan kurban dari Presiden hingga tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik, para pendengar RRI, mumpun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Masjid Istiqlal telah menerima puluhan hewan kurban dari Presiden, Wakil Presiden hingga tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga hari ini, panitia telah mengumpulkan sebanyak 59 ekor sapi dan 7 ekor kambing untuk disembelih pada hari raya esok dan hari Tasyrik. Itu keterangan.
2: Ini kita sudah terkumpul 59 ekor sapi di kelas berat semuanya. Termasuk juga di dalamnya sapi istimewanya dari Bapak Presiden, kemudian Wakil Presiden, dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat yang lain.
1: Menteri Agama juga mengatakan bahwa seluruh sapi kurban yang diterima oleh Masjid Istiqlal yakni merupakan sapi dengan kategori berbobot besar, termasuk sapi kurban milik Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming-Raka. Menerima hewan kurban Masjid Istiqlal masih terus dibuka, bahkan hingga hari Idul Adha berlangsung. Dalam pelaksanaan Idul Adha tahun ini, Kementerian Agama mengangkat tema spirit kurban rawat alam dan kemanusiaan. Tema tersebut akan menjadi pokok khutbah Idul Adha nanti di Masjid Istiqlal yang dengan menekankan pesan ekologi dan kurikulum cinta yang di tengah digaungkan oleh pemerintah. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Presiden RRI, Mudara untuk Indonesia.
0: Kami juga akan menghadirkan topik terkait persiapan penyelenggaraan Salat Idul Adha 2026. Penyelenggaraan Salat Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Lantas seperti apa dari kesiapan Dewan Masjid Indonesia? Saat ini kami telah bersama Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat, Imam Adarukutni.
3: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Imam. Pak Imam, bagaimana kesiapan Dewan Masjid Indonesia dalam menyambut pelaksanaan sholat Idul Adha di berbagai daerah?
4: Secara umum, umat Islam itu telah siap karena juga pemerintah juga telah mengumumkan buat yang lalu bahwa pada tanggal yang sama besok ini sama itu terjadi jatuhnya bulan pribadinya hari Idul Adha itu. Kemudian Dewan Masjid sendiri juga telah juga berkomunikasi secara organisatoris ke wilayah-wilayah dan juga ke daerah-daerah bahwa rencana pelaksanaan Idul Adha bahwa sholatnya juga rencana penyembelihan korbannya itu juga sudah siap. Di pusat sendiri juga kita menerima juga pengiriman binatang hewan korban itu sapi beberapa.
0: Ya. Baik, baik. Pak Imam, terkait imbauan DMI kepada pengurus masjid terkait pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini seperti apa, Pak Imam?
4: Ya. Pelaksanaan Idul Adha ini saya kira sama di kalangan umat Islam. Ada yang bertempat di masjid yang sudah pasti itu seperti Istiqlal itu juga melaksanakan di masjid dan juga di masyarakat di masjid. Tetapi juga akan jumlahnya mungkin juga ada ratusan juta itu yang juga di tanah lapang di seluruh Indonesia ini. Jadi juga dua tempat pada umumnya. Dan di samping itu juga ada tempat-tempat yang memang di lapangan itu dengan menggunakan fasilitas pemerintah juga. gitu. Jadi ada dari masjid, fasilitas masjid sendiri, ada juga yang digunakan dari peminjaman fasilitas yang diberikan oleh apa namanya instansi, ada yang dari instansi apa tentara, ada polisi dan sebagainya ada.
0: Baik, lalu koordinasi DMI dengan Pemda lalu juga aparat keamanan jelang pelaksanaan sholat Idul Adha ini seperti apa, Pak Imam?
4: Ya, untuk keamanan saya kira ini sudah sangat established ya, sudah sangat mapan di negara kita ini, dan saya kira secara terorganisasi sistematik aparatur keamanan dalam hal ini adalah polisi juga sudah dikondisikan untuk siap untuk pelaksanaan ibadah besok itu. Jadi kondisi keamanannya juga sudah sangat mapan.
0: Baik, sangat siap kondisi keamanannya begitu ya, di berbagai daerah juga ya. Langkah yang dilakukan juga untuk memastikan kebersihan dan juga kesiapan fasilitas masjid sebelum sholat Idul Adha seperti apa ini, Pak?
4: Ya, kalau di masjid kita harapkan juga seperti tahun yang lalu, bahkan di kita juga telah juga pernah memberikan edaran untuk tidak meninggalkan sampah misalnya, agar juga umat ini juga memberikan keteladanan di dalam soal jaga kebersihan, juga sanitasi di masyarakat juga begitu. Karena itu saya kira ini juga apalagi dengan menggunakan

0: Antika dan seterusnya, koran juga begitu. Meskipun demikian, memang juga ada koran-koran itu yang mungkin juga para penada koran pun juga sudah siap itu, jadi pasukannya itu itu menggunakan. Tapi meskipun demikian, untuk penyiapan sanitasi dan kebersihan lingkungan itu, semangatnya itu perlu dihidupkan di masyarakat.
1: Lalu kalau untuk DMI sendiri, bagaimana mendorong masjid supaya memang pelaksanaan Idul Adha ini tidak hanya fokus di ibadah, tapi jadi penguatan kepedulian sosial?
0: Ya betul. Jadi di Idul Adha ini memang banyak dimensinya. Ada ritual dalam arti yang sebenarnya, itu berlangsung juga di seluruh dunia ya, terutama di Arab Saudi, Mekah, misu itu. Tetapi meskipun demikian juga kepedulian sosial itu juga tinggi, karena juga pembagian daging-daging dari hewan korban. Di Indonesia kita juga memiliki umat terbesar ini di negara ini. Karena itu diantara yang sangat menyolok adalah kepedulian sosial di masyarakat itu nampak keagamaan ini. Jadi juga saya kira masyarakat-masyarakat yang secara inklusif ya, bahkan itu bisa saja kemudian mendapatkan pembagian korban ini demi sebenarnya adalah satu kebersamaan bahwa yang berbahagia ini adalah semua orang ya. Karena itu masalah solidaritas juga kebersamaan, persaudaraan ini dalam penyebaran daging kurban ini kita juga bisa memperluas jangkauannya itu di masyarakat secara inklusif ya.
1: Baik, harapan DMI sendiri terhadap peran masjid dalam memperkuat solidaritas sosial melalui momentum Idul Adha ini seperti apa Pak Imam?
0: Iya, tentu saja bahwa masjid sebagai community center, khususnya sebagai pusat masyarakat juga. Nah, selama ini masyarakat kita juga sudah semakin terbina secara mapan ya, kebersamaannya itu dari berbagai agama ya di Indonesia itu. Bahkan DMI juga menerima juga kunjungan dari orang berbeda agama juga, kita juga berdialog biasa. Artinya hal seperti ini sudah mapan. Dalam konteks ini, di masjid-masjid pun juga jika pembagian daging kurban itu juga kemungkinan ke masyarakat, itu tidak diskriminatif juga ya. Jadi ini yang menggembirakan di kehidupan keagamaan kita saja.
1: Baik, semoga memang kebahagiaan Idul Adha ini selalu menyertai kita semua ya Pak Imam ya, dan masyarakat. Ya, baik Pak Imam, terima kasih Pak Imam telah memberikan perspektifnya kepada kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI Pusat Imam Ad-Daruqutni berbicara terkait persiapan penyelenggaraan sholat Idul Adha 2026.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Cirebon akan dipusatkan di halaman Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon Didi Sunardi mengatakan pelaksanaan tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya, di mana pemerintah daerah bersama Kopimda akan menyiapkan pengamanan untuk mendukung kelancaran ibadah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi.

0: Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
7: Dan pendengar, kini kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan persiapan program serbar kurban di Mesir atau distribusi Palestina bersama dengan General Manager Fundraising dan Komunikasi Human Initiative Boy Mareta.
8: Wawancara Pro3.
7: Selamat malam, Assalamualaikum Pak Boy Mareta. Halo Pak Boy, selamat malam.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, baik, kabar baik ya Pak ya, malam hari ini ya. Mengenai persiapan program serbar kurban di Mesir, distribusi Palestina, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, program serbar kurban di Mesir ini seperti apa implementasinya baik. Nanti ini?
9: Terima kasih Pak. Semua para pendengar, kami informasikan bahwa memang ruang kerja kami di Kairo itu sudah berlangsung sejak 2025 di pertengahan ya. Kami distribusikan beberapa program pada waktu itu yang sejogianya memang tercatat 150.000 sampai 200.000 lebih para pengungsi Palestina yang ada di Mesir. Mm-hmm. Sehingga memang konsentrasi juga kami arahkan ke sana, termasuk dalam aktivitas misi menyebarkan hewan kurban ke masyarakat Palestina yang ada di Mesir. Kami secara perencanaan merencanakan kurang lebih ada sekitar 153 sapi dan 10 kambing yang kami sebar memang khusus ke masyarakat Palestina. Kami bagi memang ada yang langsung masuk ke dalam Gaza, yeah. Sebagian di antaranya adalah bagi masyarakat pengungsi yang ada di Mesir, Kairo, okay. Yeah. Dan sekitarnya.
7: Okay. Gitu, Pak. Jadi masyarakat Palestina yang ada di Mesir itu di wilayah Kairo, selain itu juga distribusi akan langsung disampaikan atau didistribusikan ke wilayah Gaza Palestina ini Pak?
9: Betul, jadi sebagai informasi memang ada beberapa

0: di sana. Karena memang secara prinsip masyarakat Mesir di Kairo relatif memang hanya menyiapkan fasilitas pemukiman bagi mereka. Nah, termasuk di antaranya makanya hewan kurban yang kami siapkan di antara 153 sapi ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat pengungsi di sana.
1: Oke, berupa apa nanti ketika kurban atau daging kurban ini didistribusikan kepada mereka nih, Pak Boy?
0: Ya, kalau untuk khusus di Mesir sendiri, memang kita akan potong kurang lebih sekitar 5 domba kambing dan kurang lebih sekitar 10 sapi di sana. Jadi kita bagi ke dalam beberapa pemukiman, kemudian langsung dipotong di sana, dan masyarakat nanti akan didistribusikan oleh beberapa PIC kami yang ada di sana untuk dibagikan secara merata. Okay. Kemudian mereka akan olah makanan tersebut dan dibagikan, mudah-mudahan sih bisa bertahan dalam beberapa hari ke depan dari hewan daging kurban yang kita salurkan, distribusikan ke Kairo, Mesir.
1: Oke, jadi hewan daging kurban yang diberikan tidak berupa kemasan ataupun apa yang nanti akan didistribusikan ini, Pak Boy?
0: Iya, khusus di Mesir memang kita distribusikan langsung. Jadi memang mereka biasanya di dalam flat-flat itu akan masak masing-masing dalam pemukiman-pemukiman mereka.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan
1: ya.
0: Agak beda karakternya dengan hewan kurban yang kita kirimkan ke dalam Gaza. Kalau ke dalam Gaza yang kita kirimkan memang inisiasi dari masyarakat Indonesia adalah berupa olahan.
1: Okay.
0: Olahan seperti daging di dalam kaleng gitu, yang memang ekspektasinya kita akan mengirimkan paling tidak bertahan 3 bulan untuk
1: konsumsi.
0: Okay, jadi perbedaan karakteristik antara pengiriman hewan kurban masuk langsung ke dalam Gaza
1: dan juga di Mesir,
0: pengiriman bantuan yang ada di pengungsi Mesir.
1: Oke, dengan pihak mana saja nih Human Initiative bekerja sama untuk memastikan kelancaran distribusinya?
0: Baik, Mas Rudi, di dalam Gaza ada mitra kita, ada personil kita yang intens sejak 2019 ada di dalam Gaza. Yang di luar momentum kurban sebenarnya kita menyiapkan program pabrik roti. Jadi ada mendirikan pabrik roti sederhana yang dikirimkan paling tidak sekitar 100.000 roti per pekan kepada masyarakat setempat. Nah, di momentum kurban ini kita mengajak masyarakat untuk terlibat adalah daging olahan. Khusus di masyarakat Palestina yang ada di Kairo sendiri, bantuan yang dikirimkan memang bersifat tematik ya. Kayak kemarin misalkan musim dingin, ada beberapa anak-anak Celsius yang ada di Kairo juga cukup dingin, maka kita kirimkan berupa pakaian hangat kepada anak-anak di sana.
1: Okay.
0: Termasuk adalah obat-obatan dan kita menyebut sebagai program orang tua asuh.
1: Yeah.
0: Jadi ada anak-anak yang dikirimkan ke Mesir, tidak miliki orang tua, ada support dari orang tua yang ada di Indonesia.
1: Okay. Berapa banyak target penerima manfaat yang akan dibantu dalam penyaluran program tahun ini, Pak Boy?
0: Baik, dari kurang lebih hampir 153
1: hewan kurban
0: sapi itu, 153 sapi, memang ini adalah kontribusi dari masyarakat Indonesia.
1: Yeah.
0: Kita menyebutnya satu sapi itu ada 7 share ya.
1: 7 share.
0: Target yang diberikan kepada masyarakat Palestina, baik yang ada di Mesir ataupun di dalam Gaza sendiri, kurang lebih kita menargetkan sekitar 7.000 masyarakat
1: manfaat
0: yang ada di sana.
1: Okay.
0: Sehingga paling tidak dengan ekspektasi 7.000 target para red holder atau pemegang hak program itu bisa memfasilitasi mereka paling tidak untuk bisa mencukupi makanan, kebutuhan makan mereka selama 2-3 hari ke depan.
1: Oke, ini semua kelompok warga di Gaza ataupun di Kairo ya, yang warga Palestina di Kairo yang menjadi prioritas menerima kurban kali ini.
0: Betul, Mas Rudi.
1: Ya. Dan terakhir, Pak Boy, imbauan Anda bagi masyarakat Indonesia yang mungkin ingin membantu pemenuhan pangan warga Gaza melalui kurban, bagaimana ini?
0: Baik, Mas Rudi. Sejauh ini kita terus terang memang memesan stok kurang lebih sekitar 1.000 hewan kurban untuk masyarakat Palestina. Sampai malam ini kita masih, tim juga masih terus berlangsung di kantor kami di wilayah Cimanggis. Ada sekitar 700 masyarakat yang sudah berkontribusi. Sehingga kita masih ada potensi atau peluang 300 kontributor lagi, 300 kurban yang ingin bersama-sama menitipkan hewan kurbannya untuk dikirimkan melalui inisiatif ke masyarakat Palestina, baik itu yang ada di Gaza ataupun yang ada di Kairo, Mesir. Nah, 300 itu yang kami tunggu maksimal. Baik. Itu sampai hari Tasrik kedua ya. Berarti estimasi di hari Lusa, Mas Rudi.

0: Ibu semua, para pendengar bisa langsung melihat hewan kurban secara virtual melalui platform digital yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Rusaktif di solusipeduli.org/kurban.
1: Baik.
0: Sekali lagi adalah solusipeduli.org/kurban.
1: Ya.
0: Silakan para pendengar bisa nanti mampir ke platform tersebut untuk melihat visibility program yang di kirimkan melalui HI ke Palestina Gaza.
1: Pak Boy, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak. Kami apresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan hingga saat ini Pak. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami yaitu Boy Mareta. Beliau adalah GM Fundraising dan Komunikasi Human Initiative. Boy Mareta.
2: Wawancara Pro 3.

Sapi limosin merupakan salah satu jenis sapi yang populer pada saat Hari Raya Idul Adha. Sapi limosin berasal dari benua Eropa yang banyak ditemukan di negara Prancis. Ciri fisik sapi limosin yaitu berwarna coklat keemasan dan memiliki tubuh yang besar. Sapi ini memiliki berat badan hingga 1,1 ton untuk pejantan dan memiliki tinggi badan hingga 1,5 meter. Sapi limosin yang dipelihara peternak Indonesia merupakan peranakan limosin hasil persilangan dengan peranakan jenis Ongol, Brahman, Hereford, dan jenis sapi lainnya. Sapi ini menghasilkan daging sapi dengan proporsi tulang dan lemak yang rendah dan hasil daging yang tinggi, yaitu 73,3%. Oleh karena itu, sapi ini cukup disukai oleh masyarakat karena menghasilkan daging yang banyak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Sapi kurban dengan berat 800 kg, bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi kemarin diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Laporan selengkapnya oleh Ida Rahmi.
1: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
2: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli dan selanjutnya pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
1: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
3: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut, lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
2: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan untuk Indonesia Menyapa Malam hari ini Selasa 26 Mei 2026. Tren silent reading atau membaca dalam senyap kini viral dan menjadi aktivitas komunal favorit di berbagai ruang publik seperti di Taman Menteng dan Taman Langsat Jakarta. Konsep utamanya sederhana, berkumpul bersama, membaca buku masing-masing dalam keheningan total selama 60 menit, lalu bebas untuk bersosialisasi. Dan itulah yang akan kami hadirkan perbincangannya di malam hari ini, yaitu fenomena silent reading. Kami sudah tersambung bersama dengan dua narasumber kami, perwakilan dari komunitas buku Indo Book Party, Waizatul Iksania Umfrita, atau yang akrab disapa Kak Iza, dan juga Muhammad Syafiq Yunensa atau Mas Syafiq, yang juga psikolog sosial Universitas Indonesia, Wawan Kurniawan. Ya, selamat malam semuanya.
2: Halo, selamat malam.
1: Baik, apa kabar Kak Iza, Mas Syafiq, dan juga Mas Wawan Kurniawan?
2: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Saya pertama pengen ke Indo Book Party terlebih dahulu ya. Mungkin Kak Iza atau Mas Syafiq juga bisa membantu ini. Sebenarnya awal mula dibentuknya komunitas Indo Book Party ini gimana ini?
3: Oh iya Kak.
1: Iya.
3: Oh, ini panggilnya Mas Kak atau
1: bebas, bebas juga. Iya.
3: Mas aja ya biar.
1: Boleh.
3: Meskipun agak beda jauh sepertinya.
1: Iya.
3: Mas Rudi ya.
1: Iya, dengan Rudi, silakan.
3: Saya Syafiq dari HR IBP.
1: Oke.
3: Okay. Memang Indonesia Book Party itu berdiri sejak akhir tahun 2023 ya, tepatnya di Jakarta.
1: Mm-hmm.
3: Jadi kita berusaha untuk menjadikan baca buku itu sebagai hal yang menyenangkan.
1: Iya.
3: Yeah. Kalau biasanya kan baca buku dinilai nggak asik, dinilai terlalu sepaneng, dinilai terlalu hanya untuk kalangan akademisi segala macam, kita mengikis stigma itu dengan baca buku di tempat umum. Mm-hmm. Siapapun boleh ikut. Mm-hmm. Apapun buku boleh dibaca bareng-bareng dan kita diskusikan. Jadi semua buku dirayakan di Indonesia Book Party.
1: Oke.
3: Okay.
1: Iya. Kenapa milih konsepnya itu membaca dalam senyap di tempat terbuka lagi, bukannya yang mungkin saja di perpustakaan atau di sebuah ruangan yang mungkin disiapkan seperti pada umumnya ini, ya?
3: Oke, okay. Nanti mungkin Kak Iza juga bisa membantu ya.
1: Iya.
3: Memang kalau kita di perpustakaan memang itu tempatnya baca buku, orang baca buku gitu kan. Meskipun itu juga ada program pusreng, perpustakaan bareng.
1: Iya.
3: Tapi memang kita konsepnya adalah piknik sambil baca buku di tempat umum. Karena selama ini di Indonesia kita jarang menemukan atau menemui kawan-kawan yang memang pede atau mungkin percaya diri untuk baca buku di tempat umum. Biasanya kan orang-orang takut di stigma terlalu sok-sokan tuh. Bahkan hari ini kita membaca buku di taman-taman kampus sekalipun itu udah asing. Jangan kan di taman umum itu kan. Taman kampus juga cukup, dikatakan cukup asing, cukup jarang kita ketemu itu gitu.
1: Yeah, yeah.
3: Nah terus sebenarnya silent reading itu adalah bagian dari 3 kegiatan utama IBP ya, dalam setiap partinya. Sesi pertama dari silent reading, yang kedua sharing session. Mm-hmm. Jadi kita membaca senyap di tempat-tempat umum itu tujuannya untuk mengkampanyekan bahwasannya baca buku bisa dimanapun, harus pede, enggak takut di stigma jelek segala macam itu, stigma terlalu sok-sok pinter. Jadi kita berusaha untuk di tempat-tempat umum.
1: Oke.
3: Okay. Terus memang hari ini baca buku menjadi hal yang mungkin jarang, jarang diminati atau mungkin jarang dilakukan bahkan oleh tingkat mahasiswa sekalipun. Kebetulan saya juga dosen di Universitas Semarang.
1: Mm-hmm.
3: Saya lihat membaca buku ini jangankan di kalangan mahasiswa atau siswa, dosen atau bahkan guru-guru, dosennya pun pada malas baca buku hari ini.
1: Oh,
3: apalagi
1: okay.
3: Mahasiswanya gitu kan.
1: Yeah,
3: yeah, yeah. Maka seringkali juga saya menggunakan metode silent reading ini kepada mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar, bahkan dijadikan metode UAS, metode UTS.
1: Mm-hmm.
3: Memahami bacaan, terus menceritakan bacaan. Itu sih, okay. Mas Rudi.
1: Kalau Kak Iza,
3: bisa menambahkan. Yeah.
1: Kak Iza mungkin ada yang bisa ditambahkan dari konsepnya ini, yaitu membaca dalam senyap di tempat terbuka. Kalau tadi kan mengkampanyekan, ayo aktif lagi baca buku dan hilangkan stigma sosokan tadi dari Mas Syafiq. Kalau Kak Iza sendiri gimana nih?
2: Oke, kalau dari aku pribadi melihat saluran radio ini sebagai selain sarana untuk mengkampanyekan kegiatan literasi, tapi juga mengkampanyekan kegiatan bersosial seperti itu. Jadi ketika kita saluran reading itu kan nggak cuma sendirian aja nih, jadi ada teman-teman, kita kumpulkan semua orang yang tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kita pertama mengikuti kegiatan saluran reading terlebih dahulu, kita membaca dalam senyap, kemudian setelah kegiatan saluran reading itu kita berkumpul bersama teman-teman tersebut untuk mendiskusikan dari bacaan tersebut. Jadi sebenarnya kegiatan silent reading ini, atau mungkin sebenarnya dari kami sendiri lebih akrab dengan sebutan book party itu sendiri. Itu selain untuk mengkampanyekan literasi, tapi juga mengkampanyekan kegiatan bersosial seperti itu. Di zaman sekarang kan banyak banget nih kayak stigma Gen Z atau Gen Alpha yang jarang bersosialisasi seperti itu. Kalau dari aku menambahkannya seperti itu sih.
1: Oke. Awal respon masyarakat gimana dengan adanya ajakan membaca dalam senyap sambil bersosialisasi? Menariknya kan apapun buku yang kalian bawa, silakan 60 menit kita baca terus kita sharing di situ kan. Ini awalnya gimana responnya ini?
3: Kawan-kawan di awal ada kegiatan ini sangat antusias ya. Dari awal, bahkan Indonesia Book Party itu awalnya dari Jakarta. Dan ketika kegiatan pertama, kedua, ketiga langsung viral. Nah, ketika viral itu tim pusat saat itu memanfaatkan kondisi untuk bermain di media sosial. Jadi benar-benar nge-push di media sosial sampai akhirnya beberapa regional itu tertarik. Jadi karena viralnya itu saat itu di Jakarta, kita ambil momentum dong, ambil momentum kawan-kawan saat itu untuk menyebarluaskan IBP di berbagai kota. Saat itu di awal-awal pertama, karena memang antusiasnya cukup tinggi, setidaknya di kota-kota besar, di ibu kota provinsi itu mulai timbul, mulai muncul. Di Jogja, di Semarang, Surabaya, di Bandung. Dan tak kira itu respon awal yang memang meskipun sekilas terlihat reaksioner ya, tapi ternyata sampai sekarang kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk terus membentuk regional-regional IBP sampai sekarang sekitar 106 regional.
1: 106 regional, oke. Ya, Kak Iza, sekali event gitu bisa berapa masyarakat ataupun yang datang langsung untuk dalam membaca dalam senyap ini dan mengikuti kegiatan sosialisasinya nih, Kak Iza?
2: Oke. Ini kalau dari pengalaman saya pernah mengikuti kegiatan silent reading ini di kota Semarang ya, kebetulan saya berdomisili di kota Semarang. Itu di kegiatan tersebut saya menjumpai ada sekitar 40-50 orang seumuran saya, teman-teman, bahkan dari teman-teman SMA, teman-teman perkuliahan seperti itu. Dan menariknya ketika saya mengikuti kegiatan itu tuh, itu banyak yang ajakan seperti itu. Jadi satu orang mendengar info mengenai kegiatan silent reading seperti ini, kemudian mengajak teman yang lainnya, dan itu terus pola seperti itu terus berulang seperti itu. Jadi menurut saya sendiri tuh kegiatan ini keberlanjutannya tuh ada, karena terdengar dari mulut ke mulut dan terus berkelanjutan seperti itu.
1: Siapa mayoritas profil peserta yang aktif yang sering datang di acara silent reading ini? Mungkin Mas Syafiq bisa bantu jawab ini, Mas.
3: Oke, Mas Rudi. Jadi memang kita sangat-sangat beragam ya. Tergantung itu di kota mana dan latar belakang kotanya apa.
1: Oke, katakanlah Jakarta misalnya.
3: Di mana?
1: Jakarta misalnya.
3: Oh, kalau Jakarta itu sangat beragam ya. Tapi memang mayoritas teman-teman pekerja, teman-teman mahasiswa. Dan memang di Jakarta, kalau kami sebenarnya dari Semarang.
1: Oke, kalau di Semarang gimana?
3: Saya
1: Semarang.
3: Dari Semarang, ya. Mbak Isa juga dari Semarang kebetulan.
1: Di Semarang gimana nih? Siapa profil mayoritas pesertanya?
3: Rata-rata kita mahasiswa, pekerja. Siswa itu ada, cuma tidak sebanyak mahasiswa. Karena memang di Semarang terkenal dengan mahasiswanya. Kalau di daerah-daerah semacam misal di kota-kota kecil yang macam Brebes atau mungkin di Tegal, itu sangat beragam. Tidak hanya mahasiswa, karena memang penggerak atau pengurusnya pun biasanya dari kalangan pekerja. Memang kita rata-rata di kepengurusan Bupati ini rentang usia 18 sampai 35 tahunan.
1: Oke, siap produktif
3: berarti ya. Kalau pengurus, kalau audiens tergantung bisa ngeliatnya. Kalau misal di Bandung itu udah cukup besar banget. Di Bandung itu bahkan ada Mom Kids Book Party. Jadi ada khusus untuk ibu-ibu, ada khusus untuk anak-anak.
1: Mom's Kid Book Party.
3: Okay.
1: Yeah. Jadi mereka punya ciri khas sendiri ya di masing-masing regional, gimana stylenya yang akan dibawa di sana tergantung dari bagaimana peminat ataupun dari peserta itu. Oke, okay. Nah saya ingin ke Mbak Iza kembali. Rata-rata kalau di Semarang nih Mbak Iza, buku-buku apa ini yang dibawa kemudian dibaca oleh peserta ini Mbak?
2: Oke, kalau dari kota Semarang sendiri itu kemarin aku menemukan beberapa buku seperti buku fiksi. Okay. Itu sepertinya masih menjadi nomor urut pertama ya, terkait buku fiksi itu. Kemudian kedua ada buku fiksi sejarah juga, itu lumayan sering ditemui tapi ya beberapa orang. Kemudian ada buku motivasi-motivasi sendiri, terus kebanyakan sih itu ya fiksi, kalau non fiksi itu jarang ditemui.
1: Okay.
2: Mungkin lebih ke novel-novel seperti itu,

0: menit, ada yang 40 menit, ada yang 1 jam.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kira waktu 40 menit kalau di Semarang itu udah cukup. Mm-hmm. Karena kami kadang satu, Semarang bukan kota yang cukup ramah untuk baca buku karena kita panas. Karena Semarang kita cukup panas, makanya kita cuma 40 menit, tergantung situasi regional masing-masing. Ada yang memang 1 jam.
1: Mm-hmm. Oh, jadi
0: atau memang kadang
1: durasi itu ditentukan ya, dari
0: teman-teman kan, jadi diperpanjang waktunya itu kan.
1: Oke. Okay.
0: Kalau Jakarta sepertinya sekitar 40 menit juga deh.
1: 40 menit juga, tergantung dari iklim masing-masing karena ini outdoor ya aktivitasnya ya.
0: Rata-rata outdoor memang. Ya.
1: Nah, yang ingin saya tahu, artinya kan mereka ini katakanlah 10-20 orang datang di satu tempat terbuka, bawa buku masing-masing, mau itu fiksi kayak, mau itu motivasi ataupun sejarah, tentu di kepala mereka atau pengalaman mereka membaca ada yang tersimpan. Nah, hal diskusi apa yang kemudian bisa memantik dalam percakapan dalam bentuk sosialisasinya ini? Gimana nih pengalamannya, okay, Maiza?
2: Oke, aku mungkin menjawab pertanyaan tersebut dengan waktu kita silent reading itu tuh berdasarkan pengalaman ya, kembali lagi, mm-hmm, itu di beberapa regional mungkin telah dikelompokkan seperti itu. Jadi kelompokannya di dalam kelompok tersebut terdapat ragam buku yang dibawa oleh peserta kegiatan tersebut. Jadi ketika dikelompokkan, kemudian dalam waktu 40 sampai 1 jam tersebut mereka melakukan silent reading. Kemudian setelah di panitia menyampaikan bahwa oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Nah, nanti dari teman-teman sendiri itu yang nantinya akan mulai bercerita. Ini kami membawa buku ini, aku membawa buku ini. Hmm. Yang ingin aku ceritakan tentang buku ini adalah buku ini menceritakan tentang ini, seperti itu. Jadi apapun yang ada di pikiran mereka tentang buku ini tuh nanti tersampaikan secara alami dan mengalir seperti itu. Dan diskusi ini akan menjadi lebih panjang ketika teman-teman yang lain dalam satu lingkup kelompok tersebut saling menanggapi seperti itu.
1: Oke, artinya apa yang ada pengalaman mereka tamat tidak tamat, apa yang mereka dapat itu yang diceritakan ya dalam diskusi tersebut ya. Iya. Atau ada kurator tersendiri mungkin dalam setiap diskusinya.
2: Itu kembali lagi menyesuaikan dalam setiap kelompok seperti itu. Jadi ada yang berperan untuk membantu dalam sesi diskusi ini, atau mungkin ketika diskusinya memang udah di fase yang asik banget, jadi saling sahut menyahut seperti itu. Mungkin gitu. Mas Syafiq mau menambahkan?
1: Ya, silakan Mas, gimana?
0: Ya, kadang kita juga tematik, semisal dalam hari-hari tertentu, misal hari perempuan internasional misal, atau hari Kartini, kita membahas tema yang memang soal keperempuanan. Itu jarang sih book party yang memang buku-bukunya tematik. Dan memang di setiap kelompok tadi yang diceritakan oleh Kaiza itu memang ada pendamping kelompok dari pengurus regional masing-masing. Jadi nanti tergantung bagaimana pendamping kelompok itu yang akan mengarahkan.
1: Oke, okay. Mengarahkan arah diskusinya tentu ya, mengarahkan arah obrolannya secara komunal tadi itu seperti ini nantinya, seperti itu ya. Oke, okay. Nah Mas Syafiq, kenapa sesi sosialisasi setelah silent reading ini dianggap penting dalam konsep komunitas Indo Party Book ini, Pak? Indo Book Party, sorry. Gimana?
0: Memang silent session namanya. Setelah silent reading itu kita sharing session, dan di sesi itu memang adalah sesi yang paling disukai sebenarnya. Karena terkadang orang membaca buku itu sendirian. Jadi kenapa memang kita cukup rame, bahkan di berbagai kota tuh sampai 70, sampai 100, kayak di Jakarta, di Bandung, Surabaya misal. Itu karena kalau kita baca buku dan menceritakan buku dengan satu orang teman, misal sangat membosankan. Itu kalau ada teman ya, kalau tidak ada kita bosen dong. Tapi kalau kita bareng sama teman-teman yang lain dalam satu kelompok bercerita soal bukunya, buku yang perlu dibaca, itu justru menambah, bagi itu menambah banyak hal ya, menambah pengetahuan, menambah public speaking, menambah pengalaman berbicara gitu kan di depan umum. Dan memang tujuan book party ini tidak hanya sebatas kita baca buku doang. Artinya ilmu yang kita punya tidak hanya untuk diri kita sendiri, kita sharing ke teman-teman yang lain. Nah, setelah sharing nanti yang lain akan menanggapi, terjadi dialektika, dan lama-kelamaan kita bakal terbiasa dengan buku. Setelah itu nanti kita akan ada yang namanya word party di beberapa kota ya. Ada semacam kelas penulisan. Jadi kita tidak hanya mencetak pembaca-pembaca buku, tapi mencetak penulis

0: buku. Seperti di Semarang Bupati ini, kebetulan tahun kemarin saya jadi koordinator Semarang Bupati. Dalam waktu 1,5 tahun, kita berhasil mencetak 30 penulis buku.
1: Oke, 30
0: buku, bukan antologi. Antologi kita cetak 2.
1: Kita
0: berhasil menerbitin 2 antologi. Tapi yang satu orang satu buku, buku solo, itu ada 30, Mas Rudy.
1: Oke.
0: Jadi memang tujuan kita ke sana sebenarnya, salah satu arah.
1: Artinya meningkatkan literasi, tidak hanya memahami, membaca, tapi memahami, kemudian memahami dengan cara mungkin bisa di-sharing, dan arti akhirnya adalah menciptakan akhir dari literasi itu sendiri, penulis-penulis tadi itu. Ya. Ada 30 penulis solo dan 2 antologi yang sudah diterbitkan. Nah, ke Mbak Iza, kalau lihat dari kisaran usia 18-35 tahun, gimana nih caranya komunitas ini melihat fenomena peserta, terutama anak-anak muda nih, yang datang hanya demi konten media sosial? Gimana, Mbak? Artinya datang, ikut-ikutan, foto, jadi konten media sosial, dikhawatirkan, walaupun itu nggak masalah juga sih bagi saya, tetapi tujuan dari komunitas ini akhirnya sedikit bergeser nanti. Gimana nih, Mbak?
2: Oke. Menanggapi hal tersebut, mungkin kalau dari aku sendiri melihat hal tersebut sebagai fenomena yang cukup disayangkan ya. Kembali lagi tadi sudah disebutkan bahwa nantinya ketika para peserta datang kemudian untuk upload aja di Instagram atau media sosial, tapi tidak menikmati esensi dari silent reading atau book party itu sendiri, cukup disayangkan. Tapi kembali lagi, di Indonesia saat ini, di negara kita ini, literasi itu masih belum menjadi bagian dari kehidupan seperti itu. Jadi, walaupun nantinya ada potensi pergeseran makna dari pergeseran fungsi dari book party itu sendiri, tapi di sini kami juga mengejar target untuk menyebarkan informasi mengenai literasi. Jadi, tetap kami harapkan bagi mereka-mereka yang pembuat konten saja tanpa berpartisipasi aktif dalam book party tersebut, seenggaknya mereka dapat memberitahukan informasi mengenai, oh ternyata ada nih platform mengenai literasi ke orang umum seperti itu, sehingga masyarakat lain juga tahu bahwa ada platform tersebut yang bisa menaungi kegiatan-kegiatan mengenai literasi seperti itu.
1: Ya, dan kalau di Semarang sendiri, Mas Syafiq, public space mana saja yang bisa digunain, dan gimana nih koordinasi dengan pengelolanya sendiri, karena kan pasti akan ditempati atau didatangi peserta yang cukup banyak ya untuk memenuhi areal public space tadi untuk silent reading dan aktivitas dari Indo Book Party ini. Gimana, Mas?
0: Baik, Mas Rudy. Memang di Semarang ini yang akhirnya yang cukup unik, karena kita tidak hanya punya program yang bernama Book Party, regular book party gitu kan, tapi kita punya book to culture, book to nature, jadi ke alam, ke tempat-tempat budaya, ke sekolah, ke kampus. Dan akhirnya itu memang tidak hanya tempat yang terbuka. Kalau memang itu tempat-tempat terbuka, semacam taman, kita biasa di Taman Indonesia Kaya atau ke taman-taman di Banyumanik, taman-taman yang umum ya. Ya kita kalau semisal itu ada perizinan, kita tetap izin. Atau semisal kita ke kafe, di kafe ya kita ada MOU-nya dulu, ada kerjasamanya dulu. Atau ke sekolah kita tetap nembung, tetap ada perizinan, ada proses. Tapi memang rata-rata tempat di Semarang relatif aman, relatif nyaman juga. Artinya memang kita tidak perlu izin yang ribet kalau itu memakai taman.
1: Nggak ribet lah ya.
0: Di kampus, di taman kampus kita pun nggak perlu izin karena memang itu tempat umum kan. Jadi Semarang alhamdulillah selama ini kita berkegiatan sudah 140 kali lebih dalam waktu 2 tahun, udah 2 tahun sepertinya, bulan Juni itu 2 tahun, hampir 2 tahun, itu cukup relatif aman. Dan berbagai tempat, kita juga punya program LNP, Literasi Naik Party, semacam makrab, malam keakraban, kita 2 hari 1 malam di villa atau mungkin di alam-alam, nge-camp, itu yang buat Semarang Party tetap asik sih. Dan memang setiap regional lain pun punya kegiatannya masing-masing, punya ciri khas atau nama kegiatan yang berbeda. Ada pusreng, pus perpustakaan bareng misal, atau ada wallet party, gitu. Bermacam-macam sih, Mas Rudy.
1: Ya, terakhir mungkin Mas Syafiq atau Mbak Iza, Kak Iza ini bisa membantu ya. Jadi Kalau ada pendengar kami, pemirsa kami, ini gimana untuk ikut gabung dan mendapatkan informasi aktivitasnya di mana, silakan mungkin bisa disampaikan.
2: Oke, mungkin bagi para pendengar, apabila tertarik untuk mengikuti kegiatan book party yang mana di dalamnya ada kegiatan silent reading, kemudian diskusi bareng seperti itu, mungkin bisa langsung aja cek di Instagram @indobookparty. Di sana kami sudah, alhamdulillahnya sudah sering rutin untuk share jadwal mingguan di titik mana saja kegiatan literasi tersebut dilaksanakan, sehingga mungkin teman-teman bisa melihat jadwal-jadwal di regional atau daerahnya masing-masing di sana. Okay. Mungkin dari Kak Syafiq ada ditambahkan?
1: Ya, monggo Kak Syafiq.
0: Mungkin tambahan juga ya. Kawan-kawan tidak hanya bisa ikut kegiatannya, tapi juga bisa membentuk regional baru kalau di regional di kota kawan-kawan belum ada di BP. Jadi selain lihat di Indo Bupati yang mana kita upload jadwal setiap hari Kamis, jadi upload jadwal berapa kota yang mengadakan Buparti, jadwal umum, kawan-kawan juga bisa ngecek masing-masing kota ada Bupartinya atau belum. Kalau memang belum, baik, silakan DM Indo Bupati untuk mengadakan regional baru. Kita sangat welcome banget.
1: Ya, oke.
0: Tak kira itu, dan memang book party itu tidak cuma sekedar bicara soal literasi, tetapi juga pengembangan diri. Setelah pengembangan diri, kita berusaha menggait kemandirian ekonomi.
1: Oke.
0: Setelah kemandirian ekonomi, kita gerak bertransformasi menjadi gerakan sosial.
1: Ya.
0: Tak kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Dufi.
1: Ya, terima kasih Mas Syafiq, Kak Iza, untuk waktunya sudah ngobrol bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya, demikian tadi perwakilan komunitas buku Indo Book Party, Alfaizatul Iksania, Om Frita atau Kaiza, dan juga kami berbincang bersama melalui aplikasi Zoom bersama dengan Muhammad Syafiq Yunen Sato, Mas Syafiq.
3: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
5: Pendengar pemirsa, untuk mengetahui bagaimana puncak ibadah haji, terutama wukuf dari Padang Arafah, berbagai persiapan tentunya sudah dilaksanakan dan jamaah haji kita juga sudah bergeser. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana informasi kesehatan yang disampaikan oleh penanggung jawab kesehatan haji Republik Indonesia, Dr. Dani Pramudia. Kali ini ada tim pengawas haji 2026 yang juga anggota komisi 8 DPR RI, ada Pak Nanang Samodra. Pak Nanang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya, dengan Risti Bapak. Sehat ya,
6: Pak Risti? Alhamdulillah, sehat, batuk-batuk dikit lah.
5: Oh, ini karena memang suhunya kabarnya 40-50 derajat ya?
6: Ya, 46 rata-rata.
5: Rata-rata, dan ini juga ya, memang kondisi yang sangat panas sekali sehingga butuh cukup banyak air minum ya.
6: Ya.
5: Ya. Pak Nanang, mungkin boleh digambarkan kondisi sampai dengan hari ini jamaah sudah mulai bergerak untuk melaksanakan wukuf. Ini masih subuh ya, kalau tidak salah sekarang di sana?
6: Subuh, menjelang subuh.
5: Menjelang subuh. Jelang subuh ini ya, berarti sekitar subuh, ya, belum jam 5 ya?
6: Belum ya.
5: Okay.
6: Jadi gini Mbak Risti, kondisi kemarin pada saat pemindahan jemaah dari Mekah ke Al-Musna, ke Arafah, ini ada beberapa masalah. Artinya semula dijadwalkan ada 3 tahap, pemberangkatan pagi, siang, dan sore. Namun dalam kenyataannya ternyata bisnya tidak kunjung datang. Tidak kunjung datang karena mungkin di jalan tuh macet, di stop-stop, di penjagaan, kan penjagaannya ketat sekali saat ini. Jadi menyebabkan terlambat. Namun alhamdulillah sampai tadi malam kami monitor sudah 100% semua jemaah Indonesia sudah sampai di Arafah, di Mina.
5: Di Mina.
6: Maaf, di Arafah sudah sampai di Arafah.
5: Hmm.
6: Kami bersyukur sekali.
5: Oke, berapa lama keterlambatan itu Pak Nanang?
6: Bervariasi. yang seharusnya berangkat pagi ternyata berubah jadi siang. Bahkan ada yang berangkatnya pagi mundur jadi sore. Sebaliknya ada juga yang sore pindah jadi pagi. Nah, jadi tergantung kedatangan bis. Jadi menyesuaikan bisnya kan sudah siap.
5: Ya. Nah. Oke, okay. Untuk pelayanan prioritas bagi lansia, disabilitas, kemudian jamaah resiko tinggi, ini juga seperti apa pantauannya Pak Nanang?
6: Jadi mereka difasilitasi melalui jalur murur.
5: Murur ya.
6: Dan mereka ini sudah disiapkan bis dan pendamping, satu bis, satu pendamping, satu orang, satu pendamping.
5: Oke, okay. Berarti ini busnya jadi melintasi Musdalifah nggak turun ya? Langsung ke Mina berarti ya?
6: Nggak, jadi... Ya, hanya nunggu di bis sebentar, mabit sebentar, terus langsung ke Mina melontar di sana.
5: Baik. Untuk sejauh ini dari fasilitas transportasi, pendukung, tenda-tenda, ataupun juga sarana-sarana lainnya, apa yang masih menjadi sorotan dari Pak Nanang dan tim pengawas?
6: Nah, yang pertama terkait dengan konsumsi. Nah, selama masalah transit, pemindahan tadi kan jadwalnya terganggu.
5: Ya.
6: Makanan seharusnya disiapkan di Arafah, ternyata makanannya ada di hotel atau sebaliknya. Jadi itu yang perlu, karena mengangkut dalam kondisi seperti ini sulit sekali. Jalan sudah ditutup, tidak mudah untuk bisa melewat sana kemari. Itu satu, tapi itu sudah selesai, banyak penyelesaiannya. Artinya salah satunya, jadi pemerintah menyiapkan istilahnya adalah makanan tambahan, suplemen. Jadi suplemen disiapkan bagi para jemaah tadi, artinya sudah selesai. Kemudian yang terkait dengan hari ini wukuf, mudah-mudahan cuaca bisa bersahabat, dan harapan kami masyarakat supaya bisa menjaga kondisi kesehatannya masing-masing agar tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, misalnya berpanas-panas dan sebagainya. Sebenarnya diam di dalam tenda. Permasalahan-permasalahan terkait dengan tenda, sampai kemarin masih ditemui tenda yang tidak sesuai jumlah tempat tidurnya dengan yang ada. Kemudian ada isu coupling-coupling, jadi ada KBHU mengcoupling-coupling tenda. Mereka membuat tenda itu untuk golongannya sendiri. Padahal tujuan kita adalah pemerintah memfasilitasi seluruh jemaah haji Indonesia agar mempunyai hak yang sama.
5: Oke, baik.
6: Ini segera sudah sedang ditetapkan oleh pemerintah.
5: Oke, artinya kemudian kendala-kendala ini sudah ditangani begitu? Sudah menemukan solusinya masing-masing?
6: Sudah.
5: Oke.
6: Sudah, artinya tim ini katanya mereka tidak seperti dulu-dulu, skenario antisipasinya, mitigasinya itu jauh lebih bagus sekarang. Artinya apabila plan A gagal, langsung pindah ke plan B, langsung pindah ke plan C dan sebagainya. Permasalahannya adalah karena bukan di negara kita. Kalau kita negara kita, otoritas full pada kita. Ini negara lain, juga kita harus berkoordinasi dengan negara lain tadi, dan hubungan ternyata lebih mudah setelah terbentuknya Kementerian Haji Indonesia. Jadi ada kesetaraan antara pimpinan di Indonesia dan pimpinan di Saudi. Koordinasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan dulu. Insya Allah kondisi sekarang lebih bagus lagi.
5: Oke, Pak Nanang, kabarnya kan untuk tahun ini ada digitalisasi monitoring ya, pelacakan digital ya, untuk memantau distribusi makanan ke hotel-hotel atau ke maktab ya, secara real time. Nah, ini berlangsung dengan baik kah? Begitu, karena kan tadi kabarnya ya, ada yang terlambat.
6: Okay. Hanya yang jadi masalah, kita tidak bisa dengan digital hanya mantau posisi, sehingga mengambil langkah ini harus dibawa kemana, harus bagaimana kemana, itu yang bisa dilakukan. Tapi memaksa untuk membuka jalur dan sebagainya tidak mudah di sini. Kadang-kadang bisa jadi kejadian makanan sudah siap dari pagi, tapi pas pengangkutan macet di jalan dan sebagainya, karena kepadatan, karena aturan dan sebagainya, sehingga makanan jadi sia-sia, terjadi seperti itu. Okay. Dan ini sudah kita antisipasi sejak awal, dan kita menyiapkan namanya suplemen makanan pada masa persiapan musnah perpindahan ini, karena sudah diduga dari tahun ke tahun akan seperti itu.
5: Artinya ada makanan yang kemudian menjadi rusak begitu ya, karena kan idealnya dikonsumsi suhunya 60-70 derajat saat didistribusikan, tapi ketika terlambat beberapa jam tidak bisa jadi dikonsumsi ya Pak Nanang ya.
6: Kita mengantisipasi dan menyiapkan suplemen makanan. Hal yang baru untuk tahun ini adalah pemerintah menyiapkan makanan yang sifatnya ready to eat, artinya makanan tadi
5: tidak
6: siap,
5: perlu dipanaskan hari, berarti ya
6: disimpan. Ya, tinggal panas-panasin, kasih air panas gitu aja udah selesai sudah. Jadi itu biasanya kita mendapat inspirasi pada saat kita terjadi bencana dulu di Indonesia. Bencana, kemudian makanan siap saji kita siapkan untuk satu bulan atau apa dan sebagainya. Dan itulah yang kita berikan kepada jemaah untuk hari-hari tertentu pada saat-saat kritis seperti ini.
5: Oke, kemudian kami juga sempat mendapat informasi mengenai ada kebocoran tenda, kamar mandi dan sebagainya. Itu juga sudah tertangani kah Pak Nanang mendengar laporan ini?
6: Langsung
5: juga?
6: Langsung tertangani saat itu juga.
5: Oke.
6: Karena langsung dari juga syarikahnya pihak dari Indonesia begitu ada langsung kita bersama-sama berjalan antara tim Indonesia dan tim Arab Saudi bersama-sama untuk mengecek ada persiapan. Begitu ada masalah langsung kita menyampaikan, mereka langsung tidak lanjuti ke syarikah yang menanganinya.
5: Baik, untuk kendala teknis di pemondokan, waktu di Mekah kan kabarnya cukup jauh dari para lansia begitu antara jarak hotel. Ya. Nah, nanti di Mina ini bagaimana?
6: Bagaimana saya agak putus baru?
5: Baik. Ketika kemarin di Mekah, kabarnya kan ada jarak hotel yang cukup jauh, terutama dikeluhkan bagi para
6: sudah
5: lansia.
6: Sudah selesai.
5: Oke.
6: Okay. Artinya mereka transportasinya bagus dengan bis salawat. Mereka bisa disiapkan bis lebih banyak dan jalannya kebetulan memang tahun ini pemerintah Saudi menutup jalan-jalan yang dari luar, dari Jeddah, dari mana yang dulu-dulu dibuka, sekarang ditutup sehingga untuk kelancaran kegiatan jemaah haji ini lancar. Yang jadi masalah pemeriksaannya banyak sekali. Gate-gate pemeriksaan itu sehingga membuat macet, stagnan dan sebagainya, itu yang menyebabkan. Bukan karena kelancaran, bukan karena jalurnya padat, tidak.
5: Ya, bukan
6: itu
5: karena kemacetan, tapi karena pemeriksaan ya. Tapi kan ini juga ada resiko menyebabkan misalnya sampai jamaah kelaparan begitu. Sudah ada penanganan langsung?
6: Sudah langsung ditindaklanjuti. Okay. Hanya itu tadi, penanganannya itu bahwa di situ sudah disiapkan, kami khusus memonitor kondisi dari khususnya sektor 10, yang kebetulan sektor 10 itu yang lokasinya paling jauh 12 km dari masjid dan sekarang, tetapi justru mereka sekarang sedang memperoleh pemanfaat yang bagus karena lokasinya jauh lebih dekat ke Armusna. Jadi mereka tidak perlu harus nginap di tenda, lebih dekat mereka jalan ke hotelnya daripada jalan ke tenda. Itu kondisi yang ada.
5: Baik, kembali kepada tadi ya, suhunya sekitar 45 sampai 48 derajat saat ini. Ada kabarnya ada semacam himbauan atau larangan aktivitas untuk jamaah keluar tenda di pukul 10 sampai 16 untuk menghindari puncak panas. Ada informasi?
6: Ya, ada.
5: Begitu?
6: Artinya mereka kan berdesak-desakan di dalam tenda dan mereka keluar, tapi di luar kan banyak pohon-pohon rindang juga. Artinya mereka jangan sengaja berjemur dan lain sebagainya. Itu maksudnya.
5: Okay.
6: Jadi bukan larangan 100%, tapi mereka kalau keluar hati-hati, jangan sampai berpanas-panas karena yang bahaya kan tengkuk mereka, kalau panas bisa mereka jadi disorientasi nanti.
5: Ya, ya, head stroke ya, atau dehidrasi juga ya. Nah, biasanya kalau sedang ramai begini, ini kan mereka takut untuk minum karena nanti takut harus ke toilet dan sebagainya begitu. Padahal sangat dibutuhkan nih air dan sebagainya untuk tubuh di situasi panas seperti sekarang. Seperti apa juga Pak Nanang? Ada petugas-petugas yang memberi himbauan khusus nggak?
6: Petugas ada, petugas-petugas khusus untuk jadi air tersedia di pinggir-pinggir tenda begitu banyak, di situ baru kapan minum. Dan sepertinya tidak perlu khawatir karena keluarnya air yang kita minum itu bukan keluar jadi urin, jadi keringat. Jadi tidak perlu khawatir harus cari toilet. Dan toilet pun sudah tersedia cukup sekarang ini. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin sebelumnya.
5: Oke, dengan pemeriksaan yang lebih ketat dan juga ada tindakan tegas ya untuk jamaah non-prosedural dari pemerintah Arab Saudi. Situasi seperti apa, Pak Nanang?
6: Justru lebih nyaman sekali sekarang. Dan kalau dulu-dulu, jemaah-jemaah ilegal itu datang mengkapling di tema, di kemah-kemah mengkapling-kapling untuk dirinya sehingga jemaah yang reguler tidak kebagian. Dengan kondisi sekarang ini mereka justru tidak ada kan, jadi jemaah kita nyaman normal jumlahnya sesuai dan sebagainya dan sebagainya, artinya tidak ada saling rebutan dan sebagainya, semua tertib.
5: Oke, jadi dari transportasi tadi juga sudah cukup aman ya, pergerakan dari Arafah ke Musdalifah, makanan juga sudah tertangani, aktivitas pemondokan juga. Jadi bisa dibilang tahun ini cukup minim kendala begitu?
6: Insya Allah lebih baik dari tahun, tapi kan masih 2 hari untuk puncaknya ini masih kita tunggu bagaimana terjadinya.
5: Baik, ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan kepada pendengar ataupun juga pihak keluarga? di Indonesia.
6: Jadi pihak keluarga kami mengharapkan supaya mereka tenang, tertib, bahwa di sini kondisi para jemaah itu aman insya Allah. Walaupun ada yang sakit dan sebagainya, ya sakit-sakit karena memang mereka disabilitas atau apa dan sebagainya. Jadi secara umum kondisi sekarang ini manajemennya jauh lebih teratur sehingga membuat jemaah lebih tenang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
5: Baik, kalau begitu.
6: Itu saja Mbak Risti, sudah ya. Sholat waktunya.
5: Ya, sudah waktunya, sudah azan, ini sudah azan. Ya, terima kasih ya. Pak Nana, ya, sehat, kami, cepat ya. Sembuh, ya. Cepat pulih juga, ya. Nanti kami update kembali.
6: Ya. Ya. Insya Allah lancar. Mohon doanya agar kami jemaah di sini menjadi haji yang mabrur.
5: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang dan teman-teman di sana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anggota tim pengawas dari pelaksanaan ibadah haji 2026 dan juga anggota Komisi 8 DPR RI Nanang Samodra, seperti disampaikan tadi, tahun ini minim kendala, alhamdulillah, dan itu yang kita harapkan. Dan sistem digitalisasi monitoring, terutama pelacakan ke 177 hotel, termasuk juga kepada tenda-tenda dan dapur penanganan konsumsi bagi para jamaah haji dilakukan. Pemeriksaan yang ketat juga mengakibatkan tidak ada jamaah-jamaah ilegal atau non-prosedural yang masuk ke wilayah Tanah Suci. Info Haji.
7: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jamaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia. Jutaan jemaah haji saat ini telah bergeser ke Padang Arafah untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji 2026. Mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga nantinya lempar jumroh di Mina, ini menjadi bagian dari rangkaian armusna yang dijalani oleh para jemaah haji, termasuk jemaah dari Indonesia. Dan ini menjadi fase yang sangat penting karena kondisi fisik, terutama kesehatan para calon jamaah, maksud kami para jamaah, menjadi hal yang utama dan selalu disampaikan. Kami juga nanti akan memantau bagaimana kondisi kesehatan para jamaah kepada pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Republik Indonesia yang berada di sana. Puncak ibadah haji atau wukuf di Arafah, ini ada beberapa hal ya yang bisa dilaksanakan. Rangkaian utamanya biasanya mendengarkan khutbah di wukuf. Kemudian ada salat jamak di takdim, memperbanyak zikir, doa, bermunajat dan juga bertaubat, juga membaca Al-Qur'an. Kali ini kami sudah terhubung dengan pelaksana tugas dari Kepala Pusat Kesehatan Haji Republik Indonesia, Dr. Dani Pramudia. Halo, Dr. Dani.
11: Ya.
5: Iya, Dokter Dani, mungkin ya. Boleh bisa mendengar suara saya dengan baik ya? Cukup ya, jelas bisa, ya?
11: Bisa.
5: Iya, Dokter Dani, ya. Boleh mungkin kami dapat update bagaimana kondisi para jamaah Indonesia yang berada di sana saat ini, mengingat hari ini akan ada berbagai kegiatan yang cukup banyak, cukup sibuk begitu?
11: Ya, baik. Selamat pagi di waktu Saudi. Insya Allah sudah di jam 4 pagi, Pak. Kami salam kenal untuk pemirsa di tanah air. Kami di sini kemarin itu hari Senin sudah ada pergerakan jamaah sepanjang hari dari mulai jam 7 pagi sampai jam 6 malam baru siang kemarin. Itu sudah hampir 203.000 jamaah sudah sampai di tenda dan bermalam di Arafah. Dan alhamdulillah semua jamaah sudah masuk tenda, tidak kurang satu apapun, dan ada juga sih yang kepanasan.

0: jam 7 pagi ya, sebanyak mungkin 350 atau 450 tepatnya, terus nanti akan berangkat menuju ke Arafah. Dan rencananya mungkin di Arafah berhenti sebentar, menegakkan wukuf, kemudian 1-2 jam diberi kesempatan untuk berdoa, setelah itu langsung geser menuju ke hotel lagi Mbak, hotel transit namanya.
1: Oke. Untuk klinik kesehatan haji ini selain disiapkan di Arafah, di Mina juga ada ya, Dr. Dani?
0: Ya, jadi kami di Arafah juga ada tiap-tiap maktab, tiap-tiap tenda itu juga per beberapa tenda juga kami ada klinik kecil. Kemudian di area yang lebih besar ada pos kesehatan utama Mbak. Kemudian setelah itu pas lagi semua jamaah bergeser ke Mina, didahului juga dari Muzdalifah, kita juga ada pos kesehatan yang standby, petugas memantau pada jemaah. Kemudian yang terutama yang jalan ya, Masian. Mm-hmm. Terus kemudian langsung menuju Mina, kita juga ada standby posnya. Kemudian pas di ten maktab di Mina juga kita sudah ada pos kesehatannya juga. Jadi semua petugas sejumlah 1230 standby semua di posisinya masing-masing.
1: Oke, okay. Kalau dari sisi-sisi makanan, kemudian udara saat ini dan sebagainya, apakah ini juga menjadi kendala, Dokter Dani? Ada yang menjadi kendala?
0: Kemarin mungkin kita kemarin juga karena semua pergerakan serentak ya, jadi mungkin ada kemacetan di mana-mana, titik-titik kemacetan, karena ada juga checkpoint, hingga ada keterlambatan, tapi alhamdulillah bisa segera dan juga tidak lama juga kemacetannya. Mm-hmm. Sehingga jemaah sudah dapat makanan sesuai jamnya, Mbak.
1: Oh, jadi tidak ada keterlambatan begitu maksudnya?
0: Keterlambatan mungkin ada tapi enggak lama lah, cuma mungkin 10 menit 20 menit sih sebetulnya. Tapi alhamdulillah kan jemaah sudah masuk di tenda yang nyaman ya, yang dingin, jadi insyaallah sudah bisa itu.
1: Oke, okay. Panasnya masih sekitar 40-50 derajat Celcius, Pak Dr. Dani.
0: Kemarin siang tanggal 8 Zulhijjah itu sampai 45 derajat, Mbak. Di siang hari ya, jam 12 sampai jam 3. Itu sudah sampai ke 45 derajat. Wow. Mudah-mudahan pas wukuf ini mungkin sedikit turun ya, tapi ya kita nggak tahu ya.
1: Cuaca. Harapannya ya lebih adem begitu ya.
0: Iya. Hmm. Ya betul. Tapi kan juga kondisi tendanya kan juga banyak pohon-pohon ya. Jadi insya Allah ya sudah ada penghalang kepanasannya seperti itu di Arafah.
1: Oke. Okay. Ini kan kondisi seperti ini biasanya menyebabkan head stroke begitu ya, Dr. Dani ya. Kira-kira apa? Apakah ada himbauan-himbauan, ada pemberitahuan yang terus-menerus disampaikan kepada para jamaah kita untuk misalnya minum air, harus berapa mili, ada aktivitas ataupun juga ada barang-barang pelindung diri yang harus dibawa terutama?
0: Ya, betul. Jadi kita juga ada petugas kesehatan yang promosi kesehatan ya, yang selalu mengingatkan penyuluhan di tenda-tenda jamaah, mengingatkan kondisi cuaca yang mulai akan naik. Kemudian kita sarankan jamaah juga mungkin takut ke belakang ya, jadi kan juga terbatasan kamar mandi, sehingga kita menyarankan 4 teguk setiap 10 menit. Jadi jamaah tidak terlalu buru-buru untuk minum, jadi diberi waktu mungkin 4 teguk, kemudian tiap 10 menit. Nah, kemudian diharapkan juga untuk yang laki-laki kan tidak boleh pakai topi ya. Mm-hmm. Karena kan pakai baju ihram. Yeah. Mungkin dia pakai payung, kita juga disediakan payung. Kemudian sering menyiram badannya, mungkin ya sedikit air dari air minum, terus kemudian dibasahi ke kepalanya, ke lehernya, ke mukanya, ke badannya, supaya tetap adem. Terus kemudian untuk yang wanita mungkin juga bisa membasahi kepalanya dengan apakah nepo ataukah handuk kecil, kemudian ditempelkan di kepalanya sambil

0: tetap berusaha konsentrasi.
1: Oke, okay, untuk tetap menjaga kondisinya sama, begitu ya. Oke.
0: Okay. Iya, betul.
1: Dok, jadi saya mungkin boleh diupdate juga saat ini terakhir kita dengar bahwa jumlah jamaah yang wafat ada 9, kemudian yang dalam saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit.
0: Oh, baik. Saat ini di Mekah itu ada 116 jemaah yang masih dirawat dengan berbagai kondisi. Memang ada yang kondisinya sampai drop sekali, sampai masuk ICU dan kondisinya koma. Kemudian ada yang kondisinya benar-benar lemah, sehingga kita khawatir kalau misalnya dipaksakan tetap masuk ke dalam bis ataupun di tenda juga akan menyebabkan hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah juga ada yang beberapa jemaah yang bisa dipulangkan tapi juga tidak bisa di melakukan ibadah wukuf, makanya kita ditaruh di klinik kita. Ada 4 orang tapi memang kondisinya sangat lemah sekali, tidak bisa duduk juga lama-lama, sehingga kita badalkan juga dari tim bimbat Kementerian Haji. Jadi ya alhamdulillah semua jemaah kita tetap usahakan satu hari ini saat wukuf di Arafah, di mana intinya inti ibadah haji, semua jamaah bisa melaksanakan ibadahnya dengan

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pendengar, kita bakal mulai acara kita dengan Mutiara Pagi Agama Hindu. Setelah itu kita akan bersama-sama untuk masuk di acara kita Warta Berita NTT Pagi. Dan Warta Berita NTT Pagi selesai, kita bakal sama-sama lagi nih di acara kita, yaitu di mana lagi kalau bukan di Rote Pagi ini. Dan Rote Pagi ini selesai, kita bakal ada di Rote Menyapa. Setelah Rote Menyapa, kita bakal ada di Halo RRI di pukul 10 hingga di pukul 11-nya. Pastikan Anda bakal dengerin kami terus dan terus melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Jadi untuk pendengar di mana-mana gitu ya, dimanapun Anda berada, pastikan Anda bakal mendengarkan kami melalui acara-acara kami yang menarik, yang sayang sekali jika pendengar semua lewatkan di setiap harinya, karena akan ada informasi-informasi terbaru untuk pendengar semua, untuk menemani, menambah wawasan kita juga di setiap harinya untuk Anda. Baiklah pendengar semua, Dina akan kembali untuk menemani pendengar semua, dan kita bakal dengarkan tentunya juga Mutiara Pagi Agama Hindu langsung dari Pro 1 Kupang untuk pendengar semua di hari ini. Dina akan kembali juga untuk menemani Anda setelah Mutiara Pagi selesai hingga di pukul 6 nanti ya. Baiklah, kita bakal dengerin, kita akan sama-sama mendengarkan dari Kupang untuk Mutiara Pagi di hari ini.
2: Kupang Pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, di rangkaian Kupang Pagi kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Hindu kita akan bicara tentang menggapai kebahagiaan dan ketenangan batin melalui kesadaran gembira. Akan dihadirkan untuk Anda pagi ini bersama dengan Pak Panjamita Esamosir S.Phil.H. Penyuluh Agama Hindu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Panjami.
2: Selamat pagi Bu Linda.
1: Baik, kita akan mengawali pagi ini dengan Mutiara Pagi. Pagi ini bicara tentang menggapai kebahagiaan dan ketenangan batin. Iya, satu hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang.
2: Iya, setiap manusia.
1: Setiap
2: pasti
1: manusia menginginkan kebahagiaan, ketenangan dalam menjalani kehidupannya.
2: Iya.
1: Baik, kita akan mengawali Mutiara Pagi. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Panjami untuk mengawali dengan doa, perenungan, dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita. Silakan.
2: Baik, terima kasih Bu Linda. Om Swastiastu, selamat pagi Umat Sedharma dan para pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan sekaligus obrolan tentang topik menggapai kebahagiaan dan ketenangan batin melalui kesadaran gembira. Sebelum kita memulai Mutiara Pagi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Om Awignamastu Namusidam, Om Sidirastu Tat Astu Soha, Om Samaniwa Akuti Samana Hardianiwa, Samanastu Wo Manoyatahwa Susasati. Om Anuperda Kertawiyantu Wiswata. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas perkenanmu tiada suatu halangan bagi hamba memulai Mutiara Pagi ini, dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma dan Bapak Ibu Saudara pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, menurut Pustaka Raja Tarangani menyatakan, kascit gembira manasam satatam wisadakale pramoda samaye ca samonubawa, yang memiliki arti keadaan kesadaran orang-orang bijaksana yang teguh bersungguh-sungguh selalu sama, apakah dalam keadaan duka ataupun dalam keadaan suka. Pikiran dan kesadaran orang kebanyakan bagaikan sebuah priuk yang berisi air setengah, atau keadaan nasi yang baru setengah matang dalam priuk nasi. Kedua contoh menunjukkan keadaan air dan nasi setengah matang yang selalu tidak bisa tenang, dan setiap saat membuat priuk menjadi berguncang keras. Kesadaran dan pikiran orang-orang biasa selalu mudah terombang-ambing oleh keadaan yang menyentuhnya. Jika keadaan senang yang menyentuhnya, maka ia akan melonjak bersukaria. Jika keadaan duka menyentuhnya, maka ia akan melonjak pula, tetapi di dalam kedukaan. Lonjakan suka dan duka akan sangat kelihatan sekali pada diri orang-orang yang tidak menempatkan kesadarannya di dalam kesadaran gembira. Pemeliharaan keadaan kesadaran sangatlah penting dalam ajaran agama Hindu. Penting karena dengan kesadaran dan pikiran yang tidak tenang atau kacau, balau, maka orang tidak akan dapat melaksanakan tugas dharma yang manapun dengan baik. Keadaan pikiran yang kacau, balau, menyebabkan orang bisa merusak segala tugas pekerjaan seiring apapun. Bahkan orang bisa memporak-porandakan hal-hal yang sudah tegak baik atau sangat baik. Memelihara kesadaran gembira sangatlah penting. Pustaka Raja Tarang ini mengajarkan bagaimana orang bisa berselancar di dalam luapan ombak yang besar. Mereka bukan dihancurkan oleh ombak yang tinggi dan besar, melainkan mereka bisa menari indah dengan gerakan lincah, meliak-liuk manis bermain-main di atas ombak ganas. Kesadaran gembira akan mengantarkan keberhasilan dalam segala hal. Gembira menurut kamus Sanskerta adalah kesadaran yang dalam dan sungguh-sungguh. Bukan berarti kesadaran dalam bersungguh-sungguh yang mati seperti es beku, melainkan bersungguh-sungguh dalam keadaan riang dan bahagia. Di dalam kamus Jawa kuno memberikan arti gembira sebagai bersuara dalam, sungguh-sungguh, serius dan kikmat. Khususnya lelaki biasanya didefinisikan sebagai seorang lelaki jika ia memiliki tri gembira, yaitu pusarnya dalam, suaranya berat berwibawa, dan berkepribadian serta kesadaran yang ajeg dan bersungguh-sungguh. Itulah seorang laki-laki, dan itulah definisi seorang laki-laki dalam ajaran agama Hindu. Laki-laki dalam ajaran agama Hindu tidak akan melewatkan jalan hidupnya di dalam hal-hal ringan, meruntuhkan hidupnya seperti mabuk-mabukan dan bermalas-malasan. Ia akan membawa dan mengarahkan hidupnya dengan disiplin yang bersungguh-sungguh demi keberhasilan, kesejahteraan dunia dan bahagia setelah meninggal, sesuai tujuan ajaran agama Hindu, yaitu Jagatita. Hidup damai sejahtera di dunia dan setelah meninggal mencapai pembebasan dari kesengsaraan duniawi atau moksa. Menurut pustaka Rasamrita Sindhu, ketika orang mencapai kesadaran bhakti yang mendalam, gembira di dalam hati, karena ia tidak terekspresikan keluar melalui ekspresi wajah, maka orang-orang biasa tidak akan mudah dapat mengenalinya. Dengan demikian, gembira berarti kesadaran bhakti spiritual yang mendalam secara alami, dialami di kedalaman hati. Ia tidak terekspresikan keluar karena arah aliran baktinya mengarah ke dalam, kepada junjungan dari sedana baktinya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga orang-orang duniawi tidak mampu mengenalinya, bahkan dapat mengartikannya para yogi dan sadaka tersebut orangnya sombong dan tidak ramah. Pustaka-pustaka Weda yang memuat tentang ajaran bakti yang tingkat tinggi menyebutkan bahwa ketika Tuhan hendak memberikan karunia-Nya yang lebih khusus dan manis, maka akan disampaikan olehnya dalam kerahasiaan yang maha rahasia. Selain itu, gembira juga dipergunakan untuk menunjukkan sifat maha mulia Tuhan yang tiada sebabnya, yang bahkan tetap menerima abdinya yang sudah mengabaikan dan menghinanya. Kedalaman sifat maha mulia Tuhan diumpamakan dengan mempergunakan kata gembira, sangat dalam bagaikan dalamnya lautan yang tidak terukur. Gembira adalah kesadaran spiritual dalam disiplin sungguh-sungguh, karena ia merupakan anubhava atau pengalaman spiritual di dalam diri yang sering disebabkan kedalaman pengalaman spiritual tersebut. Bahkan yang bersangkutan pun tidak mampu mengenali atau menelaahnya. Sang sadaka pun kehilangan kata dan kalimat untuk menerjemahkan apa, siapa, bagaimana, kemana, dan dirinya sedang berada di mana. Demikian pengaruh kesadaran gembira ketika orang sudah diizinkan memasuki dan menyelami di dalam lautan Amerta Sindu. Para sadaka dalam level kesadaran gembira memiliki kesadaran yang acak mantap secara spiritual, sehingga ia tidak membedakan lagi antara suka dan duka, panas dan dingin, hinaan ataupun pujian. Ia tidak akan terbawa oleh guncangan, loncatan serta lompatan kesadaran dan pikiran akibat dari sentuhan-sentuhan objek-objek duniawi. Ia akan mampu menempatkan kesadaran yang tenang damai masuk dalam yoga persamaan atau yang disebut samatwam yoga ujjayate. Di sana ia akan mengalami suka dan duka ataupun untung rugi, menang dan kalah, sukses atau gagal. Kesadarannya akan tetap sama dalam kedamaian yang baik. Itulah kesadaran gembira yang dapat dimasuki oleh mereka yang bersungguh-sungguh dan praktek spiritual. Sang sadaka akan memasuki keadaan riang spiritual, di mana hubungan spiritual sangat intim dengan Tuhan mulai terciptanya. Ia menjadi gembira atau sungguh-sungguh, serius, mantap, ajek, tidak tergoyahkan. Tetapi di saat yang sama, ia mengalami keriangan serta kebahagiaan yang tiada batasnya. Di sanalah sang sadaka masuki yoga yang maha utama, menyelam di dalam kebahagiaan spiritual tanpa gangguan suka maupun duka, melihat Tuhan di dalam semua dan semua di dalam Tuhan, semuanya dilihatnya sama. Maka di sanalah ia memasuki kesadaran suci sebagai seorang yogi yang utama. Keberadaan sang yogi utama menjadi terbalik 180 derajat dengan keberadaan orang-orang duniawi. Pada zaman dahulu, walaupun orang tidak mampu menerima atau berada di dalam kesadaran mulia dan mendalam spiritual seperti itu, tetapi orang-orang biasa masih tetap menjaga rasa hormat, bakti kepada orang-orang suci. Mereka tidak berani menyentuh atau menghujat orang-orang suci karena memahami dirinya belum mempunyai kamus untuk menerjemahkan kegiatan dan keberadaan orang-orang suci. Indria-indria dan kecerdasan duniawi sama sekali tidak mampu menyentuh alam di mana orang-orang suci berada atau melakukan kegiatannya. Orang-orang biasa gagal memahami bagaimana Maharsi Wiswamitra yang mempunyai kesaktian luar biasa, namun ternyata membiarkan para pendeta dibunuh dan dimakan oleh para raksasa di hutan. Membiarkan para raksasa mengobrak-abrik upacara-upacara yang dilakukan oleh para brahmana, seolah-olah beliau tidak memberikan atau tidak mampu melakukan apapun. Semua menjadi tanda tanya bagi orang-orang kebanyakan, khususnya orang-orang pada zaman Kali Yuga ini. Setelah melihat bagaimana beliau menurunkan segala kesaktiannya kepada Sang Rama, lalu Sang Rama membasmi raksasa-raksasa sakti tersebut, barulah orang-orang dapat memahami bahwa Resi Wiswamitra memang seorang Maharsi yang sakti luar biasa. Orang suci yang berada di tengah-tengah dalamnya lautan karunia spiritual memiliki kesadaran gembira yang mantap. Kata gembira inilah yang menjelma menjadi kata gembira dalam bahasa Indonesia. Hanya saja pesan gembira dalam bahasa Indonesia hanya membawakan kesenangan duniawi, terutama jika mendapatkan undian, gaji naik, diberikan baju baru pada hari ulang tahun, dan lain-lain sebagainya. Akibat sentuhan indria duniawi dengan objek-objek indria. Kesadaran gembira merupakan kesadaran sangat rahasia dan mendalam terkait dengan spiritual. Ia terlepas dari sentuhan suka dan duka, selalu riang dan bahagia. Melalui sentuhan indria-indria spiritual dengan objek-objek yang didapatkan dalam samadhi, keriangan dan kebahagiaan spiritual tersebut semakin meningkat, terus membawa serta menuntun sang sadaka kepada tujuan hidup sejati, memasuki alam samadhi yang maha dalam dan rahasia. Gembira merupakan keadaan kesadaran yang sangat didambakan oleh para sadaka spiritual. Orang-orang suci berusaha mencapai melalui usaha bersungguh-sungguh dalam tuntunan guru suci dan sastra suci. Demikianlah pengantar singkat yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Linda. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Panjami, dan kita lanjut dengan obrolan kita di pagi hari ini. Ya, ini bicara tentang ketenangan hati gitu ya. Kebahagiaan, ketenangan yang menjadi impian bagi setiap orang. Nah, boleh di-sharing Pak Panjami tentang apa sebenarnya konsep utama ya tentang ketenangan hati ini dalam Hindu?
2: Baik, terima kasih Bu Linda terkait tentang ketenangan hati di dalam agama Hindu. Kami di ajaran agama Hindu itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama itu seorang manusia Hindu harus mengenal namanya Samatwam. Tadi sudah saya jelaskan di paparan tadi bahwa Samatwam itu adalah keadaan yang seimbang, di mana seseorang tidak terombang-ambing oleh keberhasilan maupun kegagalan. Ketika seseorang itu tidak terombang-ambing, ini sama seperti halnya ketika, kalau di dalam kitab suci kita, Bhagavad Gita itu Bu Linda, kisah Arjuna ketika dia ragu-ragu untuk melawan ketamakan atau keserakahan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Lah di situ seorang Krishna atau seorang kusir yang mengantarkan si Arjuna ke medan perang ini memberikan sebuah ungkapan yang disebut dengan Samatvam Yoga Uchiyate, yaitu ketenangan batin. Itu akan menghilangkan namanya dualisme tadi, keberhasilan dan kegagalan itu. Tidak boleh orang itu ketika berhasil foya-foya, ketika gagal dia akan sistemnya, dia akan berduka dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang diajarkan di dalam agama Hindu. Yang pertama itu harus benar-benar samatwam, yaitu samatwam itu bisa mengendalikan semuanya, dari itu baik keberhasilan maupun kegagalan itu sendiri. Sehingga pengendalian pikiran. Yang kedua adalah dhamma. Ini hampir sama dengan di ajaran Buddha. Itu adalah bagian dari pengendalian diri yang membawa kesadaran dan ketenteraman hidup yang sejati. Dan yang ketiga adalah prasada, yaitu kejernihan pikiran yang muncul ketika seseorang berhasil membebaskan diri dari keterikatan duniawi. Inilah ketiga yang harus dipelajari, harus diimplementasikan oleh umat Hindu untuk mencapai namanya ketenangan hati. Konsep utamanya adalah itu. Ya. Terima kasih.
1: Jadi ketika kita mencapai kegembiraan, begitu ya, sesuatu yang menyenangkan, ini memang pasti kita akan senang ya, gitu. Ya, tapi betul. Diharapkan jangan berlebihan, gitu. Jadi.
2: Iya, betul sekali. Okay.
1: Dan kalaupun mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak baik, gitu ya,
2: kegagalan
1: dan lain, itu memang sangat sangat membuat kita menjadi tidak tenang. Hati kita pasti tidak akan tenang, seperti.
2: Iya, betul sekali. Karena di dalam kita dihidupkan sebagai manusia itu kan pasti ada baik buruk, ada benar salah, semuanya itu kan menyatu di dalam diri kita. Tapi kita sebagai diciptakan manusia harus bisa mengendalikan itu dengan ajaran agama masing-masing itu. Ketika agama itu menjadi sebuah jalan untuk menjadi bijaksana, maka kesemuanya itu, keberhasilan, kegagalan dan lain sebagainya, bisa kita atasi dengan konsep ajaran agama masing-masing.
1: Bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu atau mengendalikan ya?
2: Iya, paling tidak mengendalikan saja. Kalau keseimbangan terlalu tinggi. Ya, mengendalikan saja.
1: Bagaimana kita mengendalikan mungkin emosinya kita, gitu ya, rasanya kita yang mungkin memang agak sulit lah, gitu ya, untuk bisa
2: sekali,
1: kita kendalikan dengan di saat-saat yang memang susah, begitu ya?
2: Iya, betul sekali, Bu. Apalagi tadi yang saya jelaskan terkait si Arjuna itu, ketika ragu-ragu melawan saudaranya sendiri.
1: Itu kan pasti ada seperti kayak peperangan batin juga.
2: Iya,
1: gitu,
2: peperangan
1: ya?
2: Batin. Ini keluarga saya ketika walaupun dia salah, harus saya bunuh dan sebagainya, itu kan sebuah peperangan batin. Ketika berhasil keluarganya juga hancur, tapi ketika gagal juga dia sendiri yang hancur.
1: Sama-sama hancur.
2: Sama-sama hancur. Inilah.
1: Oke. Okay.
2: Kayak buah simalakama sebenarnya.
1: Iya, benar ya. Iya. Dan Pak Panjapi, itulah yang jadi pertanyaan juga, kenapa kita manusia ini kok sulit untuk bisa mendapatkan ketenangan hati, apalagi di zaman sekarang dengan tuntutan hidup yang semakin tinggi, gitu ya, dengan keadaan hidup kita yang orang Kupang bilang hari-hari makin susah.
2: Makin susah, iya.
1: Itu untuk buat kita jadi tenang saja susah.
2: Iya. Apalagi harga-harga menaik nilai semua.
1: Itu untuk melakukan sesuatu saja itu susah, minta ampun gitu. Nah, bagaimana nih?
2: Baik, terima kasih Bu Linda. Ada beberapa hal yang mungkin kalau kita di agama Hindu sudah diajarkan. Kalau kita mengenal siklus kehidupan ini, kalau di dalam agama Hindu dibagi menjadi 4 zaman. Yaitu terkait tentang kesadaran manusia untuk mencapai Tuhan itu sendiri. Karena yang tadi saya sebutkan, ketenangan hati itu tadi, di poin pertama adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita bisa memahami ajaran Tuhan, maka kita bisa mengendalikan, yaitu ketenangan batin itu, menjaga keseimbangannya itu. Di dalam kita di Hindu ini dibagi menjadi 4 zaman. Kalau zamannya itu ada Satya Yuga, yaitu zaman di mana kebaikan itu lebih banyak daripada keburukan. Berarti zamannya itu kedekatan antara manusia dengan Tuhan itu lebih dekat perbandingannya dibanding dengan zaman sekarang. Kalau sekarang itu perbandingan secara kalkulasi itu 25% itu mendekatkan kepada Tuhan, tapi 75% itu kebanyakan sudah menjauh dari Tuhan, tidak memahami ajaran-ajaran agama dengan baik. Nah, inilah yang menjadi apa namanya, ketenangan batin akan sulit, karena kita tidak memahami diri kita. Kita tidak memahami apa yang diajarkan oleh agama-agama masing-masing. Sehingga inilah yang disebut namanya zaman Kali Yuga, zaman kegelapan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterikatan kama, yaitu sebuah keterikatan atau pengejaran kepuasan duniawi yang berlebihan tanpa kendali, justru akan melahirkan penderitaan atau yang disebut dengan samsara. Lah inilah sebenarnya kita itu diciptakan sebagai manusia, intinya adalah mengendalikan semuanya itu. Kama itu adalah sebuah nafsu duniawi, nafsu ingin belanja, nafsu ingin berliburan, nafsu ingin makan dan lain sebagainya itu. Itulah semuanya nafsu-nafsu. Lah keinginan-keinginan ini harus kita kendalikan. Jangan sampai kita melaksanakan keinginan tidak sesuai dengan kemampuan kita. Inilah yang diajarkan di dalam agama Hindu. Untuk mencapai namanya ketenangan hati, harus bisa mengendalikan namanya kama itu sendiri. Dan yang terakhir, ini yang paling menjadi krusial di dalam agama Hindu, adalah musuh di dalam diri kita sendiri, yang kita kenal dengan satribu. Yang paling menjadi apa namanya sebuah ganjalan untuk mencapai ketenangan hati adalah amarah, keserakahan, iri hati. Inilah sifat-sifat yang harus kita kendalikan, yang harus kita, memang harus kita kikis untuk mencapai namanya ketenangan di dunia ini. Itu tiga hal yang bagaimana manusia modern sekarang ini sulit mendapatkan ketenangan hati. Yaitu zaman Kali Yuga, yang kita di zaman sekarang ini tidak bisa mendekatkan diri kita dengan Tuhan, karena mungkin ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah, mungkin kita tidak tenang, tidak benar-benar khusyuk untuk melaksanakan ibadah. Masih banyak pikiran yang di, mungkin di luar sana masih ada kekurangan-kekurangan dan lain sebagainya, sehingga kita ketika menghadap ke Tuhan bersembahyang di apa namanya tempat ibadah tidak khusyuk untuk benar-benar mendekatkan diri ke Tuhan. Dan yang kedua adalah keterikatan kama, dan yang terakhir adalah pengendalian satribu itu sendiri. Itu Bu Linda.
1: Oke. Jadi dengan kehidupan kita yang terkadang juga membuat kita jadinya tidak tenang begitu ya.
2: Iya, tidak tenang. Apalagi kalau kita ke tempat ibadah, kalau ibaratkan baru berangkat ada masalah di rumah yang belum diselesaikan, pasti terbawa sudah itu, masalah-masalah itu ke tempat ibadah. Akhirnya, sehingga ketenangan kita untuk beribadah itu
1: terganggu.
2: Inilah yang menjadi kesenjangan kita.
1: Jadi kita niatnya maunya ibadah gitu, tapi pemikirannya kita itu masih
2: terbawa dengan hal-hal yang
1: hal-hal
2: lain.
1: Kepikiran gitu ya.
2: Kepikiran terus.
1: Itu yang memang membuat kita sulit untuk bisa mendapatkan ketenangan hati.
2: Iya.
1: Iya. Oke. Dan ini yang terakhir, apa tandanya kalau seseorang itu sudah mencapai kesadaran gembira?
2: Baik, terima kasih Lin. Yang terkait dengan kesadaran gembira ini, ada tiga hal yang ditekankan di dalam konsep kesadaran gembira. Yang pertama adalah welas asih. Seseorang yang sudah mencapai kesadaran gembira itu pasti akan melaksanakan welas asih. Welas asih itu apa? Menjadi pribadi yang penuh cinta kasih, toleran, dan bermanfaat bagi lingkungan sosialnya. Ini yang ditekankan, karena dalam agama Hindu banyak sekali ajaran yang mengedepankan ini. Ketika kita sudah mencapai kesadaran gembira, kita akan mengetahui bahwa tatwam asih itu benar-benar ada. Aku adalah kamu, kamu adalah aku adalah betul adanya. Sehingga ketika kita menyakiti, langsung menindas orang dan lain sebagainya, yang perbuatan-perbuatan tidak baik kepada orang lain, kepada makhluk-makhluk lainnya, itu akan menyakiti diri kita sendiri. Karena dalam konsep pelasasi ini, kesadaran gembira itu menekankan bahwa kita dengan makhluk-makhluk lainnya itu adalah sama. Yang membedakan adalah tugas-tugas kita di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bebas dari rasa ketakutan, yaitu memiliki keberanian menghadapi tantangan hidup karena menyadari perlindungan Tuhan. Nah, ketika seseorang bebas dari rasa ketakutan, melaksanakan semua ajaran-ajaran agama, mengamalkan semua ajaran-ajaran agama, maka perlindungan oleh Tuhan itu akan menjadi yang utama, sehingga perbuatan-perbuatan kita ini bisa dilaksanakan sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dan yang terakhir adalah pikiran yang suci. Tindakan, ucapan, dan pikirannya berjalan selaras dengan nilai-nilai kebajikan atau dharma. Lah, inilah ciri-ciri orang yang sudah menjadi mencapai kesadaran gembira. Lah, dalam konteks pikiran yang suci ini, mungkin kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah seseorang itu sudah melakukan tindakan, ucapan, dan pikirannya berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau sesuai dengan ajaran agama atau belum. Karena kadangkala kalau kita melihat ada seseorang yang mengatakan, oh ini begini, begini, begini, di ucapannya tapi di tindakannya tidak melakukan sesuai dengan itu. Ini belum memiliki kategori yaitu pikiran yang suci. Kalau pikiran yang suci itu harus antara pikiran, perkataan maupun perbuatannya itu harus selaras dan sejalan dengan ajaran agama. Jangan sampai orang di kehidupan ini melakukan perbedaan antara ucapan dan tindakan, apalagi pikiran. Itu Bu Linda.
1: Iya, selaras apa yang dipikirkan, diucapkan dan dilakukan.
2: Iya. Itu yang harus ditekankan. Kalau itu saja sudah berbeda, berarti dia tidak bisa mencapai namanya kesadaran gembira. Karena yang tadi saya sebutkan, bahwasanya ketika bebas dari rasa ketakutan itu, dia tidak akan pernah membedakan antara pikiran, ucapan maupun tindakan. Ketika ini sudah berbeda, berarti dia belum sampai namanya kesadaran gembira itu. Karena belum bebas dari rasa ketakutan. Ini yang ditekankan. Kalau bebas dari rasa ketakutan, berarti dia sudah terlindungi oleh Tuhan sendiri. Mau berkata apa, melakukan apa, dan lain sebagainya, itu memang kebenarannya sudah kebenaran yang memang sudah dilindungi oleh Tuhan. Itu Bu Linda.
1: Iya, karena memang kadang-kadang ya agak sulit, karena apa yang diucapkan untuk dilakukan itu juga kadang-kadang ada yang berbeda.
2: Ada ya, betul sekali. Iya, betul sekali. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Apalagi di Hindu tadi sudah dijelaskan 4 zaman. Kita ini hanya 25% yang mengenal Tuhan. Yang 75% ya mungkin ibadahnya ya ibadah, mungkin kalau dalam tanda kutip orang-orang menyebutnya mungkin yang KTP-KTP-nya saja, agama KTP. Tapi secara hatinya belum mencapai ke situ. Inilah yang 75%-nya. Sehingga belum ada pikiran-pikiran yang suci untuk mencapai namanya kesadaran gembira.
1: Oke.
2: Itu Bu Linda.
1: Baik, terima kasih Pak Panjami untuk sharingnya di pagi hari ini. Di saat ini kita akan mengakhiri Mutiara Pagi. Linda memberikan kesempatan kembali kepada Pak Panjami untuk menyampaikan simpulannya dan juga akan menutup Mutiara Pagi kita dengan doa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Bu Linda, Bapak Ibu Sudarma, dan para pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Kesadaran gembira untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin di dalam agama Hindu sangat terangkum sekali dalam pemaparan saya, bahwasanya untuk mencapai itu seseorang harus mencapai namanya ketenangan batin, yang di dalam agama Hindu sangat jelas disebutkan di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 48, yaitu Satwanam Yoga Ujjate. Keterangan batin itu atau keseimbangan adalah yoga yang paling utama, sehingga kita harus benar-benar tenang dalam mencapai namanya kesadaran gembira. Jangan sampai kita sebagai umat manusia tidak mencapai kesadaran gembira, karena akan berimplikasi bahwasannya seperti yang dituangkan di dalam kitab suci Sarasamusaya, kita hidup di dunia ini adalah memperbaiki perbuatan-perbuatan kita terdahulu. Karena kita diciptakan manusia adalah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga perbuatan-perbuatan baik seperti kesadaran gembira ini bisa kita implementasikan, sehingga kita tidak mencapai namanya sebuah punarbawa atau reinkarnasi, samsara, kelahiran kembali berulang-ulang. Sehingga itulah yang kita tekankan dalam agama Hindu, untuk selalu mencapai kesadaran gembira, untuk mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan, baik di dunia ini maupun nanti ketika kita meninggal, yaitu jagat kita itu sendiri. Untuk menutup mutiara pagi pada edisi pagi hari ini, marilah kita berdoa. Om Dewa Suksma Parama Acinte Yanama Swaha. Om Sarwiyah Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi Om. Om yang widiwasa dalam wujud Parama Acinte Yang Maha Gaib dan Maha Karya. Hanya atas anugerah-Mu lah maka pekerjaan ini berhasil dengan baik. Semoga damai, damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Panjami. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo sudah memberikan bantuan 28 ekor sapi untuk Provinsi NTT untuk disebarkan di 22 kabupaten kota dan 1 di provinsi.
2: Saya sebagai Ketua Petuni Kota Kupang, saya dan teman-teman sangat senang kalau ada siaran tingkat kemarin Piala Dunia 2026 ini di Petuni. Teman-teman saya terutama yang hobi bola ini sangat antusias dari kemarin ini.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur, inilah Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, yaitu di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Dan informasi mengisi Warta Berita Pagi ini diantaranya, Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komunitas tunanetra Kupang antusias sambut dengar bareng Piala Dunia 2026. Pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Aris Lake.
4: PLT Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dr. Hewan Milki Angsar menyampaikan bantuan sapi kurban tersebut telah disebarkan ke 22 kabupaten kota, sementara 1 ekor diperuntukkan bagi Pemprov NTT. Ia menjelaskan, dari 28 ekor ini, sapi kurban yang diberikan Pemprov NTT akan diserahkan oleh Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena, di Masjid KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang pada hari ini Rabu 27 Mei 2026.
1: Dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo sudah memberikan bantuan 28 ekor sapi untuk Provinsi NTT untuk disebarkan di 22 kabupaten kota dan 1 di provinsi. Nah, dari 28 ekor ini, yang di provinsi akan diserahkan oleh Gubernur NTT pada tanggal 27 Mei 2026 ini di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kompleks Universitas Muhammadiyah Kupang. Itu beratnya 1,1 ton, itu sapi persilangan antara sapi FH, Friesian Holland dengan sapi Simmental.
4: Selain itu, Pemprov NTT melalui Gubernur NTT juga telah memberikan 23 ekor sapi yang sudah disalurkan ke 22 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, 1 ekor akan diserahkan oleh Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, di Masjid Kota Kupang pada hari ini Rabu 27 Mei 2026. Melki Angsar mengungkapkan bantuan sapi kurban Presiden RI dan Gubernur NTT diambil langsung dari masyarakat lokal. Ia mengungkapkan Dinas Peternakan NTT menjamin pemotongan di rumah potong hewan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sebab berdasarkan rapat bersama lewat Zoom, semua para medik atau dokter hewan diperintahkan untuk memastikan bahwa seluruh hewan kurban itu bebas penyakit. Lebih lanjut, Dr. Melki Angsar mengajak seluruh masyarakat NTT untuk bersama-sama melaksanakan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini dengan hati yang gembira. Ia berharap daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar sehat sehingga orang-orang yang mengonsumsinya juga merasa sukacita. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Nurul Imam Oibobo dan Masjid-Masjid Raya Nurul Saadah, Kota Kupang, telah standby di sekitaran masjid. Sebelum dibagikan akan dilakukan pemeriksaan kembali kelayakannya. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
5: Merayakan Idul Adha, masjid-masjid telah mempersiapkan berbagai kebutuhan guna kelancaran penyembelihan hewan kurban. Mulai kepanitiaan, peralatan, hingga hewan kurban itu sendiri. Salah satu panitia kurban di Masjid Raya Nurul Saadah mengatakan, Untuk sementara, pihak masjid sedang menunggu beberapa instansi yang akan mengantarkan hewan kurbannya. Sedangkan dari sisi kesehatan, sebelum dibagikan, pihak tenaga medis akan memeriksa kelayakan hewan yang telah disembelih.
6: Persiapan untuk kurban, kita punya tim semua yang harus ada di lokasinya. Dan sapinya begitu juga harus dicek sama dokter. Oh. Kalau sapinya dia ada sakit atau penyakit, itu tidak termasuk di hewan kurban. Sesudah ini baru cek lagi dia punya hati, jantungnya itu. Setelah kita sembelih dia.
5: Sementara itu dari Masjid Nurul Iman Oebobo, Ketua Yayasan Haji Ismail Kasih mengatakan jumlah hewan kurban kali ini lebih banyak dibandingkan tahun kemarin.
7: Pelaksanaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini untuk Nurul Iman kita sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan hari Id nanti insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana secara baik. Nurul Iman juga tahun ini dipercayakan oleh pengurus hari besar keagamaan untuk melaksanakan kegiatan hari Idul Adha di alun-alun rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5: Diharapkan Idul Adha tahun ini tidak hanya sebuah perayaan semata, tetapi menjadi harapan dan rezeki bagi orang-orang yang membutuhkan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang telah turun untuk melihat dan merasakan langsung kondisi warga Amfoang. Laporan selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
8: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asten Bait mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan Bupati Kupang Yosef Lede yang telah turun langsung ke Amfoang untuk melihat, mendengar, dan merasa secara langsung kondisi warga Amfoang. Hal itu disampaikan Asten Bait kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 di Kupang. Menurut Asten Bait, dalam pertemuan bersama dengan Wapres Republik Indonesia Gibran Raka Buming, warga Amfoang meminta perhatian pemerintah dalam beberapa hal seperti pengadaan SPBU di wilayah Amfoang. Pasalnya saat ini warga sangat sulit untuk mendapatkan BBM, harus turun sampai ke Kupang. Selain itu masyarakat juga meminta agar status jalan antara Fatuleu Barat dan Amfoang dinaikkan statusnya dari status jalan provinsi menjadi jalan negara.
9: Ada intensi khusus terkait dengan pengadaan satu SPBU di wilayah Amfoang untuk menjawab persoalan BBM. Kemudian hal kedua itu kami minta untuk kalau bisa Pak Wakil Presiden ada intensi khusus untuk jalan dan juga jembatan yang rusak. Dan yang berikut itu kami minta untuk status jalan yang kan antara Fatuli Barat, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang Utara, dan juga Amfoang Timur. Itu statusnya dinaikkan dari status provinsi menjadi jalan negara.
8: Menurut Asten Bait, persoalan pembangunan dan infrastruktur di Amfoang perlu menjadi perhatian. Rumah sakit pertama yang telah dibangun selama ini belum dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membantu masyarakat berobat. Tidak perlu lagi harus ke kota Kupang. Lebih jauh tegas Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asten Bait berharap agar berbagai masukan tersebut yang telah diterima dengan baik oleh Wapres Republik Indonesia dengan atensi khusus agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang mencari solusi terbaik kepada masyarakat sembari menunggu jawaban dari pemerintah pusat terkait berbagai persoalan tersebut.
3: Pria dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital di Google Play Store. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Warga serbu gerakan pangan murah di Masjid Nurul Imam untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Delvin Wandi melaporkan.
10: Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Penelaah teknis kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Francisca Dia Iswandari menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat.
11: Kita berusaha untuk menyajikan harga-harga di bawah harga pasar dan mendekatkan pasar bagi masyarakat.

0: butuhkan terutama pada saat hari raya ini bisa menyediakan bahan-bahan kebutuhan pangan pokoknya itu dekat-dekat saja, tidak usah jauh-jauh ke pasar, dan tentunya harga juga kita berupaya untuk lebih rendah daripada harga pasar.
1: Salah seorang warga, Mama Rosa, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia menyebut harga telur di lokasi gerakan pangan murah jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Mama Rosa berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan agar masyarakat kecil semakin terbantu menghadapi kenaikan harga pangan.
2: Murah, terlalu murah, lebih dari pasar mahal, tapi ini murah. Kayak itu yang kita datang belanja tuh, kakak.
3: Saya beli bawang putih, bawang merah, terus nanti sama telur.
2: Harga di pasar lah ya, harga di pasar kayaknya 135, kalau harga di sini 110.
1: Gerakan pangan murah ini digelar selama satu hari dan akan terus berpindah ke beberapa lokasi lain di Kota Kupang agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, masih dari Kupang, Dompet Duafa Cabang NTT melalui program Tebar menyalurkan 150 hewan kurban ke berbagai daerah pelosok pedalaman di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
5: Untuk tahun ini di NTT kita insya Allah rencananya sekitar 150. Ya. 10 kabupaten dari awal, semangatnya adalah menebarkan sampai ke pelosok. Kita utamakan di wilayah 3T.
6: Dompet Duafa di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui program Tebar Hewan Kurban menyalurkan 150 ekor hewan ke berbagai pelosok pedalaman di 10 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyaluran ini berfokus pada wilayah 3T Desa Minim Berkurban, termasuk daerah minoritas di Pulau Timur seperti Malaka, Wini, Flores, dan Pulau Ende. Pimpinan Cabang Dompet Duafa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sri Yati, kepada RRI di Kupang mengatakan, seluruh hewan kurban dipastikan memenuhi syarat syahriat berjenis kelamin jantan dan lolos pemeriksaan kesehatan yang ketat.
5: Dompet Duafa juga menurunkan tim untuk quality control-nya. Jadi ngecek untuk mengukur bobotnya, kemudian memeriksa kesehatannya tadi. Untuk tahun ini di NTT kita insya Allah rencananya sekitar 150, ya. 10 kabupaten. Jadi memang itu tadi kita dari awal semangatnya adalah menebarkan sampai ke pelosok. Kita utamakan di wilayah 3T, ada di perbatasan daerah Wini, di Malaka, kemudian Pulau Ende tahun ini yang juga, karena di Pulau Ende itu harus nyebrangin sapinya dari luar.
6: Jelang Hari Raya Idul Adha 2026, Ketua Panitia Hari Besar Islam Kota Kupang, Butsman, menegaskan pihaknya bersama Dompet Duafa dan Dinas Kesehatan memperkuat pengawasan terhadap hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar memenuhi standar kesehatan, aman untuk dikonsumsi, serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
7: Poin pentingnya itu terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban itu adalah terkait dengan pemilihan hewan dan proses penyembelihan serta distribusinya. Nah, terkait dengan pemilihan hewan itu kan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi serta ijtima ulama juga menitipkan terkait dengan syarat-syarat terkait dengan pemilihan hewan yang baik. Kait dengan fisiknya, kemudian terkait dengan usianya, kemudian satu hewan diperuntukkan untuk berapa orang.
6: Panitia Hari Besar Islam atau PHBI berharap pelaksanaan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tidak hanya menjadi ibadah ritual, melainkan memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk lebih selektif dalam memilih hewan kurban dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan, keamanan pangan, dan kesejahteraan bersama. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, STTII Kupang, berkolaborasi dengan SMK Negeri 4 Kupang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kupang. Selengkapnya, Simon Sustenes melaporkan.
8: Koordinator Minat dan Bakat Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, Riki Randi Genakalong, menjelaskan kolaborasi dalam wujud kesempatan

0: Kesepakatan kerjasama yang ditandatangani bersama memiliki satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kupang, khususnya dan NTT pada umumnya. Menurut Ricky Randi, melalui kerjasama yang ada, para mahasiswa STTII Kupang akan melakukan praktek kerja lapangan dan menjadi guru tamu di SMK Negeri 4 Kupang.
1: Kami berpikir bahwa ini berkat dari Tuhan yang berikan kepada kami Sekolah Tinggi Teologi Injili Kupang, yang dimana kerjasama yang kami akan menjalankan selama 5 tahun ke depan. Dan ada beberapa hal yang kami sudah lakukan, sudah ada penandatanganan MOU, dan ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Salah satu yang pertama adalah praktek kerja lapangan, dan yang berikut juga ada kegiatan nanti PKM, dan yang berikut juga nanti ada pengembangan minat dan bakat siswa-siswi SMK Negeri 4 Kupang.
0: Kepala SMK Negeri 4 Kupang, Sony Dulu, kepada RRI di Kupang, setelah melakukan penandatanganan MOU, menjelaskan kolaborasi yang terjalin akan memberikan suasana belajar yang baru bagi para siswa dan siswi SMK Negeri 4 Kupang.
2: STTII Kupang juga akan berkolaborasi dengan SMK 4 Kupang untuk mengirimkan tenaga-tenaga pengajar profesional pada waktu tertentu untuk bisa memberikan ruang dan suasana belajar yang baru bagi siswa-siswa kami di SMK 4 Kupang, tentunya untuk menambah kekuatan dari guru-guru agama di sini.
0: Melalui kerjasama tersebut, STTII Kupang dan SMK Negeri 4 Kupang sepakat untuk memberikan ruang bagi para siswa-siswi yang memiliki bakat di bidang seni, baik itu seni tari, musik, teater, dan perfilman. Dari Kupang, Simon Sostenes, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi olahraga.
4: Kita akan masuk dalam informasi olahraga. Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana dengar bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Komunitas Pertuni Kota Kupang berharap komentatornya harus semangat dan berbahasa Indonesia yang jelas agar kelompok komunitas tunanetra bisa mengikuti siaran langsung Piala Dunia dengan senang dan gembira. Halo Tani melaporkan.
5: Saya sebagai Ketua Pertuni Kota Kupang, saya dan teman-teman sangat senang kalau ada siaran dengar bareng Piala Dunia 2026 ini di Pertuni. Teman-teman saya terutama yang hobi bola ini sangat antusias dengar bareng ini.
6: Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Kupang, Imade Astika Dana, kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menyampaikan, Pertuni Kota Kupang telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk acara dengar bareng siaran langsung bola Piala Dunia yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Made Astika menyebut sejumlah lokasi komunitas sesuai sebaran jumlah penduduk tunanetra di Kota Kupang seperti di Kelurahan Maulava dan Oepura. Dua lokasi tersebut menurut Ketua Pertuni Kota Kupang jumlah kakak mencapai kurang lebih 60-an keluarga. Made Astika berharap siaran bola Piala Dunia 2026 melalui RRI berjalan lancar dan menghadirkan komentator energik dan semangat.
5: Harapan kami dari RRI ini kan sering kami dengar juga, dan teman-teman saya punya harapan tuh komentatornya harus semangat supaya kami yang dengar juga ikut semangat. Dengan komentator-komentator yang semangat, kita pendengar setianya juga akan ikut semangat mengikuti pertandingan sepak bola. Kalau yang bahasa Inggris tidak bisa mengerti, tapi kalau bahasa Indonesia ya bisa mengerti, dan semangat itu kami lebih senang lagi.
6: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey SHMH, kepada RRI membeberkan sejumlah lokasi nonton bareng di Kota Kupang hingga saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah kota dan provinsi Nusa Tenggara Timur. Dua lokasi yang menjadi pilihan saat ini menurut Jeffrey adalah di kantor TVRI NTT dan halaman kantor Wali Kota Kupang untuk siaran malam.
7: Di kota kami sudah konsultasi dengan Pak Sekda, Pak Jeffrey, mereka juga siap. Kalau di kota sudah jelas mungkin di kantor, di lapangan kantor wali kota. Mungkin hari-harinya belum kita tentukan lagi kira-kira kapan bisa dilakukan. Sedangkan di kabupaten sudah banyak yang sudah kawan-kawan detransmisi, sudah bertemu dengan Kadiskom Info, sudah bertemu dengan Pak Bupati, termasuk kemarin saya terakhir ke Rote.
6: Catatan RRI, LPP TVRI dan RRI berkolaborasi penuh dalam menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di Indonesia. TVRI menjadi pemegang hak siar utama televisi untuk menyiarkan seluruh pertandingan, sementara RRI memperluas akses melalui siaran audio di berbagai program turunan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komunitas tunanetra Kupang antusias sambut dengar bareng Piala Dunia 2026. Sekian warta berita NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Santi, itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana di, kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Mendengar di hari ini nanti di tepat di pukul tentunya di pukul 7 ya, di pukul 6.30 kita bakal sama-sama untuk dimanapun Anda berada, kita bakal sama-sama untuk mengikuti live sholat Idul Adha 1447 Hijriah bertepat di lapangan Polres ya. Jadi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada bisa stay tune di sini dan kita bisa mendengarkan sama-sama untuk Anda ya. Oleh karena itu Dina bakal puterin dulu lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Insya Allah kita akan sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, salah satu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelaksanaan salat Id secara berjamaah. Tak lupa pula selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki pelaksanaan salat Id, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa hal. Yaitu yang pertama, kami menginformasikan kepada seluruh jemaah sekalian bahwa Polres Rotendao di tahun ini melaksanakan pemotongan hewan kurban, yakni adapun hewan kurban berupa 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing juga 2 ekor domba, yang insya Allah sebentar setelah selesai pelaksanaan salat Id kita akan sama-sama melaksanakan pemotongan dan pembagian hewan kurban. Dan insya Allah di tahun-tahun yang akan datang juga Polres Rotendao tetap melaksanakan pemotongan dan pembagian daging kurban. Kemudian yang berikut perlu kami ingatkan, mungkin kita sudah lama ataupun mungkin kita agak lupa-lupa, adapun tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha, yaitu yang pertama adalah niat. Insya Allah ada juga yang menyebut, ada juga yang tidak menyebut niat. Dan bagi yang menyebut, kami menyampaikan niatnya yaitu usalli sunatal Idul Adha raka'atain ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian pada rakaat pertama 7 kali takbiran, 7 kali takbir, dan rakaat kedua 5 kali. Di sela-sela takbir kita melafazkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Kemudian yang berikut, adapun pengasuh sholat Id pada kesempatan kali ini, yaitu yang bertindak selaku imam adalah Bapak Ustadz Sofyan Essos. Kemudian yang bertindak selaku khatib adalah Bapak Ustadz Sahrul Lapudu. Dan yang bertindak selaku bilal adalah Bapak Maslan Majid. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

lurus dan rapatkan shauf. Tolong diisi shauf-shauf yang masih kosong. Lurus dan rapatkan shauf.

Cek. Mati hidup, mati hidup. Cek. Cek.

Sí. Sí. Sí.

سمع الله لمن حمده.

Bang. Bang.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر

wa ta'ala. Nikmat hidup menyadarkan bahwa sampai hari ini ternyata tidak semua kita bisa merayakan Idul Adha di pagi hari ini. Nikmat kesehatan dan juga kesempatan yang akhirnya mampu membawa kita hadir di tempat yang penuh berkah ini, insyaallah. Dan puncak dari semua nikmat itu ialah nikmat iman dan Islam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat teriring salam untuk manusia pilihan yang setiap sisi kehidupannya menjadi teladan yang paling luhur dan sempurna sampai kehidupan ini berakhir. Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berselawatlah kepada baginda Rasulullah, karena setiap selawat yang kita sampaikan akan dihantarkan malaikat kepada junjungan kita Nabi yang mulia. Setiap selawat yang kita sampaikan, Allah beri 10 kebaikan. Dan mudah-mudahan selawat itu adalah bukti kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua berharap dari cinta inilah yang akhirnya akan menghantarkan kita kelak di Yaumil Mahsyar nanti. Ketika seluruh manusia dihadapkan pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semua berlari ke sana kemari. Tak ada yang bisa membayangkan di bawah terik panas yang dahaga. Namun ada sekelompok orang yang dipanggil, diseru untuk meneguk air dari telaga Kautsar. Telaga itu adalah telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang bisa meneguk air dari telaga Al-Kautsar, kecuali mereka umat yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk bagian daripada golongan tersebut. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak fajar pagi menyingsing di ufuk timur pagi ini, jutaan lisan di seluruh penjuru dunia serentak mengumandangkan kalimat yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu bergemuruh, merayap di antara sela-sela rumah kita, menembus dinding-dinding masjid, melewati lorong-lorong, menembus membumbung tinggi mengetuk pintu langit. Namun, mari kita renungkan sejenak dalam keheningan jiwa kita. Ketika kita berteriak Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sudahkah dunia ini benar-benar mengecil di mata kita? Ataukah jangan-jangan jabatan kita masih terasa lebih besar? Harta kita masih terasa lebih berharga? Dan ketakutan kita akan kehilangan urusan duniawi masih lebih besar merajai dada kita ketimbang kita kehilangan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Idul Adha, Idul Kurban, bukan sekedar kita memakai pakaian terbaik kemudian berkurban dan menyantap daging yang lezat. Namun hari ini adalah hari pembuktian cinta. Sebuah hari di mana kita diajak untuk menatap kembali cermin besar sejarah, mengukur sejauh mana kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan pada pilihan yang teramat sulit, memilih kehendak Allah atau memilih kesayangan dunia kita. Jika berbicara tentang pengorbanan, ingatan kita seketika kembali kepada sebuah keluarga yang suci, yang pernah hidup di sebuah lembah yang gersang tanpa pepohonan, yang kini kita kenal Makkah Al-Mukarramah. Lihatlah bagaimana pengorbanan itu dimulai jauh sebelum perintah penyembelihan itu datang. Al-Kisah, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengantarkan istri yang sangat dicintainya dan putra yang sangat dibanggakannya ke sebuah lembah, bukan cuma sekedar menghantarkan mereka, tapi perintah untuk meninggalkan

keduanya di lembah yang sunyi, tanpa pepohonan, tanpa air, tanpa perlindungan apapun. Ketika Ibrahim membalikkan badannya untuk melangkah pergi, Hajar berlari mengejarnya sambil memegang jubah suaminya. Ia menangis dan bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang sunyi ini?" Ibrahim terdiam. Air matanya berlinang. Namun ia tidak menoleh sedikit pun. Karena ia takut ibah terhadap istrinya. Ia tidak menoleh karena takut hatinya goyah sebagai seorang ayah. Hajar berkali-kali bertanya. Namun Ibrahim tetap diam membisu. Hingga akhirnya kecerdasan iman Hajar menuntunnya pada satu pertanyaan kunci. Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Ibrahim terdiam. Kemudian ia menjawab dengan satu kalimat yang mantap, "Bala, hadza amru rabbi." Benar, ini adalah perintah Tuhanku. Mendengar jawaban itu, seketika air mata Hajar mengering. Jiwanya yang dahulu terguncang, mendadak berubah menjadi sekokoh gunung batu. Ia melepas jubah suaminya dan berkata dengan kalimat yang abadi tercatat dalam sejarah, "Idan la yudayyi'una." Jika demikian, Allah tidak mungkin meninggalkan kami, wahai Ibrahim. Allahu Akbar. Inilah puncak dari penyerahan diri. Hajar merelakan suaminya pergi, merelakan rasa amannya hilang, karena Hajar tahu bahwa memegang perintah Allah jauh lebih menyelamatkan dirinya ketimbang ia memegang amanah suaminya. Sidang jemaat Idul Adha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah berlanjut. Tahun-tahun berlalu. Bayi mungil yang ditinggalkan di padang pasir itu kini tumbuh menjadi seorang remaja yang tampan. Remaja yang santun dan menjadi tumpuan harapan dalam keluarga. Dan dialah Ismail yang kelak akan menjadi nabi. Bayangkan wahai saudaraku kaum muslimin rahimahkumullah. Betapa sayangnya Ibrahim terhadap anaknya. 86 tahun dalam penantian dan kesabaran. Kini bayi yang dulu ia tinggalkan di sebuah lembah yang sunyi itu. Kini tumbuh menjadi remaja yang taat. Remaja yang bertanggung jawab. Remaja yang soleh. Namun Allah tidak membiarkan hati hambanya, kekasihnya Ibrahim Khalilullah. Allah tidak ingin jika di dalam hati Ibrahim ada cinta yang menyaingi cinta kepadanya. Maka datanglah ujian. Ujian yang paling berat. Ujian yang menguji urat nadi kemanusiaan. Perintah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri. Saudaraku, mari kita bayangkan keadaan malam itu. Ibrahim memandang wajah anaknya yang sedang tertidur lelap. Dada Ibrahim bergemuruh. Sisi kemanusiaannya berbisik, "Itu anakmu. Itu darah dagingmu." Namun, Ibrahim adalah kekasih Allah. Imannya sudah teruji. Imannya sudah tangguh dan kokoh. Imannya berbisik, "Hada amru Rabbi." Ini adalah perintah Tuhanku. Ketika pagi tiba, Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Ismail anaknya. Dan kejadian ini terekam dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Apa jawaban Ismail ketika ayahnya Ibrahim menyampaikan perihal perintah Allah untuk menyembelihnya?
Dan ini bukan jawaban remaja biasa. Ini adalah merupakan jawaban dari seorang remaja yang soleh. Remaja yang telah tenggelam hati nuraninya kepada kecintaan yang sesungguhnya kepada Rabbnya. Apa jawaban Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaAllah minas sabirin. Duhai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. InsyaAllah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Detik-detik berikut adalah detik paling menegangkan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Bagaimana mungkin seorang ayah tega membunuh, tega menyembelih anaknya hanya karena perintah. Tapi tidak dengan Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, yang sudah teruji keimanan dan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim membaringkan tubuh Ismail. Pisau yang tajam diletakkan di leher putranya Ismail. Saat itu Ismail tawakal dan pasrah. Ibrahim pun ikhlas. Ketika pisau diayunkan dengan keyakinan penuh, kemudian datang pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menahan tajamnya pisau tersebut dan berfirman, وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَزْزِي الْمُحْسِنِينَ. Dan kami panggil dia Ibrahim. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Allah tidak menginginkan nyawa Ismail. Allah hanya ingin menguji di manakah letak Ismail di hati Ibrahim. Apakah Ismail ada di genggamannya Ibrahim? Hadirin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menginginkan darah Ibrahim tumpah. Allah hanya ingin tahu apakah Ibrahim hanya berada di genggaman Ismail, benar-benar di genggaman Ibrahim ataukah di hatinya. Ketika Ibrahim berhasil mengeluarkan Ismail dari hatinya dan hanya menyisakan Allah, maka Allah kembalikan Ismail dalam pelukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin, sidang Idul Adha dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tundukkan kepala dan tanyakan pada diri kita yang kerdil ini. Ibrahim diminta mengorbankan anaknya dan ia taat. Hari ini kita diminta untuk mengorbankan sebagian kecil dari harta kita untuk berkurban. Sementara kita tahu bahwa harta yang kita miliki hari ini adalah merupakan pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mengapa masih banyak di antara kita yang enggan untuk berkurban? Padahal ia tahu bahwa rizki, harta yang ia punya hari ini bukan semata-mata hasil kerja kerasnya, melainkan pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaat Idul Adha dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pernah menuliskan sebuah kalimat yang sangat mendalam tentang hakikat keterikatan hati. Beliau berkata, setiap apa yang engkau cintai, apa yang engkau gandrungi, yang menyibukkan hatimu hingga membuatmu lalai mengingat Allah, maka dialah berhala bagimu. Hari ini berhala itu menjelma menjadi ego kita, menjelma menjadi kesombongan kita yang enggan meminta maaf kepada saudara. Ego itu menjelma menjadi kesombongan kita yang enggan meminta maaf kepada orang tua. Kita merasa lebih baik, merasa lebih bertahta daripada orang lain. Jika Ibrahim menyembelih domba sebagai pengganti Ismail, maka hari ini kita diajak untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Sembelihlah sifat kikir kita. Sembelihlah sifat sombong yang merasa lebih baik dari orang lain. Sembelihlah sifat amarah, dendam yang telah bertahun-tahun kita pelihara di dalam dada kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ingatlah, hidup ini sangat singkat. Apa yang kita pertahankan mati-matian di dunia ini, pada akhirnya akan kita tinggalkan dalam balutan kain kafan yang tidak berongga. Tidak ada harta yang di bawah mati. Tidak ada jabatan yang menemani kita di liang kubur. Yang menemani kita hanyalah pengorbanan dan amal soleh yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حيثما كنتم فقد فاز المتقون فقال تعالى مذكرا بذلك يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة صلاة عيد الأضحى لكن الله سبحانه وتعالى hari ini kita belajar dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam istrinya yang tercinta dan dari putranya yang sangat ia banggakan Ismail bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segala-galanya. Tak ada pengorbanan yang lebih mulia bagi kita melebihi pengorbanan kita karena semata-mata ingin dekat dengan Allah. Kadang Allah tidak mengambil yang kita cintai, tetapi hanya ingin melihat apakah hati kita masih lebih mencintai dunia daripada cinta kita kepada Allah yang Maha Pemberi segalanya. Allah hanya ingin melihat apakah kita siap merelakan ego, kesombongan dan keterikatan dunia demi agar kita lebih dekat dengan Allah, ataukah kita merasa lebih nyaman dengannya. Saudaraku, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa keikhlasan melahirkan kemuliaan dan pengorbanan menghadirkan keberkahan. Maka siapa yang rela meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik dan abadi. Jangan sampai kita mampu menyembelih hewan kurban tapi gagal menyembelih sifat rakus, iri, sombong dan cinta dunia yang berlebihan. Karena sejatinya kurban terbesar adalah ketika seorang hamba mampu menundukkan hawa nafsunya demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Idul Adha ini menjadikan kita hamba yang lebih ikhlas, lebih taat dan lebih siap menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan hati sedalam-dalamnya. Kita jatuhkan keangkuhan kita di hadapan Allah Sang Penguasa Jagat Raya. Bayangkan hari ini adalah hari raya terakhir kita di dunia. Bayangkan ajal sedang mengintai di balik urat nadi kita hari ini. Dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang rindu akan ampunan Allah, mari kita mengadu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya ghafur ya rahim, di pagi yang suci ini kami bersimpuh di hadapanmu membawa sekeping hati yang penuh dengan noda dan dosa. Kami mengaku ya Allah, kami sering lebih mencintai dunia daripada mencintaimu. Kami sering menangis ketika kehilangan harta dunia. Namun mata kami begitu kering ketika ketika kami menyadari ada dosa yang kami lakukan kepadamu. Ampuni kami ya Allah, jangan biarkan kami mati dalam keadaan lalai dan berpaling darimu. Ya Allah yang Maha Pemilik jiwa Ibrahim, tanamkan dalam hati kami keikhlasan. Jika hari ini kami berkurban, terimalah kurban kami ya Allah ya Rabb. Jadikan setiap tetes darah hewan kurban itu sebagai penggugur dosa kami, menjadi penyejuk bagi kami di hari kiamat kelak. Dan jika hari ini kami belum mampu berkurban karena kesempitan ekonomi, luaskanlah rezeki kami ya Allah ya Razak. Muliakanlah jiwa kami dengan kelapangan iman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Wadud, kami mohon tataplah wajah kedua orang tua kami, ampuni segala kesalahan mereka, ayah yang telah memeras keringat demi membesarkan kami, ibu yang telah bertaruh nyawa demi melahirkan kami. Ya Allah, jika mereka masih hidup, panjangkanlah umur mereka dalam ketaatan kepadamu, sihatkan badan mereka dan lembutkan hati mereka untuk ridho kepada kami. Namun ya Allah, jika keduanya telah tiada, jika mereka hari ini telah berada di alam kubur yang gelap dan sunyi, kami mohon dengan sangat ya Allah, terangi kubur mereka dengan cahaya rahmatmu. Ampuni rintihan dosa mereka di masa lalu. Jadikan kubur mereka sebagai taman di antara taman-taman surgamu. Dan pertemukan kami kembali dengan mereka di dalam surga firdausmu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Hadi, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami sewarna dengan kesalahan Ismail alaihissalam. Jadikan mereka anak-anak yang menyejukkan pandangan mata, yang taat kepadamu, taat kepada kedua orang tuanya. Dan jangan biarkan mereka rusak oleh fitnah zaman yang kejam ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tubu alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fa dhkurullaha al-'azim yadhkurukum واشكروا على نعم يزيدكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik, pada para jamaah Bapak Ibu, kita salam-salaman, kita berdiri di tempat, nanti kita keliling.

0: Pukul 8 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta ya, untuk kita akan langsung mengikuti sholat Idul Adha dari Masjid Al Istiqlal Jakarta.
1: Maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istiqimu sufufakum a'tadilu, luruskan dan rapatkan salat.